0: Ultra Fight. 3, 2.
1: Pagi rewind. Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Tahu sekian makna tuan. Tahu. Jadi tu nyumayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun ya tuan.
1: Tahu. Lepas nak punya ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebun. Ha.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Lagu dari Wesley Belajar pagi tu, hati dua nyadi satu, bajam ya ketiga pengerap pagi tentu ya dua pagi wai kita ke pagi tu negebi.
1: Ya, melasa pagi mengak ngagai bala peningat kita ke. Agi mendiang ke wifi ke pagi tu, pihak mereka bala peninga kita banyaknya di rumah di upah pihak perintah tak ke berdua mbak rantau jalai jam ke dia tu.
0: Tahu sebab kawan kawan Wesley belajar atau ya siku Ari Hakim bah semifinal SSJ ke dia tu kena Ari 6 tu tadi ni Agi B lalu kelimpah Arinya mengak. Ya muka siku hari orang tak ketanya audio man ya kekala gawak ba RTM Sibu. Hampir boleh enggak dek?
1: Hampir ku boleh enggak. Siku orang ke cukup mentas. Gerah jari muka. Selamat pagi ngagan wan Wesley belajar.
0: Gerah gerah jari ne. Ya gerah jari ni selalu ngejok ke depa.
1: Enak dai mukanya ya. Nanti bak kedai kopi sikit. Ya magam belanja. Terima kasih ya selamat tau ya.
0: Saya umai yang sebenarnya danyo kucing yang awak gerah jari ngoku.
1: Iya. Tiap pagi ya.
0: Okey jadi ya baka sama mega ba 2 pagi kita nanya besi ranau ke pagi tu ne hatinya gibi. Lalu ba pagi hari ya 2 kita ya pagi tu kita yang kenang ke kadang-kadang lah kita itu nak untuk uliah hidup katanya kumpulan atau kebatin baraban kita aja kadang-kadang mesti maya atau kita itu tadi di asuh orang pansut area kerungan tahu kita tadi kita itu
1: bukan
0: sabuk kain ya bukan arti ya ban sama bukan orang buka arti ku kadang-kadang kita sama iban tang bukan di kerana di iban julau terbaru ya kena di jari julau tu masuk orang bulan balari lu bantu temu keluar dari katanya comfort zone kita jadi cerita kita ya pagi tu berkenang ke katia saya lebuah maya nuan tu tadi tersiku iku aja dalam society tu ke dalam kelompoknya temu nyelat orang bukai bah bisi pengalaman makanya ni pergi be
1: tuan aku sekumang aku dah namanya pindah ngagai rumah baru aku tuan nyelat orang bukai menyak mano banca bebidai wah menyak Melayu menyak dia. Alu pernah bertanya ngurus dia apa detok aku saya ke 3 tahun 4 tahun ku dah beria.
0: Alu pernah bertanya orang.
1: Nah, dai bertanya orang.
0: Nama jadi ke tekenang atau kena call bertanya.
1: Aku nak menemu bepansa nak nemu aku nama ke buah bekenya.
0: Oh. Nipu penemu.
1: Alu kini ke kenya.
0: Au. Alu kita itu nyelat ngurang tu tadi kadang-kadang kita itu Siti utai kenangi kita itu ngaca kumpul eh Siti cara hidup kita nas pakal kelebih lagi kenangi yang kadang-kadang utai ko kita tadi utai ke nana namanya tentang nyakanya sensitif pas kedah orang aku kan nama aku ngenang kumpul coba dalam tahun 2003-2004 dia nak salah ingat kumpul aku lagi nampung pelajar sebab dah keterubah ya terbaik di menua Melayu lagi semester 1 sebab aku neng awal namanya Budi yang ni lagi dia kamsis kami sebab asrama dan neng awal lepas pendang semester 2 kami tadi di suara keluar hingga rumah bro lepas semester 1 banyak diberi lagi ngagai anam biaya kebaru ngeregister atau kebaru tamak deh jadi nyak meh keterubah ya tu baru mamat nyelat mamat. Tak aku siku-siku ja iban. Aku siku-siku ja iban ari Sarawak maya. Tenyelat bangsa orang bukai. Mayu hotai ke dipelajar aku warnya. Kelebih lagi ba daya hidup orang bukai. Keti sidak ya baka jam tu nama tiga gak sidak ya. Jam tu nama tiga gak sidak ya. Utanya nanti ba aku deh. Rindu bukan rindu nama ni nemu nemu explore siti dunia baru.
1: Baru.
0: Artinya dia nade baru dia nade berunding ke dek ya berkata mesti aku nak. Lepas nanti kita itu nampi orang bukai kan orang. Kamu nak kita itu. Cara orangnya kita mesti kak ngemaruah ke diri nanti dia kak survive to ke tan bah society-nya tadi. Nggak jadi di rumahnya nyawa aku jadi pulau kurang nggak jadi.
1: Sama bisa penerbangnya ketua lah pak gawak pak. Hotel di Semenanjung amak kudeknya tadi au laban bulai ngo bansa bukai pihak mega bansa di Menua Filipin bekenya

0: Amak punya kedai.
1: Tahu.
0: Kita mayuh belajar tentang cara orang bukai
1: kan. Betul betul betul betul. Dari hidup ya, pemakai ya. Tahu. Jadi bakal
0: jakau
1: ya, mainnya sudah sembiang berkeni. Bawa tentang pengharap sudah ya. Main ke di pelajar kita. Jadi itu aku dari situ utaya ke positif ya. Penemu kita ya lu tambah.
0: Bertambah.
1: Lalu mayuh kita ketemu. Oh, mayuh tahu di natau biaku. Lepas sudah penuh sembayang. Natau munyi, natau tacuah. Ini mesti dia mayuh. Contoh, nang sudah pun mayuh juga belajar dari aku. Kalau lebih lagi bahas tentang cara hidup kita iban. Sudah pun penyuh belajar-belajar mimin. Nyak ke mana tuh kadang-kadang kita tuh mesti keluar area keluar dari kota, keluar area kerungan kita tempu. Ngambil ke penemu kita itu tambah besar nanti melawan majak ke diri sekelnya tadi deh. Nona ada kini-kini. Lapan dunia tuh nalo nggak saya tempu betul belum mah.
0: Betul.
1: Amai kalau teman datanya belum mah deh. Jadi oh betul betul nana salah tega kalau betul pernah dikibakan bakanya belum mah. Oke. Nya tadi bah kami luain tentang ketiba gaya kita semua. Peringan ada salah tahu post komen kita
0: enggak guys. Udah banyak komen itu.
1: Ah, tak baca sikit dulu ke introduction ya.
0: Iya. Selamat pagi ya guys, ani tinggi ya. Selamat pagi enggak seduai ku ya. Madah ke gayari ba menua sida betuang mana? Nada penangguan nyelat bangsa bukai ku ya.
1: Tahu.
0: Bangsa bukai pen cukup mana ngau bepaki ya, betul.
1: Betul sekian man.
0: Cara kita impau ga mai mulai ngosidaknya
1: apa mai kita
0: ya aku ya ya bisa sidak ke kala berbakti ianya ngau tu dai mai ku ya namulah ku ya terima kasih memai mah ku ya engkau ya tau jenis saya mesra alam tau
1: ya tahu jadinya tadi lawan kita tu pemai punya okey jadi datu lagi kita ya maca lagi sekedar komen kebuka NGB tentang sebenarnya lagi terus penimai peninggal semua berperindang baru pagi wai kita pagi tu lagu kedepai Winnie Albert BC Gantinoa.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Manyuah Cara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyuah Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan. Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bangsa, Langgu Bidayun.

0: Yang tadi Asteria program TVC dikeluarga kami dibagi ban YFM. Yang tadi lagu irama etnik Popo Bansa. Kita semua menua kita Sarawak tentang ngembuan mayuah macam berapa bansa yang kebisi iya. Nah artinya gibi. Jadi munyiku kita tadi kadang-kadang kita nak uleh kenggai kita tu nyau nyelat orang yang kebukai. Okay, jadi sebab pagi muka kagai Madam Alice Jawan kita ke pagi tu bisi nganjung komen sama Ridwa. Okay, jadi nyelat orang buka tu tip bayampu segi udah kebiasaan. Okay, lapan nemu orang bukai hari segi kelebihan bagi maya pengawal ngepiam muka community nur maya bergulai. Jadi enggak wati kita buka kena meh peluangnya tadi belajar dari sida kelebih lagi ngermai ke kawal ataupun network kita. Aha, lalu pihak mega kita itu tadi tahu kunci ke mega tuju ngagai bala kaban kelebih lagi ba serakup kita semua nyentuh ke kawal kita yang kawal semua bangsa tadi nang ya rat belama pihak ku ya.
1: Yang tadi Datuk Alice Jawan. Selamat pagi Datuk
0: ya. Ya. Okey, jadi selamat pagi.
1: Dan selamat pagi mega ngagai peningan kita hari Richard Unop tu. Saya menjalai ke pengawak agak senuai mana gaya hari kami ke bak simpang semunya urus munjan. Jadi ya kita siko-siko nyelat orang contoh maya bergulai bekerja mesti ninga utai kurang.
0: Ya.
1: Kedua mulut nak kemereh. Karena malu tanya. Tajak pan orang nak dikala dia tujuan yang kurang.
0: Ya, tahu enggak? Lepas kita itu tadi Siti ya kebuguna ba Nur kita itu tadi begulai ngau mesia maiwa. Kelebih lagi lebih banyak nuan tu tadi pansut ari comfort zone zone selesa kita pun inya anang nak nemu bertanya atau ke ngau orang. Lepas dalam kita begulai tu jarang orang tu bisi kepeta jarang orang tu ngiriat kita. Ya mesti kita itu pandai-pandai mai diri begulai orang. Kadang-kadang tu di kalau diau bas titi kelompok atau ke bas tiraban tadi kalau diau kiri selalu duduk ba uju-uju orang nak ngulai orang. Orang banyak kaya kiruah kita. Karena sampai Siti label tu tadi belum banyak kita ke bergulai ngau pangan diri. Kita itu tadi nyau kelalu bakal ke kita kita nyebut tu.
1: Keras sumbang.
0: Keras sumbang. Senayau nak berpeda orang lagi. Lama ni kalau nak ngati ke diri deh. Amunnya kami lagi sekolah sebab nembiak ke punya. Sawa disebut kami bisa ngembuan utai orangnya. Bisa cari kembuan menyana bergulai orang. Kemuanya mereka hanya boleh buyuk boleh nakal main ke diri. Okey, sama pagi mega gagai peringat kita pagi tu Agnes suku tinggi. Jadi ku ya berkenaan ke bab ngau nyelat orang apo suba maya ke gawat tak siku-siku aja me iban dalam upis dia begulai ngau pupu bansa ya kebukai menua agak worldwide mayanya. Jadi ba tungkah ya siga main nantu jadi lain maya saya leban utai tu yang berubah magang ni 360 darjah bertukar magang tang pihak ga nyamai ga nyam gulai ga orang ke pupura baban 18 ke terubah ya kita boleh ngasai kita tu ya bak pemakai ya baru ya kita nak makai anu mimik tu campur belacan jebunya semua tanya udah moyo macam saya ya kenya lalu ke setiap lagi nyentuh ke dia tu moyo meh utai bukai ya ke dia temu ke lebih lagi boleh ngurap ke lebih lagi baru dia nemu nanti utai ngenyamai ikan salmon. Patut tanya utainya sesirapan nyebrangat ke Malaya. Ama ya, isa sira masai lampang itu jual ba makian ya. Dekala ngujinya ya gibi.
1: Bisa ke mendana berani nyapai ya berpuluhan bisa ratus harganya.
0: Ya, kemudian aku mesti hati kan nyapainya. Entang ngena kan nanti ku beli telepi apa tangahi. Pama diri ulah 3 hari ku makainya.
1: 3 hari ya.
0: Ya, bapa lampang yang jadi sirap kerenya. Masa ni kanya
1: 60 70 harga.
0: Bedau ge intinya udah tiap mayau kita.
1: Iya.
0: Okey, jadi atau terus sama ini peringat dulu pagi tahu sudah macam komen yang kebukaan gak bi? Yeah. Sekali tahu kita berjoget ngelagu kedebai ya. Kejelma pagi tahu joget buah kriya.

0: dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu dengan pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Penggerak Pagi
2: YFM.
3: Ya, Hakim Meniaga Penggerak Pagi YFM. Kita pagi hari dua tu Negeri B.
4: Ya. Jadi ya, sekali tu Hakim macam sekedar pesan pesan ke sekedar komen nanti kalau peningat kita Jem Nui yang selamat pagi. Jadi selamat pagi DJ Uncle Stone dengan Nancy ku ya. Bapak aku pindah kerja dari pusat kegiatan Guru Sri Aman Bapak SK Tui Debayak.
3: Tui. Orang menuanya.
4: Lawan TUI.
3: Coba itu kita sebut Tui nemu kon menuanya.
4: Tahun 2004 sebab. Mai kenangan manis semua nembiak tulian-tulian bahasa Melayu ngau bala cikgu pen semua Melayu.
3: Oh dai yo nyo. Dai yo yo yo.
4: Nak siko aku ajak Iban nyelak silak lama ke dia serumah baik guru besar seluruh beranau asai ke ngatur dunia cara ngubat sekolah sakit dari segi akademik ngau fizikal ukai muji direk ke ya laman ke cukup mayu penemu tik di tangkian di kumai bala pengajar bisik nangkian mayu pengaruh itu tidak ya mana lihat UPSR 27% sampai aku pindah 2012 ke 72% tinggal 3% nyau dekat boleh kumai kementerian new dia. Jadi aku rajin ngubah ngena idea kreativiti pejabat am serta bilik guru. Lawan semua sekolah kecemerlang berpun pejabat am serta bilik guru ke kondaktif.
3: Ya, Mak.
4: Data melumat, up to date, lantang senang alai bekerja. Tiap-tiap hari rindu amat gawat cara teamwork seronok. Banyak mandi untung sekolah kosidak PIBJ mendak semua utai bertukar jadi anak sidak pun pulai sekolah nusui ngagai peinai mayu utai berubah mana mayu hakik ke berjakut Iban sidak ngau aku lama mayu bisa pengalaman kerja bak sekolah di Kapit tau sekolah ya tau ngajar bak sekolah Melayu
3: lama nama kita nama ASK Tui tau Nen Tui tau ya nang ya segi apa menua kampung kampung-kampung kita Iban ya genturung peniaw banyak ya genturung peniaw segi Melayu lalu mayu orang dia nang ya berjakut laut. Jakut laut kaku tadi ukai jakut laut Melayu saya awak kau kita si.
4: Ukai Melayu
3: sawat. Laut sawat dalam gi punya laut ya. How yo. Nak yo deh. Ni nye. Te kenya ya.
4: Apo landik mandek tu. Aku bisa terbawai.
3: Deh. Memet dah minya so. Tang kenang kelaban bukan nyam-nyam kelaban aku sopan main sekolah bah betuang banyak sekolah teknik betuang banyak sebab aku pan nyelat bangsa si datu laban kami sebab bab budi yang segi dia nak tahu siti biliknya nak tahu tu iban-iban ja nak ya ge main empat sebab mesti dicampur megang ni nak kak maksudnya di ia ke roommate ku tu tadi mayu tunggak kura ke seribas jadi munyi si danang nyoyoyo lah. Okey, jadi okey, jadi selamat pagi mengagai peningat kita ke bisi mati ke penemu yang stanto tak ke penerbak ya dan sebab pergi mengagai Daniel Wolfgang kunol peningat kita pagi tu. Utai tu nang ya udah di asai kiampu. Jadi tip ya senang aja okey. Kita mesti ngemaruah ke dulu meh diri tu anang kalau ka tinggi ari urang. Jadi anang sesekali kita ngumbai tu tak tinggi ja belum penemu lalu pandai gi ari urang bukai. Urang bukai engka uliah lebih tinggi dari kita nak nemu lapan ku ya tadi sumbong jaku segi nak tahu sesekali berubah meh kita lebak ke diri nyelat urang. Nyam lapan kita tu tadi aman. Kok kita kita tu dah terbak begitu deh. Mm-hmm. Nyamai kata kita tu menantang kita nak nemu ba orangnya tadi kadanya mana agari kita.
4: Iya betul.
3: Mm-hmm. Jadi kita meda orang tadi ana sesekali kita ngemaruh ke city society contoh atau bekat tua tu dah tari negeri. Mm-hmm. Anyo orang cinta temu dia celok kampung dan mm-hmm. ana ni ngumbai ke diri oh kami dan kami tu kami dia kadana orang di menua tu tadi. Ah orang di menua orang ba celok kampung tu tadi pandai gari deh. Yeah. Tahu kenyata bisik gi ari deh.
4: Yeah.
3: Okay, tu lagi terus maca komen peringa udah tu lagi tentang sebenarnya lagi terus berperingang bak duo pagi ngau Siti lagu yang udah mujur nyingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 tu ila lagu kedibai Raban Tanah Bernyang terima me Arisa.

0: Jadi lagu Ari Sari band tanda bernyang Gibi. Amaya lagu tu meng asok ku kesal me semifinal. Mu nama ke buah?
1: Nama
0: ku buah. Ku black out menya. Tengah-tengah itu mu padam no sapi. Nama hati teto nane karan ke ku sekali pop lagu ber no permunya gimmick sida ya. Aku mengumbainya tadi kami black out menya.
1: Mereka pengarati ngai kumpulan
0: tanah bernyang tadi.
1: Lagu Arisanya.
0: Dia bukan mana-mana aja. Aku munda sida ya. Bekau rekan urun belian.
1: Oh, no, style rock sidanya. Rock
0: Iban sidanya. Okey, boleh baru ke cita tua berkenang ke cita abah kita itu nyelat orang ke pagi tu.
1: Iya, Jonikel Juan tadi udah na.
0: Udah saya go.
1: Iya, selamat pagi Jonikel Juan. Jadi kuya bak topik tu kuya patut diingat kita, pasti keadaan ngelingi kita dulu kuya. Tak berjimat-jimat masuk ke jakuk tau ke penemu diri. Mayu lagi kita mendiang jakuk orang-orang hari kita ti jakuk bab perkara ti nak nemu pemenal ya. Dengar dulu jakuk orang ti bisa pemenang tau nampil randau orangnya ngau jakuk siro serta penuh bahasa buai penyumbuang. Ati ke ya. Kita naruh ngemaruh ke diri ngocara umat kue atau penemu ya nanti kita nyelat orang.
0: Betul. Antang aku Siti itu pengingat kau main pula kita ke bagi belajar bahasa Nanjuang dia coba nyari gibir deh. Memang yang nyelat orang bisi aku kan nyala Siti bahasa satu cukup pedih aku ke main diri begulai aku sidak ya. Laban di nemu kami dia coba mel aku bahas sem satu nanti hari lima nang mayu sunyi deh laban orang nyemes biang nyari aku tu deh laban ke kelompok yang ketinggal bah kamsis dan lain mayu ah jadi ya ketinggalnya aku ngau pisik balak kaban India deh sama ngaku kelas ngaku yakin itu lebih aku nitiah buku lain ngaku sidak aku benar kan nitiah flow cara sidak ya nak oleh maswa dia mana aku benar oleh maswa dalam sidak berenau aku nak mu sapa bagi ke berenau
1: dalam berkenai kenyak
0: ni nak kami contoh bisa lima ikut enam ikut kami lipat dengan kaum aku deh lima ikut tengah aku nya lima belak berjaku aku nak mu sapa keningan sapa ke berjaku
1: tau tentu India
0: enyam ke aku aku nak mu sapa bagi ke berjaku sapa bagi keningan jadi ya kena tu kira alalah makanya. Tenuju aku ke gamal. Entah aku nemu ya biaku ngaku ke biaku ngusapa. Lah biaku tak. Ya jaku tak menyel ke uji. Keluar kau kita. Oh,
1: ya berenge-renge kini.
0: Okey kau mendah sidak tu tanya. Nah, mana sidak ya?
1: Sikit cara sidak
0: ya. Cara sidak ya. Bukan kita sidak tu pasti bahasa biaku menyelpak belak-belak biaku. Belak nyepenyelpak pengandirinan mu sapa-sapa bagi ninga, sapa bagi ke biaku.
1: Bakal kena imangnya ni
0: ya. Ya, aku memang ya jakuk ke pelajar aku. Jakuk Pantai Timur. Bukan kemudian dia mau ulih titi ya. Mesti main angin masuk-masuk. Nanti bakal jakuk utaranya. Ulih sekali masuk aku. Laman main kaban ke sebelah dan sebab dah. Ya, mengkah hari dia bah taping perak. Taping tu ya jakuk dah ke utara kini ya. Taping ke dah. Nang dah hang-hang. Semua tak kenyak meh. Ini ya jakuk perak ni. Bos gini aku dia tentang. Ya, kepada aku India.
1: Sikit India.
0: Pedih mula aku kan belajar nguji, aku kan belajar jakuknya. Pedih aku laban sidak ya Siti, biaku yang patutnya.
1: Saya tinggi ke jakuk, aku mai ke nganuk ke?
0: Nah, sikit cara ada biakunya. Kudanya nanti dia kan belajar dengan jakuk sidak ya. Sidak ya, belak biakunya mau bagi kan pendiam dia belajar.
1: Ya. Dan kemerah gak bansanya.
0: Amat. Hari ini gak mulai singgol sidak ya. Laban aku pun bisa kayak bola apa sungai sipot coba deh bisa kau gangkat aku India dan coba deh jadi udah kau Dubai ngintu di Pak Bali po amarindo ah ya iya nak bakal dia ba film tanya nak ya lain gi vibe yang main di Pak Bali itu
1: ngenang ke di Pak Bali itu tuan bisa sekali aku di baik sila ngabang tuh ngabang kau ke rumah sila itu tak beri nemu dek rutin bakal
0: lalai ke bu kuniang ngak
1: ya ke kuniang
0: oh nanti kuniang
1: nanti kau ke pala udua tuan meletup nemu dek gue nya tuh
0: nemu gue kelak ngejek dia nemu ketegalnya ame kira sehari lebih aku nanti ngasai kutai orang makai utenya aku kue skalanya deh empat mimihan anak empat mimihan patut ya kita enak nemu tegam nih sekali utenya aku mera asai aku skampiat gula habis sih Ternya tempat semua tabar megang ujung lebar dan maketnya manis.
1: Ya, kaku bekeni kita cara kita nyelat orang.
0: Aman.
1: Yang jelek nih.
0: Ya, kapan yang lara aku? Eh, apa pasal kamu makan cuma cawa aduh. Ya. Sampai besok baru kamu ada rasa lagi ya. Orang patah mimir orang. Kita tenang mau benda yang bakal ke rutin sok kita tinggal kalani dan segala segam sekali bau mulut. Ya mau tadi apa ingat kita?
1: Ingatnya malah peningat ya pengalaman kami dua suntuk nyelat bangsa orang bukai.
0: Okey jadi itu apa nih kata bah pengujuang tajak panupiak punya kita.
1: Okey belalak meh.
0: Dan pengrindu kita itu tadi boleh ngau orang bukai siti jak punya baru ni tadi. Kita mesti menah ke ngau orang bukai ngambil kita itu bunyi ke lagu dari Richmond Mursi itu ngambil kita di kerindu kurang
1: iya, ngerti, mumpat dulu aku
0: ngalaku, bye-bye.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM Ceria Berbangluma. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Selasa hari itu 4 Ogos 2026 bersama dengan 20 Safar 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana saja kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara sebarang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta konsep informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu kelak. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada pagi Selasa itu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM dan terus setia dan ceria mendengarkan Bintulu FM. Mm.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Dan bagi anda yang berada di tempat kerja kini itu, selamat bertugas, selamat bekerja kami ucapkan. Semoga diberikan kelancaran dengan tugasan-tugasan yang dikerjakan sambil berhibur dengan kami di dalam rentas 97.5 MHz. Ini sedikit perkongsian untuk anda. Jom luangkan sedikit masa untuk melakukan satu amalan yang mampu menyelamatkan nyawa, di mana unit tabung darah Hospital Bin Tulu menjemput orang ramai menyertai kempen derma darah bergerak yang akan berlangsung esok hari, iaitu hari Rabu 5 Ogos 2026, bertempat di ETEC Bin Tulu daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan setiap beg darah yang didermakan mampu membantu pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan, mangsa kemalangan, ibu yang bersalin serta pesakit yang menjalankan pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Sekiranya anda berusia antara 17 tahun hinggalah 60 tahun, berada dalam keadaan sihat dan memenuhi syarat kelayakan penderma darah, apa kata ayuh tampil menjadi penderma darah, dan kehadiran anda amat bermakna, dan setiap titisan darah yang disumbangkan mampu memberi harapan baru kepada mereka yang memerlukan. Dan jangan lupa esok hari, iaitu 5 Ogos 2026, berada di ETEC Bin Tulu pada pukul 9 pagi hingga dah 12 tengah hari. Dan juga yang sedang mencari pekerjaan, di mana jangan lepaskan peluang untuk menyertai program My Future Job Industry Career Day, anjuran Pejabat Perkeso Bin Tulu dengan kerjasama Pusat Khidmat Rakyat ADUN N67 Jepak. Dan program ini akan berlangsung pada hari Khamis, iaitu 6 Ogos 2026, dan bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 3 petang di Pusat Khidmat Rakyat ADUN N67 Jepak. Dan pastikan anda mendaftar dan mengemaskini profile My Future Job sebelum hadir, dan jangan lupa bawakan resume, gambar berukuran pasport dan sijil akademik serta berpakaian kemas. Rebutlah peluang kerja ya tu. Jom jumpa anda di My Future Job Industry Career Day di Pusat Khidmat Rakyat ADUN N67 Jepak pada hari Khamis 6 Ogos 2026, daripada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bin Tulu FM.

0: sekali je.
1: Tentang berduit. Ya Rabi Runga, kacak nak kereta kau. Kaklah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
2: Runga batuk, tangga kau rim 29 inci ku tu. 12,000 yo, tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler, recon. Setakat kita atau orang ya, bagus pakai jual midin dan terkoyong.
1: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
2: Ku tahu, orang jealous nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit, bah. Apalagi aku nak jalan lo.
0: Oh, duit kau lah ya. Jauh-jauh tu lah kau besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Ya lah, tu lah kau besar.
3: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
1: Ha, Tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa Tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, Tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes Tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

0: Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM, klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan tepat pada pukul 10 pagi nanti, kami akan bawakan anda mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu untuk di jam yang kedua, hari Selasa, seperti biasa kita ada segmen info sehat bersama dengan penerbit kita DJ Zana untuk segmen di jam yang kedua. Dan untuk di jam yang ketiga, pukul 11 pagi nanti, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang untuk di jam yang ketiga. Jadi jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus pada syarikat minyak, pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau

0: Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia terus bersama dengan Bin Tulu FM. Bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan, kini itu memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan panduan kita orang, janganlah bermain telefon bibit apabila sedang memandu, ya, ingatlah orang yang tersayang. Untuk di jam yang kedua, seperti biasa kita ada segmen info sehat di mana kita akan bersama dengan penerbit kita, Suzana Musa ataupun DJ Zana, dengan topiknya apakah hari ini untuk dalam segmen rancangan info sehat untuk di jam yang kedua. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi hari ini bersama dengan saya tetamu di Konti pagi ini, iaitu bersama dengan Puan Ifa Nadia binti Mohtar yang merupakan pegawai sains pemakanan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu pagi ini, yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik kepada kita semua, iaitu mengenai penyusuan susu ibu. Susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Jadi satu perkongsian topik yang cukup menarik yang akan dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia pagi ini. Jadi untuk kita mengetahui sedikit sebanyak tentang penyusuan susu ibu pada pagi ini, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Ifa Nadia.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga.
0: Ya, apapun selamat datang ke Konti Bintulu FM Puan. Saya dipahamkan ni yang pertama kali kan Puan Ifa Nadia datang ke Konti Bintulu FM kan pagi ni?
1: Ya, betul. Pertama kali.
0: Ya, apapun terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ni dengan perkongsian yang cukup menarik, yang mana saya dipahamkan Puan Ifa, Puan Ifa boleh saya panggil Puan Ifa?
1: Boleh.
0: Puan Ifa akan membawakan satu perkongsian topik tentang penyusuan susu ibu. Susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Betul kan Puan Ifa? Apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar pagi ni Puan?
1: Alright, selamat pagi. Saya sebenarnya berasa sangat teruja lah hari ini kerana diberi kesempatan untuk berkongsi informasi kesihatan kepada semua pendengar radio di luar sana. Dan tajuk yang akan saya kongsikan adalah mengenai penyusuan susu ibu. Alright, so tajuk ini dipilih kerana saya ingin mempromosikan penyusuan susu ibu bersempena dengan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia yang disambut pada minggu pertama bulan Ogos setiap tahun di seluruh dunia. Alright, sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini dia merupakan salah satu komitmen lah kerajaan terhadap usaha untuk mempromosikan, untuk melindungi serta menyokong penyusuan susu ibu, di mana penyusuan susu ibu merupakan kunci utama kepada strategi pembangunan yang mampan selepas wabak, kerana kandungan nutrisinya yang lengkap dapat membantu memperbaiki status pemakanan bayi dan juga kanak-kanak. Okey, so untuk maklumat DJ Zainal dan juga pendengar semua, tema bagi sambutan Minggu Penyusuan

0: susu ibu pada tahun ini adalah penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan.
1: Menarik sekali tajuk kita pada hari ini ya Puan. Sememangnya saya sendiri ni sangat teruja untuk mendengar perkongsian daripada Puan Ifa sendiri mengenai penyusuan susu ibu dan kebaikan susu ibu kepada ibu dan bayi mereka.
0: Alright, terima kasih.
1: Baik Puan Ifa. Jadi untuk soalan saya yang pertama pagi ini Puan, kita nak tahu apakah makanan ataupun minuman yang sepatutnya diberikan kepada bayi yang baru lahir ni Puan. Mungkin masih lagi ada ibu-ibu di luar yang baru melahirkan anak buat kali pertama, mungkin masih tertanya-tanya ataupun mungkin masih belum tahu apa makanan ataupun minuman yang sepatutnya diberikan kepada bayi yang baru lahir ni Puan Ifa.
0: Okey, so bagi bayi yang baru lahir, kita amat menggalakkanlah ibu untuk memberi susu ibu sepenuhnya kepada bayi mereka sehingga bayi berumur 6 bulan. So ini bermaksud sepanjang tempoh 6 bulan yang pertama, ibu tidak perlu pun untuk memberi makanan ataupun minuman tambahan kepada bayi selain daripada susu ibu itu sendiri. So inilah yang kita kenali sebagai penyusuan susu ibu yang eksklusif.
1: Maksud Puan Ifa, bagi ibu yang baru melahirkan anak ni perlu memberikan bayi mereka penyusuan susu ibu yang sepenuhnya sehingga bayi berumur 6 bulan, bukan apa-apa sebarang makanan ataupun minuman yang lain. Begitu kan Puan Ifa?
0: Ya, betul.
1: Baik Puan Ifa, bila kita bercakap tentang penyusuan susu ibu ni kan Puan, kita nak tahu apakah kepentingan penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan pertama dan tiada pemberian sebarang makanan ataupun minuman ni Puan Ifa.
0: Alright. Okay, so susu ibu ni dia sebenarnya dah lengkap lah. Sebab susu ibu ni dia membekalkan kesemua zat dan air yang diperlukan oleh bayi dalam masa 6 bulan yang pertama. So untuk pengetahuan DJ Zana dan juga pendengar radio, kandungan air dalam susu ibu adalah sebanyak 88%. Okay. So oleh itu, bayi tidak perlu air kosong ataupun air tambahan walaupun dalam keadaan cuaca yang panas. Okay, mini susu ibu tu dah cukup. Pemberian sebarang minuman ataupun makanan lain selain daripada susu ibu dalam masa 6 bulan yang pertama sebenarnya boleh mengganggu penyusuan susu ibu.
1: Jadi kita nak tahu juga pagi ni Puan Ifa, bila kita bercakap tentang penyusuan susu ibu ni kan, kita nak tahu apakah kebaikan susu ibu ni Puan Ifa.
0: Okay, so susu ibu ni dia mengandungi semua zat yang diperlukan untuk pembesaran tubuh badan dan perkembangan otak bayi. Okay, susu ibu dia mengandungi pelbagai khasiat termasuklah protein, lemak, laktosa, vitamin dan juga zat besi. Kandungan protein dan lemak dalam susu ibu adalah yang berkualiti tinggi dan dalam kuantiti yang mencukupi untuk keperluan bayi untuk membesar dan untuk perkembangan otak bayi. Alright. Selain daripada itu, susu ibu ni juga dia memberi perlindungan yang unggul lah kepada bayi. Sebab apa? Susu ibu dia mengandungi antibodi dan antibodi ni lah yang akan membantu melindungi bayi daripada jangkitan dan juga alahan. Okay. Tambahan pula, susu ibu sentiasa tersedia setiap masa. Malah percuma. Dan jangan lupa, penyusuan susu ibu juga akan mengeratkan lagi hubungan kasih sayang antara ibu dan juga bayi.
1: Baik, itu tentang kebaikan susu ibu kepada bayi yang harus semua ibu-ibu ketahui. Ambil maklum semuanya betapa banyak kebaikan susu ibu ni kepada bayi seperti apa yang diterangkan oleh Puan Ifa kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Puan, kita nak tahu juga bagaimana pula kebaikan penyusuan susu ibu kepada ibu yang memberikan penyusuan susu kepada bayi ni. Kita nak tahu kebaikan penyusuan susu ibu kepada ibu yang menyusukan bayi mereka ni Puan Ifa.
0: Okay, sememangnya penyusuan susu ibu juga turut memberi kebaikan kepada ibu itu sendirilah. Okay, antaranya ialah yang pertama, dia dapat membantu mengecutkan rahim selepas bersalin. Yang kedua, merendahkan risiko kanser payudara dan juga kanser ovari. Yang ketiga, bagi ibu yang ingin mendapatkan berat badan ideal, penyusuan juga dapat bantu untuk membakar kalori. Yang keempat, penyusuan juga salah satu kaedah perancangan keluarga. Yang kelima, dapat mengeratkan lagi hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. Dan yang terakhir, dapat mengurangkan perbelanjaan keluarga kerana susu ibu adalah percuma dan sentiasa ada untuk si bayi pada bila-bila masa sahaja.
1: Banyak juga kebaikan susu ibu ni kepada ibu yang menyusukan anak-anak mereka. Baik Puan, saya percaya tentu masih lagi ada di kalangan ibu-ibu di luar yang mungkin belum tahu cara penyusuan susu ibu ni kepada bayi yang baru lahir, lagi-lagi mereka yang pertama kali melahirkan anak ni. Jadi mungkin Puan Ifa boleh tak kongsikan juga pagi ni, apakah cara-cara penyusuan susu ibu agar penyusuan susu ibu ni berjaya Puan?
0: Soalan yang bagus. Sememangnya kami di fasiliti kesihatan sentiasa membantu ibu dalam memastikan penyusuan susu ibu berjaya. Yang paling penting, mulakan penyusuan awal dalam masa 1 jam selepas kelahiran dan lakukan sentuhan kulit ke kulit. Okey, bagi ibu-ibu di luar sana, saya pasti kalau masih lagi ingat momen selepas melahirkan bayi sama ada secara normal ataupun secara pembedahan, para doktor ataupun jururawat pasti akan meletakkan bayi ke dada ibu. Yang ini untuk kes yang biasalah. Okey, seterusnya, susui bayi mengikut kehendak bayi. Macam mana caranya? So ibu kena tahulah tanda-tanda bayi ingin menyusu. Ini yang kita panggil feeding cues. So antara tanda-tanda tersebut adalah bayi mula membuka mulut, mencari-cari payudara, membuat bunyi hisapan, menjelirkan lidah, dan ada juga bayi yang menghisap jari ataupun menggigit jari. Sebab itu kita memang amat galakkan ibu-ibu untuk roaming in ataupun sentiasa ada bersama bayi agar ibu sentiasa peka dengan feeding cues ni. Alright. Selain daripada itu, okay, ibu juga disarankanlah untuk memberi susu ibu kepada bayi tanpa haid dan dengan kerap juga agar bekalan susu sentiasa mencukupi dan juga dapat mengelakkan ibu mengalami bengkak payudara. Jadi kena ingat, biarkan bayi anda menyusu pada bila-bila masa dan sekerap yang mungkin. Okey, ingin juga saya ingatkan cara posisi si ibu dan bayi dan juga cara perlengkapan semasa penyusuan juga sangat penting. Cara posisi dan perlengkapan yang betul, dia akan membantu ibu dan bayi berada dalam keadaan yang selesa lah, agar bayi mendapat susu yang mencukupi, dapat melancarkan pengaliran susu dan juga dapat mengelakkan masalah payudara seperti bengkak payudara dan juga sakit putih. Alright. Dan yang paling penting sekali, usaha dan jangan putus asa. Penyusuan susu ibu ini adalah pengalaman pertama bayi anda dan mungkin anda juga baru merasai pengalaman pertama yang ini. Semestinya kita akan jangkakanlah terdapat sedikit kesulitan sepanjang proses penyusuan susu ibu tersebut. Jadi ibu-ibu boleh dapatkan bantuan dan juga sokongan sekiranya memerlukan.
1: Baik, itu antara cara penyusuan susu ibu kepada bayi yang baru lahir seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Ifa Nadia sebentar tadi. Ambil maklum semuanya buat ibu-ibu di luar untuk memastikan penyusuan susu ibu ni berjaya. Boleh ikut langkah dan juga cara yang dah pun diterangkan oleh Puan Ifa kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Puan, bila kita bercakap tentang penyusuan susu ibu ni kan, semasa penyusuan susu ibu ni, berapa lama dan berapa kerap ibu perlu menyusukan bayi mereka ni Puan?
0: Okay. So dalam penyusuan susu ibu memang tiada hadnya lah. Malah ibu digalakkan untuk menyusukan bayi mereka sekerap yang mungkin tanpa had masa mengikut kehendak bayi. So oleh itu bayi akan menyusu sehingga mereka berasa kenyang dan puas. So macam mana nak tahu bayi kita ni kenyang? Kita kena tengok pada tanda-tanda dia. So antaranya ialah bayi akan berhenti menghisap sendiri dan melepaskan sendiri puting ibu.
1: Jadi maksudnya apabila bayi ni dah dah berhenti mengisap sendiri dan melepaskan sendiri puting ibu, menandakan mereka ni dah kenyang lah, Puan Nifa, begitu. Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia pagi ni tentang penyusuan susu ibu, sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat, terutamanya kepada semua ibu-ibu di luar yang baru melahirkan anak ataupun menunggu hari untuk melahirkan anak mereka. Jadi banyak yang dah dikongsikan, dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu juga pagi ni tentang penyusuan susu ibu ni. Tapi kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Puan Ifa Nadia kita dengan perkongsian menarik pagi ni tentang penyusuan susu ibu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Malaysia Bintulu FM. Wahai

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni, menerusi Radio Bintulah FM dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pagi ni, bersama dengan Puan Ifa Nadia yang merupakan pegawai sains pemakanan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, dengan perkongsiannya tentang penyusuan susu ibu. Susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Ha, jadi tadi banyak yang dah Puan Ifa kongsikan kepada kita semua. Dan seterusnya ni, kita nak tahu juga pagi ni, bercakap tentang penyusuan susu ibu. Pagi ni kita nak tahu bilakah si ibu ni dapat memperkenalkan makanan pelengkap kepada bayi mereka ni, Puan Ifa.
2: Okey, untuk makanan pelengkap ni boleh dimulakan kepada bayi pada usia 6 bulan lah. So penyusuan susu ibu masih lagi perlu diteruskan sehingga bayi berumur 2 tahun. Tapi pada usia 6 bulan, pemberian susu ibu tidak lagi mencukupi untuk memenuhi keperluan tenaga dan juga nutrien bayi. Pada usia ini jugalah perkembangan fisiologi bayi seperti sistem pencernaan, sistem imun dan juga perkembangan oral semakin matang dan sesuai untuk menerima makanan.
1: Dan seterusnya ni, Puan, berbalik kepada tema Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun 2026 ni kan, kita nak tahu. Mungkin Puan Ifa boleh tak huraikan dengan ringkas mengenai tema tersebut, Puan?
2: Okey, so Minggu Penyusuan Susu Ibu sedunia adalah satu kempen untuk meningkatkan kesedaran dan keunggulan penyusuan susu ibu yang dimulakan sejak tahun 1992. Alright, so setiap tahun tema yang berlainan akan diwar-warkanlah dan kami di Fasiliti Kesihatan akan melakukan pelbagai aktiviti bersama komuniti dalam mempromosikan penyusuan susu ibu. Alright. So pada tahun ini, tema Minggu Penyusuan Susu Ibu adalah penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Okey, tema ini dia menekankan kepentingan amalan penyusuan susu ibu dalam memastikan pemakanannya optimum, melindungi kesihatan ibu dan bayi serta memperkukuhkan jalinan sokongan terhadap ibu menyusu. Bagi ibu-ibu yang bekerja, masih lagi boleh teruskan penyusuan susu ibu dengan melakukan persediaan yang rapi seperti memperkukuhkan pengendalian susu perahan. Okey, contoh dia pengendalian peralatan, pemerahan, penyimpanan, penyediaan susu perahan serta cara-cara memberi susu perahan kepada bayi. Selain pada itu, merancang penjagaan bayi semasa ibu bekerja. Maksudnya, pemilihan pengasuh yang berpengalaman, yang ada pengalaman mengendalikan susu perahan ataupun mencari taska yang berdaftar dan jarak dari tempat kerja. Dan yang ketiga, mengatur sesi aktiviti perahan susu di tempat kerja. Mungkin ibu yang bekerja ni boleh maklumkan kepada majikan. Okey, kemudian pemilihan tempat yang bersesuaian untuk aktiviti pemerahan serta jadual yang bersesuaian. Okey, jadi ingin saya ingatkan, semua wanita perlukan sokongan untuk menjayakan penyusuan susu ibu tanpa mengira tempat dan juga masa. Dan sokongan ini boleh diberikan dalam pelbagai cara, sama ada bersemuka, panggilan telefon ataupun video call, dan juga dalam bentuk seperti dorongan, galakan dan juga bantuan praktikal.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia kita pagi ni mengenai penyusuan susu ibu. Banyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat, terutamanya kepada ibu-ibu di luar, tentang penyusuan susu ibu kepada bayi mereka. Semuanya dah diterangkan. Satu informasi yang cukup menarik menarik pagi ni. Dan nampaknya sekarang ni kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Ifa Nadia kita. Jadi Puan, saya terfikir juga pagi ni Puan, mungkin ada di kalangan pendengar di luar sana yang mungkin tertanya-tanya berkaitan hal-hal lain tentang penyusuan susu ibu ni, ataupun mungkin ada yang ingin mendapatkan maklumat lanjut iaitu mengenai penyusuan susu ibu ni. Jadi di mana mereka boleh mendapatkan maklumat tersebut Puan Ifa?
2: Okey, kepada ibu hamil yang menjalani pemeriksaan rutin di klinik kesihatan, mereka akan diberikan pendidikan kesihatan mengenai penyusuan susu ibu oleh anggota kesihatan. Okey, so nota-nota ringkas berkaitan dengan penyusuan susu ibu juga ada diselitkan di dalam buku antenatal, buku yang warna pink tu. Selain daripada itu, selepas ibu bersalin, anggota kesihatan juga akan membuat lawatan ke rumah dan membantu ibu dalam penyusuan. Okey, untuk orang ramai juga boleh melayari laman web seperti Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, www.nutrition.moh.gov.my, ataupun World Alliance for Breastfeeding Action, WABA, www.waba.org.my, untuk mendapatkan pelbagai maklumat terkini berkaitan dengan penyusuan susu ibu. Selain daripada itu, bagi pendengar yang mempunyai akaun Facebook, boleh search je Kenyalang Nutri Info, Pusat Maklumat Pemakanan Sarawak.
1: Banyak sungguh informasi yang kita dah dapat pagi ni daripada Puan Ifa Nadia tentang penyusuan susu ibu ni. Dan sekarang barulah kita tahu betapa bagus dan uniknya susu ibu ni kepada bayi mereka.
2: Betul DJ, penyusuan susu ibu adalah satu perjalanan yang sungguh indah lah bagi ibu. Setiap ibu semestinya perlu bersedia dalam bentuk fizikal dan juga mental semasa mengharungi perjalanan penyusuan susu ibu bersama bayi mereka. Dan jangan lupa, sokongan daripada suami dan ahli keluarga juga amat pentinglah agar ibu dapat meneruskan penyusuan susu ibu dengan jaya. Alright, so penyusuan susu ibu ni sememangnya pilihan yang terbaik, di mana kebaikan susu ibu itu tiada tolak tandingnya. Okey, ia juga merupakan contoh yang terbaik jugalah dalam memastikan kesihatan ibu dan bayi terjamin dan juga melindungi ekosistem. Susu ibu adalah unik, terunggul dan percuma. Oleh itu, marilah kita sama-sama mempromosikan, melindungi dan menyokong penyusuan susu ibu.
1: Baik, itu dia sedikit sebanyak informasi pagi ni yang kita dapat daripada Puan Ifa Nadia tentang penyusuan susu ibu ni. Semuanya dah dikongsikan. Yang mana penyusuan susu ibu ni sememangnya pilihan yang terbaik bagi memastikan kesihatan ibu dan bayi sentiasa terjamin dan juga melindungi ekosistem. Jadi semuanya dah dikongsikan. Apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah diterangkan oleh Puan Ifa Nadia kita pagi ni, terutamanya kepada ibu-ibu di luar tentang penyusuan susu ibu ni. Jadi satu perkongsian yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ifa Nadia atas perkongsiannya pada pagi ni. Dan rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Ifa Nadia yang merupakan pegawai sains pemakanan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian seterusnya di pertemuan yang akan datang. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ifa Nadia atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan.
2: Oh, sama-sama.
0: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
3: Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: Ya, kembali kekal di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan jam menunjukkan pukul 10.55 minit pagi dan tepat pada pukul 11 pagi nanti kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu ya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami. Jom Dayan dengan Rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: 107.5 MHz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Peting Tanti.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: 107.5 MHz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Info Solat Zon 3 di Bintulu FM.
3: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 3 yang mengunjungi kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu waktu solat Zohor 12.30 minit tengah hari.
2: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Jom dengarkan Bintulu FM. Number 2 for 5 MHz.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan jam menunjukkan pukul 11.50 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintulu FM, dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang hari Selasa hari itu. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sihat, dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu Jangan Tak Jadi daripada permintaan Sally kita. Dan dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak buat ke berita tengah hari-hari 2, 4 hari bulan 8, 2026. Perintah Sarawak berniat dekat ngeremai ke konsep Anjung Kasih di Menua Tu kena nulung ruang bilik orang tidak perubat ke buat hospital di Menua Tu. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg misi benar pengharap ke Anjung Kasihnya berguna benar gagai bala aris pesakit hari menua pesisir ti berguna ke tempat bermalam lebuh tibuan ke bala sidak ti berubat. Ia maksud ke Jakutu lebuh ke berjadi Anjung Kasih Hospital Bintulu. Anjung Kasih Hospital Bintulunya ianya Anjung Kasih keempat dibuka di Sarawak. Tinggayan ke pengeran hati perintah jaga pengelantang rakyat mengenak strategi pemansang pengguna COVID-19 2030. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisik nerima penemuai basah hari Raban Komiti Pengawak Meresah Ngau Bansik Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Baas Tanah Negeri Sarawak. Penemuainya diatur berserimai dengan pengawal libat urus di bekawal dengan langgur reformation undang-undang kontrak di Malaysia Renggat Zon Sarawak di ngelumuk ke Bala Hakim orang kelandik pasal undang-undang dengan raban akademik. Pengawal libat urusnya diatur alai sidak beranau ke jalan mengangkat ke pemanah langkar undang-undang kontrak di Benua Tu. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngarap ke pengawal libat urusnya oleh nyawup negap kagi kaul kerjasama antara semua raban ke bekawal. Kelimpah hari tinya di penyungkak ngagai pengawak tim rambu polisi ngau undang-undang kelebih inklusif, dinamik serta oleh merik pengelantang ngagai rakyat ngau pemansang menua. Raban sidanya diulu ke Hakim Kod Perintah Besai, Datuk Sri Wazir Alam Maidin Mears. Langgur pengawak tika nyedia ke jalai bas tim sambung ke Kuching ngau Putus Sibau di Kalimantan Barat, disadang oleh negap kagi perkara penyambung antara Sarawak ngau Indonesia. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke langgur pengawaknya benung di Serenih mengenak penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS Lobo Antu. Penemuainya diatur alai berarti sekali ke perengkah guna udah disedia lalu berarti sekali ke pengawak tu udah ulih di pejalai ke. Ia madah ke jalai nengah ICQS Lobo Antu nengah badau ngau ICQS Tebeduk Entikung. Disadang oleh gemuntang ke pejalai antara Putus Sibau ngau Pontianak. Di sebedau tu bisik 20 jam pejalai dengah jalai darat. Bab penemuan itu, ia madah ke kelimpah hari jalai darat. Upis Menteri yang megak ngasai ke Kuching oleh diangkatnya di palan transit Kanang Menua ti bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia. Mensia Mayuh di Serikai, Bukah, Tanjung Manis, Betuang Sibu ngau Kapit. Udah diperansang datai ngericah gi program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai tika diatur kena 8 hari bulan 8 tu. Sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke pengawak kena nyedia ke program yang megak ditetap ke mantup ke hati kalai semua agensi kebekawal begak sama udah ngerja ungkup pengawak sida. Ia madah ke Mensia Mayuh kai semina berpeluang gulih ke mayuh macam servis perintah tang menggabar peluang mendiang ke Jakut Ori Premier Sarawak serta nguluk mayu macam pengawak ke tau narit ati. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu lagi pendengar kita ke YFM Bintulu. Begulai bawak ngela tengah hari.

Ya, peningah, selamat bertemu baru kita di Bawah Gelar Tengah Ris. Hari itu 4, hari bulan 8, tahun 2026. Kita bergulang aku pengelola program Syara Ludan, buat pengelamat 3 jam, berengkah hari pukul 12, nyentuk ke pukul 3, ngali hari itu lagi. Jadi tusun program kita hari itu peningan ada berubah kali pukul 12.30 tu lagi aku berengkah macam pesan berat. Nangkan kenyak pukul 12.45 minit. Tengah hari kita boleh ngau pula program Rut Ampung ba program nemu kita. Pukul 1 kita boleh ngau pula program Flora Limpat ngau temuan yang ke minggu tu. Udahnya pukul 2, bakal selama kita boleh buat program Kini Kita Sari tu, lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah macam pesan rindu hati kita ke bisik di Kenatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke dengan live buat TikTok Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita Sari tu peningat 4 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi yang lalu ke peningkat kita, yang kanyak baru bergulang kita jam ke dia tu. Api yang megak berkongsi ke gaya hari kami di Puak Pasar Bintulu di tu. Oleh daripada aku hari konti di tu, panas kami di Pasar Bintulu di tu. Yang kanyak kita ke benuang ngetu belelak jam ke dia tu. Ngika lain luar ngintu dirik kini. Tau ke nurun nganjung anak atau ngambil anak bersekolah. Terus ke program kita bergulang kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Okey, lagu keterubah kita kena kita ngemun ke program Mengelah Tengah Hari kita kesari tu. Lagu Ari Himawat, Tungkat Semangat.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Karen Libau dup dap ujung ke jam kita itu pukul 12.22 minit tengah hari. Jadi tu aku berkongsi dengan kita pendengar Siti info tu berkawal ngau nur kita ke dekat ngecik atau ke meresan nur atau kepalan nur anak kita sekolah lebih lagi ke pemeri satu bak kalender akademik tahun 2027 lah. Jadi apa indah itu ke penjaga uliah ngecik kemasukan pemeri satu bak kalender akademik 2027 lah. Berengkah hari 1/8 ianya ngena portal ITME, IDME. Jadi intik semua anda setuju ngau school atau ke penempatan ke diberi kita boleh ngapil sekolah baru ngagai ngena portal ITME berengkah hari 1 ngagai 31/8 tahun 2026. Jadi itu medak kan intik ya bisik kusung bak sekolah ke dipinta. Jadi intik kengecik ya atau ke medak rayuannya boleh digagak bak https://idme.moe.gov.my. Hanya tadi kena kita ngecik ndur sekolah lebih lagi anak pemberi satu buat kalender akademik 2027 boleh dicik kita berengkah hari 1/8 tahun 2026 dengan portal ITME.

Yang itu moga peningah berita mana ngagai kita ketekak ngau masuk ba aska wataniah. Jadi berserimbai ngau pesta Tubina 2026. Dia bisik dibuka kaunter kena kita minta pengawak tu. Ba pengambilan aska wataniah Regimen 510 aska wataniah ke dia tu respon manja pesta Tumina 2026 7 hingga 9 hari bulan 8 ba pentas utama Taman Tumbina Bintulu. Jadi syarat kita akan masuknya tentu ke kita tu berpengerai, regas berpengerai berumur 18 tahun hingga 45 tahun. Peranak menua Malaysia. Lalu ngemuan pelajar atau ke tikas akademik ba BMR, SPM, diploma atau ke ijazah. PAS ba bahasa Malaysia, sejarah ngau matematik. Aktif ba dalam sukan ngau nadai sakit kronik. Tentu ya, nadai ngemuan rekod jenayah. Lalu untuk lelaki, dia peninggi ya 153 cm ngau pemerat ya 47.5 kg. Nanti indo peninggi ke ditetap ke 147 cm ngau pemerat ya 40.5 kg. Jadi sebarang tanya kita megak tahu nanya ngagai Sajen Martin ba lumur kusung 1345 kusung 0560 tau ke ngagai Corporal Nelly ba lumur 0877077441. Okey, nyak berkaul ngau pengawak ngambil tau ke pengawak puang askar wataniah Regimen 510. Okey, kita lagi terus berperindang datu lagi aku maca pesan berat ke bisik diterima kami. Andrew Latentiang, Sulu Tembawai Lama.

Okey, jadi aku terus maca pesan ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke diterima kami tu dituju ngegai Kaban Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Kaban Belayan di Sungai Durian, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Setapang Oyak, Pasai Siung, Kaban Belayan di Nangat Tadak, Sungai Pui, Pakan, Julau, Dabai, Serikai, Sungai Semah, Bintangor, Kaban Belayan di Rantau Panjai, Sebedil, Salim Setabau, Naman, Suang Kapit, Iran, Gau Kaban Belayan di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, Gau Kaban Belayan, Kenglala, Niang Joseph Suti, tau ke ex Cikgu Suti anak Bujing. Lalu pengawak Nguan Ulit, ex Cikgu Suti kena 8 hari bulan 8. Ngawa pengawak Ngetah Sulit hari Minggu, yang nyak 9 hari bulan 8. Baklot 248, Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim Sibu. Lalu penerang kesilik tau bertelefon ngagi lumur 012-372-5895. Nangkan kenyak pesan kedua, pesan pemati datai Ari Simon David Matan, Madah Kapaya, ex-guru besar, ex-konselor Tuai Rumah David Matan Anak Ambang. Tuai Rumah David Matan Anak Ambang udah nadai kena 3 hari bulan 8, ianya hari 1 bak Hospital Besai Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan di Rumah Panjai Kes Pemakai, bak Rumah Panjai Jukun, Rumah William Lium Tanjung Asal, Rumah Panjai Tanjung Baru, Rumah Panjai Kerangan Pinggai, Rumah Panjai Jitu, Rumah Panjai Samok, Rumah Panjai Engkerbai, Rumah Panjai Linggit, Rumah Panjai Sepuna, Rumah Panjai Nangabuang, Rumah Panjai Penum, Rumah Panjai Lubuk Kelampuk, ngau semua Rumah Panjai Kes Pemakai bak Batang Pakok. Lalu ke ngelalan yang ke kalak sama gawak ngau ngajar ngau niang tu subak. Jadi niang tu Rumah David Matan Anak Ambang dekat Dintu Balamayu kena malam hari 3, 5 hari bulan 8 tahun 2026. Bak rumah yang pu bak lumur 67, Taman Lucky Garden, Jalan Belimbing Seri Aman serta dekat dikubur bak pendam Sutung kena pagi hari 4, 6 hari bulan 8 tahun 2026 kena hari 4. Jadi penerang kesilia kita atau telefon dengan anak ya, Simon David Matan. Bak lumur 019-875-6108. Lalu pesan ke Siti tu, datai hari Thomas Saga ngari ke yo anak rembak sebilik madah ke tija anak jelian. Tija anak jelian tau ke Indai Kupah, tau ke yuk udah nadai kena 3 hari bulan 8 tahun 2026 jam pukul 9.20 malam. Jadi niang tija anak jelian tu dekat di Sengait Balamayuh bak rumah yang pu. Bak tua rumah Kennedy nanga sebilat gad baliah kapit. Lalu niang dekat dianjung kena 5 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai semua Kaban Belayan di Sekayuk Aik Gad, Sekayuk Batang Bali ya, Sekayuk Aik Mujung kelebegi Bala Bak Nangak Oyan, Bala Kaban Belayan Bak Pasar Kapit, Suang Kenawit Sibu Bintulu, belaga ngau semua Kaban Belayan di ngelalan yang tija anak jelian. Lalu kasih tu pesan Semiang 100 hari niang sura anak bandar tok ke Inderlin dituju ngagai semua Kaban Belayan di Serubah Ilik Lemanak, Kaban Belayan di Betung, Kaban Belayan Bak Melikin Serian, Kaban Belayan Sekayuk Ayat Lemanak serta semua Kaban Belayan ke Berserimai Pindiau Bak Seriaman. Jadi semua kita diminta datai ngagai Pasir Mas kena 5 hari bulan 8 lemai hari 3. Lalu pengawak sembiang berengkah jam pukul 6 lemai. Lalu minta semua datang temu lagi sebadau jam berengkah. Jadi hanya tadi pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke setiap tu sembiang 100 hari niang Edmund Ujan anak juga kena 8 hari bulan 8 tahun 2026
jam pukul 8 malam ba rumah Steven Katlong, Sungai Puyut Marudi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di rumah Kanyan, Nyalak Ladu Empakan, Sera Bintulu, Rumah Lindung Engkudu Atas, Betan Seratuk, kabar melayan di rumah Panjai Puyut Lubuk Nibuang Marudi, lalu Penerang Kesiliak. Kita tak bertelefon ngagai Kathleen Anak Ujan, Bak Lumur Kusung 12-950-5247 atau kengagai Alexan Nyandang Bak Lumur Kusung 19-289-6940. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit datai dari Keti Ludi Anak Timbang dekat mada ke pengok ngetas ulit yang apa ya yang timbang anak acat kena 14/8 tahun 2026. Ngetah sulit lalu muain terbalu kena 15 hari bulan 8 baru masuk din nangasipan suang. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di nangat temalat, nangat melipis, nangat entengai, nangat ibau, nangat tadak, kabar melayan di pasai, lubuk antu, miri, kapit, sibu, bintulu, balengian, kucing ngau, semua kenglala niang tu. Lalu Penerang Kesilik kita tak bertanya bak Keti Ludi bak Lumur Kusung 19-782-0614. Jadi kesitik tu pesan pemati datai ari duris anak nyawai tau ke niang indai niang wen anyi mada ke apa ya Jok Wan udah nadai kena 3 hari bulan 8. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kenglala niang Jok Wan ba sepemanjai jalai sebawah pandan, sepemanjai jalai ulu sebawah, semebak, gelam, sekutan, kabar melayan di Bintulu, Suai, rumah Robert, Jembatan Suai, rumah Sanjan, Lembuang, rumah Baluai Sungai Asap, ngau semua kabar melayan kenglala niang Jok Wan, kenalah disebut itu, jadi niang disenggai. Kena 3 hari bulan 8 ba fosio nyigo lalu dikubur kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu pesan ke penudi Tok Peninga, pesan pemati datai ari Muti anak bungsu tau ke Indai Cambai madah ke Anthony anak tama udah nadai kena 3 hari bulan 8 jam pukul 5 lemai. Pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan di rumah Panjai Isu, Bangat, Liduang, Awur, Tabut, Tembuang, Memaloi, Tebarung, Kejemut, San, rumah Maxwell, Libai, ngau semua kapal melayan kenglala niang, lalu niang dekat diintu malam hari 3, 5, hari 8 tahun 2026, bak rumah Panjai, Tuan Rumah Anja Selejau Baru Marudi. Lalu niang dekat Dianjuan Pagi 6 hari bulan 8 bak pendam antarabangsa Lambir Miri. Lalu sebarang tanya kita tahu bertanya ngagai Muti bak Lumur Kusung 14-879-5744 tau ngagai Cambai bak Lumur Kusung 11-250-03587. Jadi peringatnya tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita boleh buat program kini kita saat itu. Tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu dari Florence Loh, Peminat Nuan.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, jadi dia untuk jam pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu selama tengah hari, jadi gulai ngau aku bawa program Nemu Kita ke nang ya dikeluarkan inti hari dua, bawa ngelah tengah hari, hari UI FM Pintulu. Ya, jadi peningah dia tu jam maya dia tu ya, tengah hari. Lalu ngenang mandi tu peningah kita selalu ya mandi pagi. Ngau meka mandi lemai. Nyak na tau nak nya neh bak kita ini pian. Mandi pagi ngau meka mandi lemai. Jadi ba jam-jam kebukainya kita mandi bepangai ba kita empu ya. Nanti asai kita kelalu berpeluah kini hari kaluangan bisik nya mandi. Maya jam kebukai ukai maya pagi atau ke tengah hari atau ke lemai. Yang jadi malam tengah hari kini tika mandi mandi nya bepangai berdrempo ni tia ke ngasai tubuh drempo pia antar di peninga nyalai nemu kita kita ke sari tu bisi bekawol ngau mandi jadi peninga ba India seduai tu tadi asai ku sekedar kita nanti kita endang ya berarti ke berita-berita ba sebelah media ramah tentu kita bisi maca terbaca ke berita ke dikunci ke aku ke tengah hari tu buat nemu kita tu ya nyalai tu tau sebut nyalai. Jadi pe India tu peninggal sedua itu baru jadi pengantin baru jakok kemaya dia ni pengantin baru. Jadi Indo nadai dipadah ke nama tang ke lelaki nama ya Rajesh. Tang meh peninggal rumah tangok sedua itu semina tan 40 hari aja. Jadi bini Rajesh nyau mai Sara. Baru 40 hari udah jadi melaki bini, bini ya pan mai Sara. Nare bukain ya tentu kita yang tadi nama bekaul ngolaki bini ke Sara atau nanti bini mai Sara madah ke kita tentu jampat meragam jampat kati kenyebut madah ke oh laki nya bisi induk bukai bisi bini dulu atau ke udah berbini belalai dari bini nya tu nak madah penyok ke sangkok kita ini ya nyalai tu dah nanti kisah rumah tangga menyekah konti nyau Sara tadi tu bini ya keminta Sara mai Sara tentu ketegal laki ya bisi induk bukai tau ke bisi orang kedua orang ketiga pihak kerundian kita tau ke laki yang tadi udah bisi bini tang belalai nak madah ngakai tu dah bini ya tu jadi nak jauh harinya peraga mati kita ya jadi ukai peninga ukai ukai tegalnya ukai tegal laki ya bisi dah bisi bini dulu tau ke ukai tegal laki ya bisi pangan induk bukai nak ukai ukai tegal tu dah Rajesh tu bisi nuk bukai no ukai tang main bini yang tadi minta Sara laban laki ya tu inyak Rajesh tu tadi berbau berbau au nyak tegal bau bau nama ko kita bau nyawa bau cia ukai au tak bau meh bau tubuh yampu bau Rajesh tu tadi nanti bini yang nyau mutus hati mai Sara peninga amat raya bau tubuh laki yang nyak ni sanggup bini yang mai Sara raya pemau pihak ku aku tu jadi bini ya hari terubah berhari ke terubah seduai kejadi malam terubah seduai ke begulai nadai berbunyi tu dah bini ya koyo ko bini yang usui lebih ke dikengau buat ngulok counseling nadai berbunyi tat kajau membau pihak ke kita bersama nemu na peninga nama sebut ke terubah ke begulai tadi na baru katik nyebut baru berami nikah melah pinang kini kawin terubah begulai nadai berbunyi metua na nak ke ngeraro pangandiri pe nadai ngeraro ko bau nya nak lama keno ko ya keno kok kita kenau mana apa ya? Jadi nanti aku pun kenau. Engkau tenak lama. Kata mayanya. Yang kata bau ya. Tadi udah kita kenyo berami. Namanya. Berami. Ngintu rami. Kita kakawin nikah. Pihak. Kerundian bini yang kau tak berkenya. Engkau nak sempat mandi. Nadai ngawak mah malamnya. Pihak. Kau tu dah kenau. Kau bini yang tadi. Jadi. Udahnya tadi hari Siti asuh mandi nama dia nak mandi pihak bakal kita nama dia nak mandi sana kita nama dia nak mandi pewai lagi meh kolaki ya
hari siti lagi, hari siti lagi setengah kiah agak laki, ntar lagi au lagi mandi kopi ya, kau sudah laki, belagi laki mandi sudah dalih laki ya ne, maaf nyadi nyepeningam. Nyalai nama ada nyau nyadi kelayak seduai melaki bini meh ketegal bau tubuh rajes tu kelalu bau. Nyadi bini ya tadi pengujung-ujung emang masuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat nyau nadai penyabar lagi bini ya peninga. Alai bini ya pan berkemas gari. Nama nadai bebah-bebah bini yang tadi kemas gari pulai. Baik gari ngagai rumah apa yang winai empu. Neh. Nyak ya nama kita. nama kita udah pemuas ke suah ngelara mesan ngajar. Nak gedinga neh. Nadai bumunyi. Tipan gari tua baik pulai. Baik biar neh. Mupuak ngagai apa inai kita. Gagi bisa apa inai bisa rumah. Tukang gak menyadik kita inap ya. Yang kenyang itu udah bini raja setari. Ne? Nadai bebah-bah. Nadai bepadah-padah. Udah mupuak ya pulai ngagai bin, rumah apa yang inai ya. Jadi. Udah ke pulai yang ke rumah rumah Pengwinaya mulai ke diri ke rumah Pengwinaya sudah bini itu tadi pan udahnya lalu ngelawa upis ke nur upis ke nur counseling orang melaki bini tadi counseling TBC namanya penanggul rumah tangga segi bisi upis ke diri sida bapak India bakal kita itu bapak upis pengerja setah bangsa ya bisa unit daftar kawin atau ke sara kawinnya menjadi tadi nyalai nanti kita urangnya tadi kok sara dua melaki bini sebedau pemutus dia tetap ke sara atau kena oleh bukulai dua ya tadi dekat di counseling bekenya sama kalau kita buat Malaysia di tu peninggal nyalai bekenya menggi Rajesh ngobini ya nyalai Rajesh lebuah ke dekat ngau ngagai counseling ya nang ya ngaku ne ngaku ya peninggal Rajas ngaku ia jarang mandi. Ukai ke Tegal kok ngelimat air ku ya. Ukai ke Tegal nadai air. Ukai ke Tegal nadai payap air. Ukai ke Tegal nadai sungai. Nang yang ngaku ia jarang mandi. Nang yang ngaku ia tak nanmu tengah mandi ku ya. Ya. Nyalai tang meh. Bini yang tadi madah maya konseling sekumbang 40 hari seduai itu dah bergulai jadi melaki bini. Bini yang madah laki ya semina 6 kali ajak bisi mandi. Udah mandi. Sekumbang seduai ke udah jadi melaki bini 40 hari. Kok 6 kali ajak tu dah laki ya tadi bisi mandi. Laki ya pen ngaku gak. Nyak pan ku laki ya, nyak pan bini ku bini ya, uliah ku ngansak ku bini ya. Laki ya pan setuju madah, ya, hari ansak bini ya, mehalai ke bisik mandi sekumbang 2-40 hari ke jadi melaki bini peninggal. Nyalai udah ke di counseling, udah diajar, udah ke dipesan, Rajesh pan bersemaya, ya deka mandi nin tiang hari. Tang deh peninggal, sayau meh asik udah nyadi bubur. Ati orang induk wai nama udah kita bang mesan ngeraro nagang lama-lama ndak gede kibuah ndak gede asi ke tak nade ati gitnya kenyak kortin tadi nade ati lagi metudah bini ya laban bini ya mutus ati mai sara mutus ati sara laban bini ya tadi ndak arab ke janji laki ya yanya Rajesh tu tadi ke dekat berubah dekat mandi nanti yang hari inah ke maya ke begulai tadi 40 hari dia ansak mandi tiap hari dan nak tertitih ke 96 kali anang kenyak janji peninga danji ya meh peninga nak boleh harap nar janji manis kadang dan nyak janji manis tu dah rajis ya ni mu kadang nak janji berbau buat labannya yang ngai mandi lalu bau nyalai peninga ajar ari cerita rumah tangga Rajesh ngobini ya tu nanti ngai mandi teka kita yang tadi ngai mandi lebih haki kita ke lebih haki kita ke udah berbini belaki itu anak ngai mandi kita piok inah bau cia uliah ngasuh kita ngaurang tadi jauh ngenyawah kederi jauh betaka balat lagi nanti bau seluruh tubuh tua nak mandi inah sari tua nak mandi, tua balat pebeluah
udah bau anang kenyak tak tiap hari nak mandi. Ukai tak betakah sedepak dua depaknya. Nanti nyoba tiap hari nak mandi. Bini kita nyawah ke diri. Ukai tak kesedepak dua depak. Pihak megak laki kita nanti bini nak mandi. Jauh takah ya peninga. Jauh lah. Kadang nak terengkah bau pias JPN minta sarak. Anam kenyau au tuk mahajar lalau ke kita mayuah. Kita semua ke hidup gulai jadi melaki bini. Nyalai. Ukai tak jauh-jauh lagi. Nah, ukai tak bertekah-tekah lagi. Nama kita nak mandi. Nyau tiap hari nak mandi. Berbulan nak mandi. Kadang nak dikit awet terus ni ya. Awet kok kansa. Nyalai peningok, jaga rundiang, jaga mata, jaga hati, mua tampak perincian, tucum, ketawa, berari. Pengerinduk sabun mandi ni, nak ke bau rengut kita wai, nanti kita mandi bau ngenak simpu tubuh, ngenak sabun. Nadai orang kaya kita.

Ya, esna nala pengrindu sabun mandi mai kita yang age jam kedua bawa ngela tengah di sari tu 4/8 tahun 2026. Agi boleh aku Sharon Ludan yang tuk ke punya program. Jadi munyi aku tadi abak tusun program dia pukul 1 kita boleh ngau pula program Flora Libat ngau temuaya ke minggu tu. Jadi nama nak topik siapa kini temuaya ke minggu tu. Kita terus mulai dengan DJ Flo.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siko jururawat kesihatan awam ari klinik pengerai Bintulu ianya ari bahagian klinik pengerai Indai Ngau Anak ne jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau berita Sarito.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana Sarito DJ?
0: Oh ya, kapan lama tu? Sama sekolah sebab ni.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit medak ya data itu pening. Amal lama. Saya ko berbelas tahun ni tu anak bertemu.
1: Pengambil
0: 15. Ya. Pedak pengalaman ni ni. Tang tu ay okay kat bercerita berkawal dengan tu ay ke sekolah sebab tu pening ni. Okey. Labang bisa perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu. Okey. Nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu.
1: Okey, keterubah ya. Aku meri terima kasih ya ngagai DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakas hari tu topik ti dekat dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawak nusu ai tusu ke anak berserimbai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunia. Ti di intu berenggat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintin tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu indai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu indai. Pengawak nusu ai tusu indai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngone biak mit sepengudah kita itu dituntung igi penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantau bala anak mit tu igi penyakit tu tadi bakal sidak covid suba bakal kedetu musim influenza atau kenyak jadi status pemakai sidak ya tu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sidak ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah mayuh merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sidak ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya nyebut penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari pekukuhkan amalan yang berkesan legi kunusi nama reti setiapnya.
0: Ya nama reti nama kebuah temanya diangkat bak tahun tu ne.
1: Ya.
0: Jadi nyak peninga topik tak ke randau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah aik tusu inai tu kelebih lagi munyi ke ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ya nyak dua kita ngelaik tak ke minggu nusu tak ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne.
1: Yeah.
0: Siti topik ke cukup manah tu Puan Najwa ne. Ngambil ke kita sama berarti menyukurang aku pun gaget hati ganinga. Kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tak ke penguntung yang ngagai bala anak mit tu tadi ne.
1: Yeah.
0: Jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu. Kira tanya ke terubah ku ngagai nuan nama pemakai tak ke ai irup ya ke patut diberi ngagai anak miet ke baru ada atau
1: ungkup anak miet ke baru ada atau indah ya sigi diperansang nusu secara eksklusif nyentuh ke anak mietnya mangai umur ya 6 bulan retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan anak mietnya ndak tahu nerima air bukai kelimpah hari air tusu indah ya aja. Ya na ibu ditambah kita air atau pemakai bakal air biasa air amat ku kita air madu atau air bukai tu meja de kumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang air tusu indah aja.
0: Iya, nak di nak ada campur uta bukai, nak makai uta bukai tu tadi
1: lah. Iya, nadai. Air tusu indahnya ia udah nyedia ke semua nutrien kena anak tu tadi digunanya dalam tempo 6 bulan keterubah. Nangkan kenyak ai tusu inai to empu sige udah bisa 88% menyuk kita ai deh. Nya alai anamian nya tadi ia nak berguna ke ai biasa atau ke ai tambah. Tajapan maya riangan.
0: Lah udah bisa ba ai tusu inai
1: ni tadi nah. Bakal kita tuai deh. Udah nya nanti kita itu tadi dah meri ya ai irup kelimpah hari ai tusu inai ya. Ya sige udah ngacau pengawak nusu ke ane. Nyun dak di kangau ke eksklusif akeknya. Ya nyudah becapung ngau ai bukai.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenyak ni Puan Najwa. Yeah. Jadi to tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai to tadi ni Puan Najwa lebih lagi hari ai tusu inainya minta nuan berkunci kenyak.
1: Okey. Ai tusu inai to ia bisa ngundan semua nutrien. Nutrien tu tadi pemanah lah bala peningau semua. Pemanah tidak guna untuk penumbuh fizikal engkau pemansang untuk anak mietnya. Ia penuh engkau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sidak protein, lemak, lektosa, vitamin, engkau besi, zat besi lah. Protein engkau lemak dalam tusu inai itu tadi berkualiti tinggi serta bisa dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engkau pemansang untuk anak mietnya. Kelimpah harinya tusu inai itu merik pengelikun ti lebih maneh ngaga anak miet laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai terkena nguat ke tubuh ti mantu nyaga anak mietnya hari kena rampit engkau allergic. Tambah megak tusu inai itu ia seruran bisa nak ibu berbayar. Ni maya ya kak nusu, ya nusu wajak. Iya. Nadai perlu dibeli, nadai perlu dilumai kita.
0: Betul.
1: Ya sikit udah bersih. Ya kak nusu, tua lu numpir kia. Nadai dilumai-lumai semualah. Lalu, anda nak ingat, pengawak nusu megak ngerapit ke kawur. Pengerindau antara inai ngu anak mietnya empu.
0: Iya, pedak kita pemanah ya tu tadi ni. Kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ni. Nyak tadi pemanah yang ngagai anak nyak tadi ni. Ya. Puan Najwa tau dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi. Mesti bisa menyukurang yang mere pemanah tau ke penguntung ngagai inai ni. Okey.
1: Okey. Nanti nusu inai tu sige untung sama untung mai anak ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya mari penguntung megak ngagai inai baka. Contoh ya yang pertama ya uliah nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi pulai ke sayas asal pengudah ya beranak. Dan yang kedua ya uliah nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu enggak ovari. Ketiga, boleh nulung ngulih ke pemerat tubuh ti idea. Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bilik. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindu antara indai ngawan yang miat nyaja. Lepas dua, ke semampai bergulai lah masa betul. Nusu. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebilik. Munyi kepada aku tadi. Ya, percuma. Nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar. Serta ya seruran bisa ungkup anemietnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan menyukuran.
1: Malam harga tusu kemayari.
0: Utai bisa free menyukuran. Dan menyukuran nak perlu dilumai. Ya, tadi ni. Aku ni ibu kena air hangat. Ni ibu tanya. Jadi aku terbukai. Aku nyak pemanah ya. Tuk tadi ni. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikunci kenuan ngambil ke bala inai ke baru dah beranak tu tadi ni. Nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sida ya tu tadi mujur.
1: Okey, saya tanya Nuan DJ. Kami ba facility nyaga pengerai sigi seruran mantu inai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemadu berguna ya ari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya sepengudah beranak ya alau de bere ora anaknya. Ngepun ke kau kulit ngau kulit ko kami dah. Ngagai bala inai baluadin tentu si daya nemu entek ya ke kalau udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak nomor ke entek ya scissor ke yang ada masalah beranak putong ko kita. Anaknya tadi Alu debrai ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya reti ya kawa kulit ke kulit ngau anak lah.
0: Betegau ngau anak.
1: Betegau kulit ngau anak dulu. Tujuh ya tadi kita meri anak tu rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okey. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, iya alu asuh kita meri anaknya nusu tubuh. Anak tau ya kada ke dunia tau ya sigi kini istimewa kok kita. Laban ya ada, ya sigi dah nemungin sab tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ya sigi dah nemungin sab tusu. Nya enti misi ngajar sidak ya ngasuh inainya tadi ngengkeh kanak. Berimbai ngau tusu inya tadi. Ya memang alu ka nusu.
0: Oh, alu nemu ya.
1: Alu nemu.
0: Oh.
1: Kita itu cuma mantau anak kita inya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebedak-bedak kan. Ndak gegini yang menyukur tengkah ke debatisi tusu. Ya nemu nyium bau tusu inai ya nya tadi.
0: Okay.
1: Udahnya ya alu. Ya lu ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alu ngajar ngiring inai nanti saleh peda ajar kami bekenyak pemulaan ya kita ke muju ke nyusukan ya itulah.
0: Oh iya bisa cara ya gini ya, tadi
1: bisa cara
0: bisa ke mesti kita bisa madah ngagai bala inai ya tadi ne
1: bisa. Udahnya tadi bila kita dah meri kawa kulit ke kulit anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita kak ngasuh hindainya begulai ngu anak yang pu kediri. Nanti kita nanti bakal sidak indai tu bisa perasa ke klinik sidak ini nga munyiko jaku ribainya tadi rooming in ku ya rooming in tu maksud ya ya begulai ngu anak yang pu ya ngibun anak yang pu ngemata kanak yang pu
0: ya nusu kanak ya
1: nusu kanak ya yang pu magi ngurus kanak ya bisa kebuah ya kebuah ya adalah bila yang pu begulai ngu anak ya nemu tanda-tanda anak ya kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kak nusu tadi ya lu nusu kanak nada takah masa anak ya pun boleh tusu. Utai tu bisik pemaneh ya gak.
0: Betul.
1: Bila ya nemu tanda-tanda anak akan nusu kan ya dah nyedia ke diri okey ya meda anak aku dah kat nusu. Ya pun alu merik tusu kanak ya.
0: Betul.
1: Masa anaknya nusu tubuh bak ya ya nusu nitih penekak yang pu sama agak bisik dalam jakuk ribai maya misi ngajar sidak ya tentang penyusuan susu inai tu misi madah breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitiah penekak anak yang nyampu. Okey, ia dah meraih nusu manaknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu. Dia ai tusu inya tadi anak yang boleh kenyang laban tusu ia cukup.
0: Iya.
1: Kedua ya ai tusu inya tadi sentiasa mayu. Bekenyak mai anak yang nusu bekenyak mai ai tusu inya ke pansut. Baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balik inai ku madah. Baka kilang ya mama kaku. Nanti mayuh kita ya berguna ku tanya. Mayuh ke kilang mansut ke ya. Apa kenyak ya tadi.
0: Nak putusnya tadi nanti bunyinya.
1: Nak putus. Udahnya tadi bila inai itu tadi. Udah nusu kaneknya tadi kan. Ai tusunya tadi sentiasa mayuh. Sentiasa bisai. Cukup. Dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai inai pun gerai anak ia pun kenyang
0: betul nguntung ke kedua-dua anak ngagai inai
1: ya,
0: tadi
1: nguntung ke kedua ya udah nyak tadi ti kita selalu ngajai inai sepemanjai sidak ya persa kandung kena mantau sidak ya kan bila sidak ada berani madah bekeni cara anak tu tadi kak nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita ya deh maya sidak yang ngandung maklumat ke maya sidak yang ngandungnya mungkin guna sidak ya maya sidak ya deh berani
0: dipretik ke sidak udah sidak berani
1: dipretik ke sidak medak keni cara anak tu tadi kak nusu bakal selalu pada kami ngagi inai tanda-tanda anak dekat nusu tu mama mulut itu tadi entik dia tegak dengan ujung jari ya lu kak nangkap ya nitiah ketunjuk jari dia nya terkerindas puak kah nama tiba-tiba simul alu kiak ku yang mulut ya mata gegini yang bagi gak kutai.
0: Nanti ya lapa atau kekanusu ya tadi.
1: Mulut ya kekecup. Pama dia dah madak tandanya. Bersedia madak ia sigi kak nusu.
0: Ana nganti ya nyabek aja tadi.
1: Nanti ya dah nyabek DJ. Ia nyujukat kutai. Dia matu aja nundu. Akhir dulu. Baru ya numpianya pun ya nusu dalam ringat. Nya itu gidan. Nya kedingo kita nyungum ngum ngum ngum. Dia metusu inainya tadi mudah teli. Labai ya dah kelalu lapa.
0: Aman.
1: Tua tu tadi nyoba ke kena faham tu dah syarat anaknya tadi dah.
0: Nanti ya kenyapa ya?
1: Nyuringat tu dah. Insa-insa-insap nyak memudah putih tusuk kita indah itu tadi keteliah ke pedias ke orang dah. Nanti kita kak mengelak ke nyak tadi nyeliah ke putih yang nyak keteliah. Tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusu, tua lu nusu ke ya.
0: Iya, ana ngante yang ngila diri menyukurkan.
1: Iya.
0: Okey, penerang ke cukup sili ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga, tentu boleh nangkap. Bala inai itu tadi Puan Najwa ni nanti sidak ya ke, baru dah beranak, aku dah beranak ngelama tu, udah nemu nama tak ke disebut nuannya tadi. Nah, jadi, tu dekat nemu tu, kemaya inai tu tadi, ya boleh merek pemakai. Ni maya anak sidak ya keterubah boleh makai kelimpah ti nusu. Ai tusu inai ni tadi.
1: Okey. Bila anak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam tempoh penyusuan susu eksklusif ko kita, ya segi nak boleh negok sebarang pemakai. Okey, selalu depesan kami ente baka ubat dah misih ko boleh inai. Ubat boleh tapi atas arahan dutur. Pemenda duturnya ngasuh hemeri ubat baru kita ulih meri ya ubat. Okey. Udahnya tadi bila umur anak tu mangai 6 bulan dia kita sigi ngajai inai meri anak makai. Okey. Bala misi sigi ngereh makai bubur. Bubur buburnya ya kada sebut kita pemakai amat balane lah. Okey, ya di start ke kita di pun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan ti kita merati sida ya nyo nemu ngerayap, nyo nemu ningkap. Sida nyo perlu kelebih gai tenaga, kena sida ya besai deh. Jadi ai tuso tua tu tadi macam setengah hari hasiat. Ya kekena emong besar. So setengah gaiknya kena tu nyukuang pemesai ya tadi pertumbuhan ya semua. Sigi hari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi tu dah anak tu bedaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling pun ya gini yang kasingi-singit. Bila ya 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ia semakin landia, ia semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mak kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berarti kenyak megak. Ukai mada ai tusu inainya nak cukupnya tadi. Umbah setan kena nambah ke age. Laban anaknya udah etif ge munyi kan tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
0: Okey, mana Ahmad ga? Utai ko dah dikongsikan wanya tadi ni Puan Najwa. Tok pulai baru tok nyongagai rambai jako tok ke tema Minggu Nusu Ait Tusu Indai Sedunia tok. Tentu ya bisa reti nama kebuah tahun tok ngena tema tok ke rambai jako ke baru dah dikongsikan wan pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat mana dulu. Minggu Nusu Tusu Indai Sedunia tu, ia kempen tidak lancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama diri tu dah.
1: Ya, lama dah. Dikenak merik penyedar, senentang ngelaku ke pemanah Nusu Ait Tusu Indai tu. Tema keberbeda daripada nintian tahun. Lalu kami buat fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikena ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ke tahun tu tema Minggu Nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada tuh lah tepalnya maneh lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Nada lebih harinya. Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngagai indai ke nusu ke anak. Ngagai indai ke gawa terus ke pengawak nusu engau ngagak pengawak. Jadi ke diri engau silia. Maksudnya di tau bakal sida inai ke bekerja tau sida ia tetap agi uliah terus ke nusu kanek tu tadi ngau tusu inai.
0: Nada alasan mada

0: Dia ia kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ia kenemu merek air tusu indai. Nyak tergigak ya deh. Dahnya maya ia gawaknya tadi ia mesti nemu keni ia ke ngepam tusu nyak tadi memerah tusu nyak tadi nyedia ke tusu maya ia gawak. Maya anak ia ke berpisah ngoya tu tadi.
1: Iya, ya, maya ia ke gawaknya.
0: Iya. Anak ia tu tadi, maya yang nganjur untuk ngagai orang kengibunnya tadi. Ya sigi, nanti orangnya tadi kan udah nemu. Kena mereka anaknya ai tusu pasemua. Hari yang maksud ke tusu ianya, ia kuda depamnya tadi. Bekeni ya.
1: Nyimpan
0: air tusunya nggak betul. Ngambil air tusunya tadi sentiasa bersih, sentiasa mana ya untuk anaknya tadi. Nah, tusu tu kita netau ilap mimit, tua mesti cukup bersih.
1: Pembersihnya nomor satu.
0: Pembersihnya nomor satu. Lepas air tusu tu tadi pulai keisi ke pengerai anak tua deh. Jadi tua tu tadi hari tua nyedia ke diri, nyedia ke perengka, kena tua ngepamnya, kena tua nyimpannya. Tua mesti dah sedia.
1: Iya.
0: Bakal perengkau tu tadi mesti dah tuci tua bersih. Okey? Dah keri yang rangkai ku kita. Dehnya dalam tua ngepam tu tadi tua mesti bersih ke jari tu dulu nu tua ngepam ya semua. Udah tua ngepam tadi tua nyuka nyimpannya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh. Dehnya dais tua. Bila tua lagi nyuka nganjong yang agai orang terbuang
1: anaknya
0: deh. Pansuat ketua, tua mesti nemu. Dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam. Contohlah aku merik 8 jam tua gawa. Dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tusu cukup empat anak. Nyak kede bekal tua ngagai orang kengibuan nyak tadi. Dan nyak dia ngagai tugas orang kengibuan itu tadi labai ya segi dah nemu. Ia akan nemu berkeni mansut kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi berkeni cara ya ngangat ke tusunya menyuku kita ambil tusunya tadi nak rusak hasiat ya sentiasa bisa
1: ya nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
0: ya nak ngelenyau ke hasiatnya deh. Udah nyata deh anak tuanya tadi nusu bakal selama udah nyata deh tua ke kerja tu tadi. Bisik cara tua gak kena tua sentiasa mengekalkan air tusu tuanya bakal tua derum ya semampai bisik bakal tua ti derum ya tua medak tanda-tanda anak kan nusu ya tua nusuk ya nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap kejam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tusu tu ambil tusu tu tu tadi sentiasa bakal ke dinsap ya belama nyak ya akan ngasuh air tusu tu nyak tadi mayu contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak kelalu berat dia tua segita madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
1: minta
0: pemendal lah aku tu nusu kanek aku ngau tusu air tusu tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kak ngepam air tusu so sidak ya nemu. Bakal kita ke nyadi penyelia tu tadi kita anak nak nyukung
1: betul
0: pengawak ke bakat tau laba yang
1: ke mana
0: tu ya. Denyak tadi yang ngepamnya tadi nanti bandua ya gawaknya bakal nadai peti ais dia kita bisa ngajar sidaknya dia ke kini ku kita nganoknya box ais
1: bisik ke cara buka bisik
0: kena sidak ya ngekal ke suhunya tadi ambil air tusunya sentiasa mana denya tadi pamnya tepuk ya dalamnya deh cukup jam lagi ataupun yang ngasai air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru sampai kia pulai lagi bila ya dah datang di rumah lagi air tusu ke depan ya baik ya rindu gawak tu tadi tepuk ya dalam peti ais kebekannya air pergilak deh jadi maya ya dah di rumah mana kita nak ngasuh yang ngepam tu suage. Nama cara ya, yang mesti nusu ke anak yang pun. Ambil anak itu tadi, sentiasa agi ingat kasih tu suwenya tadi, nusu ke diri deh. Lain ke asal ya, nusu wari butur, ataupun cara sida pengah, kenanya orang kengibuannya mereka. Lain gak ari ngoi nai ya. Isapan anaknya uliah ngaso ai tu so nyampu sigi makin mayu.
1: Lebih natural ge
0: punya ko. Natural ge ko. Makanya lah ya.

0: Oh, okey. Ya, cukup silik penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Okey, jadi nanti sidak yang dekat ngulih ke penerang ke silik ataupun Puan Najwa ni lebih lagi berkawal dengan nusu ke anak atau dini sidak yang boleh ngulih ke penerang tambah.
1: Okey, bakal sidak ya ke ngandung tu, nanti sidak yang berpersa bak klinik. Sidak ya sikit bisa nerima pelajar pengerai berkawa engkau pengawak nusukan ya. Hari Rabah nyaga pengerai lah. Mm-mm. Hari balam misi sidak ya. Penerang kepandai bisa ga ba buup dalam buup rekod antinator atau buping ko sidak ya nya.
0: Bisik dia lah.
1: Dalamnya sikit bisiknya mebuupnya detok tepat bakal ke kamus ko bala sidak inai. Okey nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayuah. Penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antenator, pesayis ibu mengandung sangat mayuah.
0: Bisa dia magang.
1: Tapi untuk bakal penerang kesilia, memang bisik dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisik deh. Bisik dalamnya. Nangkang kenyak pengudah hinainya beranak ilak. Kami Raban Pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
0: Kita meresa mesti ke rumah
1: tadi. Sambil meresa, sambil mantau sidak ya deh.
0: Okay.
1: Nanti bakal sidak ya pansut berspitar, pansut aris pitar atau maya sidak ya agi berspitar. Pengudah ya beranak tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu, udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke klinik kesihatan, kami agi mantau sidak ya. Utainya tadi
0: kena putus kurang, kita ke mantau sidak itu tadi nih.
1: Mantaunya nak putus, ari spital nak putus.
0: Denya
1: ari klinik nak putus.
0: Denya kita nyok rumah gagi.
1: Nyok rumah gagi. Data di rumah ada lagi. Ke pelabak aku, kata ke pelabak sikit pengawak kami. Muka kata sekadar inai ke dah jas. Nanti tu so anak tau. Ngau apa-apa ya, ngau ke inai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawa, bersyukur.
0: Betul, nyukung inainya tadi.
1: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Ketua, tapi berat dia sebenarnya. Hari yang pun
0: emosi inai
1: ya. Ya. Nanti ya lelek tua tu tadi sebagai laki ke ngelumai ke air. Udah cukup besar. Bakal tua tadi ke tua atau tadi atau inai. Kita mereka sukungan menyukur yang agak anak tu ngagak menantu tu madah ke pemanah air tusau tu tadi lah.
0: Namik kena putus asa inai tu tadi mereka tusau air tusau ngagak anak
1: sidak. Amik sidak ya setiasa semangat. Laban pengawak nusau karena tu saya aku ukaya detau ga utai tau sikit tari subah-subah area pindah ya kini kita ini kurang kan
0: ukai ke dia tau utai ya ke bisi nyak penerang jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan
1: Okey, bakal mensia mayuh megak tau ngelawa laman web bakal bahagian pemakai UPS Menteri Pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.mo.gov.my. Kelimpah harinya peningat ke bisik akaun Facebook uliah ngigak kenyalang Nutri Info pusat maklumat pemakanan Sarawak. Bak dia bisik maklumat tentang susu inai tu lah.
0: Mayuah penerang ni nanti ikan uliah ke penerang tambah. Jadi tuan pun udah datang berpengujur randau tuan ke ngali hari tu Puan Najwa. Tentu nuan bisa jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan ke lebih lagi ngagai inai tu tadi ni.
1: Thank you DJ. Pengawak nusu kanak tu pejalai tip mana ya ngagai siku inai. Setiap kita siku inai tu perlu kuat. Hari suku fizikal ngarunding lebuah kita kat nengah pejalai nusu kanaknya. Utai tau ya ukai tua kini kurang ada. Bercontoh ke orang tua mesti nyedia ke diri dulu. Nyedi orang tu tadi ke contoh tuanya nadai ngawak. Tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung, hari mula tua ke muka buku ping. Dia mesti sikit dah ngiri yang tua hari pun. Beketau ajar bala mesti denya tua pun ngerunding diri. Maneh pengawak nusu kanek tu untuk pengerai anek lah banyak sikit tajuk pertama menyukur maya sidak yang muka buku ping ne maneh kanek maneh gak ngagak aku kenyak runding kita ini nanti tua medak pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai dia tua mesti nyedia ke diri tua kak ngerjanya tadi, kak ngagak kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi, nusui nainya tadi untuk anak tua. Ambil anak tua tu tadi uliah gerai menyikurang, udah boleh pemakai ke optimumnya tadi. Kena lagi lebih mana harinya, nyak lah terpale mana.
0: Aik tusui nai.
1: Iya. Dia tua tu tadi, anak enggak kediri aja, enggak ilmu tu uliah tua hari sida misi, tua uliah madah ngolaki tua. Minta sukung ya, dari segi pengerai madah kia, dari segi ekonomi bekeni, dan alu madah ngagai diris bilia, ambil sama nyukung niat mana tuanya tadi deh, ambil tu mujoi lah, pengawak nusukan ya. Nusu inai tu segi mana lah, nanti pulai ke pengerai, bayak ngagane, bayak ngagai inai. Anian sekali tua madah tu seh pengawak tu ndak. Laba misi sih nak kala ninggal ke sida ke dire.
0: Betul, sampai nyukung.
1: Sampai nyukung, sampai ngiring sida ya deh. Ari sida ngandua nyentuk kan nya makai dajar semua. Kenyak le.
0: Oh, okey. Lalau ke cukup mana hari puan najwa ke ngali hari to peninga kelebih ge pemanah ait tusu inai to tadi okai semina ungkup anak tang mega ngagai inai. Kebuah ya mai topik to sari to peninga laban munyi ke ya bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu ait tusu inai sedunya.
1: Ya, betul.
0: Okey. Penerang ke cukup sili, cukup lenak. Okey, terima kasih Mayu. Ngarap ke nyak tadi uliah ngirik pemerhati hati ngagai mensia Mayu di luar dia. Ngambil ke nemu pemana ait tusu inai tau. Okey, sekali lagi terima kasih Mayu ngagai nuan Puan Najwa. Ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik ya kebukai ne.
1: Ya, terima kasih DJ, terima kasih kawan.
0: Ya, kawan lama
1: tau ne. Bertemu baru.
0: Bertemu baru. Okey, lagi tu bercerita baru mudah tau ne. Okey, jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergelengo kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

0: hormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat

Ya, peningah lagu Utai Orang hari ini. Ngujung kejam kita dah tu pukul 1.46 minit ngali hari. Lagi boleh aku share dulu dan untuk ke pengujung program. Jadi baru nerima pesan ngeta sulit tu peningah. Jadi aku terus maca pesan ke baru diterima kami. Pesan ngeta sulit tu datai hari Josephine Dujung. Tau ke indah jeluak dekat madah ke pesan getas ulit lalu berantu kenyang indaya hanya jerabah anak sambang. Jerabah anak sambang tok ke ini jeluak. Lalu pengawak getas ulit tok dihintu bak rumah Simon Ulu di Jaya Selangau. Kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan di Batang Diji ya. Batang Bawah. Kabar melayan di Diji Tamin, Batang Muka. Nanga Wuh Ulu Muka, Nanga Duat Sungai Wong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Kabam Belayan di Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Kabam Belayan di Batang Julau, Ngau Kabam Belayan di Sepemanja Jalai Ulu di Jiah Selangau. Serta semua Kabam Belayan kenalah dirintai itu kita dipinta datai, Ngau Nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu keniang jerabak anak sambang, Niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak bak rumah Simon Ulu di Jaya Selangau kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi penerang kesiliak kita tau telefon ngagai Josephine tau ke indah jeluak bak lumur kusung 11-2993-3777 kusung. Okey, nyak tadi pesan ke baru diterima kami. Jadi aku tu dekat berkongsi dengan kita tu peningah. Cukup ramai kami di Bintulu itu. Jadi kena ujung minggu tu. Tujuh sampai tu ke tujuh ngagai sembilan hari bulan 8. Dia sitik pengerami ke dekat dia tu hanya Pesta Tumbina 2026. Jadi tentu ya mayu atau pengawak ke Ngerinduk Kati apakah tu Tumbina Night Walk. Tetuk diatur sudah tiap tahun tu Tumbina Network. Udahnya bisi pameran jualan seni, pameran jualan fauna, bisi megak STEM Explores, pameran hari agensi-agensi, bisi face painting, jualan kraft tangan ngau flora. Okey, flora kami ya. Okey, flora DJ-nya. Tangan namanya flora tu bunga itu teh ketumbuh tu tadi peninga. Di bisi mega pekit nyurak ngau diri sebili ngau aktiviti interaktif nya kreatifku warnaku. Okey nya antara tau ke atur pengawak ke bisi digagak nyurumbak Pesta Tumbina 2026. Haram sampal datai kita ngerami ke menua Bintulu baru. Tiap minggu yang tadi kita sudah bisik pesta layang-layang ngau Bintulu Marathon. Minggu tu kita ngerami baru kita bisik ngawak Pesta Tumbina 2026. Okey, cukup steady orang Bintulu. Mayuh pengerami ke diatur. Mayuh palan megak nur kita uling lantang katib jalan ngagai Bintulu itu. Nanti sudah pulai di Pesta Tumbinanya kita tahu ngelayang ke seberai ngagai Tanjung Batu, ngagai pantai Tanjung Batu, dua-dua dia meda lautan bunyi koran deh, meda tasi ya. Okey. Jadi kita terus berperindang datuk lagi pukul 2 kita boleh buat program kini kita seretuk tang aku agak terus merindang kita ngau siti lagu lama tu hari Sisila Rositi nawan ndak mutus ati.

Kini kita sarito, jadi kini kita sarito peninga. Sarito kumai kita raun, berjalai ngagai gunung kuai lundu. Jadi aku dekat mai kita mansik, siti hari pengeraja asal, di majak narit ati, kelebegi orang kerindu nikit bukit, ngaura rindu ke medak rampak menua. Ianya gunung kuai, ti bepalan bak peliliah menua lundu di Sarawak itu. Tajak pan namanya engka ndak terbilang baka gunung kebukai. Tang gunung kuai bisik penyelai kedirimpu. Pemanah rampak menua. Angin tiba puput celap asai lebur datai datas ngau pemandang panorama ari tucung ya. Nyadi ke gunung untuk palan ti engkeman. Ungkup sidak ti dekat ngasai ke aktiviti berjalan kaki. Seraya ngasai ke penyelai ngau keunikan bak dituk. Bepalan bak pelilih menua lundu. Perjalai kia ngambil jam atau ngambil awak dalam sejam setengah. Ngagai dua jam perjalai. Nanti kita ngenak kereta hari kucing. Lundu megak peningat endang yang terbilang. Ngau mayuh macam palan ekor dagang temuai. Kebiagi bakal pantai pandan. Pantai siar, gunung gading ngau taman negara gunung gading. Jadi penatai gunung kuai tu megak. Nambah kemayuah ki pilih ngagai temuai ti rindu ke ngerja aktiviti ti ngerindu ke hati. Gunung tu merik pengasai ti lantang serta kurang sekut dibanding kengau sekedak gunung ti terbilang lagi. Nyalai ia engkeman ungkup sidak ti dekat ngasai ke pemanah rampak menua dalam pengasai ti lebih likun. Ngadi nikit gunung kuai tu merik penelebak ti cukup narik hati. Jalaya nengah kampung hujan tropika sepemanja jalai. Dia sidak nikik dekat dengan bunyi burung serta ngasai ke penyelap angin serta asai ting lantang kati pak kampung jeruang. Bisik sekedandur jalainya cukup mar ditikik. Nyalai orang kenikik tuk patut ngembuan tikas pengerai tubuh kemana serta ngenak kasut. Ikik bukit ke engkeman. Tajak pihak semua pengawak tiba benar dekat meri asil lebuah sidak tu tadi. Datai Bak Adan. Hari tucung gunung kuai, dia sidak ke betikik tu tadi uliang ngasai ke pemanah panorama kandang menol lunduk. Bukit ke gadung serta pemandang tasik Cina Selatan entik gaya di celap. Tunggu pagi, tasik remang megak ke kadang ulir di pedak ngau ngalir kati. Gunung tu peningah, kaya ngau mayu macam utai tumbuh ngau utai hidup. Kampung bak kandang dur tu, nyadi palan, endur bermacam bangsa pun tropika, orkid liar ngau utai tumbuh kampung ti nyelai. Kelimparinya kandang dur tu megak endur bermacam bangsa burung, rama-rama ngojelu sigak tinyadi ke ekosistemnya berguna amat serta patut dijaga. Ngagai orang kerinduk ngambil gambar rampak menua. Tiap sukut pemanja jalai, nikik uliang ngasih ke gambar ti narit hati serta ngasuh hati nuan tu tarik tertarik ngadi kelimpar berjalan kaki. Temuai megak uliang ngagak gambar rampak menua, mendak burung tau ke seminak ngasai ke pengelantang, rampak menua. Mayu orang kenikik, milih berengkah nikik tumbuh pagi tuk peningah ngambil ke wulih mendak. Mata panas pansut, hari lebuah sedak kedatai bat endur ketinggi. Lagi sedak kedekan cabar dirimpu, gunung kuai nyedia ke penelebak ting rinduk kati, ngau ndak ngelalai ke sukut penglikun. Sebedau nuan nikik gunung kuai, tentu ke nuan ngagak pengawak nyedia ke diri dari sukut fizikal. Mai air, ngenak kasut tingkeman dikenak kita itu tadi nikik bukit. Mai emergency kit, serta anang muai uras bak dini dinindur. Serta nitia ke atur dari malin gunung nitik bisik. Jadi, kena mai konsep leave no trace. Retia seminak ninggal kebekau kaki aja. Lalu mai pulai semua uras ti udah dikena kita baka
uras umbang pemakai ke di kena kita itu tadi. Jadi Gunung Kuai dilunduk jadi ke bukti Sarawak agi mekai mayuh pengerja asal di bedau di pansi engau penua. Pemanah kampung ya pemar nikik engau panorama ari tucung gunungnya ngasua gunung untuk tadi. Jadi palan ti patut dilawa orang ti rindu ke rampak menua. Tajak pihak dalam ngasai ke pemanah rampak menua, ramai kita sama-sama ngetan serta nyaga pemersi rampak menua kandang dia. Ngambil ke rebak tu dia rimega uliah ngasai pemanah ti sama. Jadi peningah nyak tadi bekawal engau Gunung Kuai lunduk bak program kini kita sari tu. Kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkongsi dengan kita. Dini palan ke mana hendur kita berjalan raun ngelantang kati. Ngonyak, mupuk dulu aku, hari aku pengelola program kini kita sari tu. Mupuk dulu aku, bye-bye.

Ya peningah ngau lagunya ngujung kejam kita datuk pukul 2.14 minit ngali hari. Kita baru dah mulai buat program kini kita esar itu. Jadi aku dekat nyapa bala peningah kita ke bisip gulengu kita ha ba Facebook dulu tu peningah hari. Kennedy Ama sama ngali hari ke Dani Ama. Hari Miri, hari Kampung Lambir Miri panas ko ya kami di Miri ditu. Lalu ya minta lagu Ari Gwen Sanggup Aku dituju ke ngage cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka, Runin Sebilik di Bintulu ngau tunggal ya di Sungai Senggam sebawah Bintulu ngau sidak serumah ke ngalih hari tu. Okey, terima kasih untuk Kenawit udah nyapa megak bak Facebook sama jalan ke pengawak ko ya. Gaya hari sidak di Kenawit di Mambam ka hujan ko ya. Udahnya terima kasih Alisata. Nyapa megak selamat berjalan ke pengawak ko ya. Dayang juga selamat berjalan ke pengawak ko ya. Terima kasih. Okey. Jadi kita nguyang ngagai TikTok tu. Jaban Melina bisi nyapa kita. Terima kasih megak ngagai Nan bin Joha yang madah ke gayari di Lubuk Antu panas ko ya. Udahnya Abang Man minta lagu Cinta Segitiga buat Alicia tercinta. Buat Alicia Cinta Satu Malam ko ya. Udahnya selamat lumai DJ bisik sikok dak tu Abang Man minta Abang Man tu tadi tu boya terperasa di tugu. Ha. Okey, ni tadi sekedar peningat kita Dim Mapang, Dim Steven Mapang selamat lumai ucok ko ya. Oh. Pama tu akek rock tu nemu bayam TikTok tu steady akek. Okey. Okay, kita lagi terus berperindang lagi pukul 2.30 lagi aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita banyaknya dengar Facebook atau ke TikTok yang mengat terima kasih yang lagi kita ke seruran bergelengok kami nak ngiranya di nindur kita banyak benuang berbaik ke perengkah pengangkut kini dari utara ke selatan Sarawak dari selatan ke utara Sarawak kini atau ke kita ke benuang mendiang kami dengar RTM Klik. Okey. Pihak mengkat ngagi kita ke bertengah ke jalan alun tu tadi ngarap kita semua sama semampai nyaga penglikun kita lebuah kita ke berbaik ke perengkap pengangkut laban kadang-kadang tu nanti bakal kami jalan tu ngak ke batu sebelah sikin nanti namanya ngeluik kita dari jambatan kemenanya orang Bintulu tu nemu jalan ya simpang Roslin kurang jalannya tu tadi dah dibagi setengah ditutup sidak setengah laban sidak bisik ngadu jalan bet dia jadi nanti kita kena tu terlebak jalan bak Bintulu ditu nanti uliah hanang ana laju meh laban kita nak nyadang utai bak mua dien gai ke lagi jalannya dua lorongnya di situ lorong kita nak ngadang benung kita laju tu tadi nak tu uliah kita namanya ngetu kalanya tadi menangi ke pengelikun nyawa pengelikun kita ngau pengelikun orang bukai ke sama tengah ke jalan alun. Okey, okey minat buat jalan batu lapan diajak tang ba dini ndur baiknya ba utara atau ke selatan menua kita itu tadi ne. Okey, jadi kita lagi terus berperindang ngau lagu tu datuk lagi ku berengkam macam pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita tengah Facebook ngau TikTok.

Itulah lagu Sanggup Aku Arequen ke bisik megak dipinta peningat kita ba live Facebook tadi. Nanti nak salah aku hari Kennedy Ama terminta lagu tu. Ngarap aku dah terperindang lagu kebaru dah diputar ke kunyak tadi. Jadi aku terus maca pesan rindu hati, pesan ke bisik dikenatai ke kita dengan Facebook ngau TikTok. Aku ngepun ke hari Facebook dulu nah. Kawi kurus minak nyapa udahnya bisik ya bisik merik komen sama ngeliari ngagi DJ ku ya. Ngarap ke dia dalam pengelantang ngau ceria-ceria selalu. Ku minta nuan nebah ke lagu Pulai ke Sarang. Ari Remjana dikena yang merenda semua peminat rakan pendengar rakan Facebook di ngelala kawi kurus di sebarang do diau ngarap ke terperindang ku ngarap ke semua itai gerai pelama God bless ku ya. Okey, terima kasih udahnya John Gerang selamat ngaliari panas hari kami di Batu Niah minta lagu nuan tetap pusayau hari Duna dikena merindang dirimpu ku ya ngau semua khabar Facebook ngau pesan selamat ngaliah hari ngagai semua. Rani Dana, selamat ngeliari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu Kunci Hati, Arime Franklin. Dikena merindang dirimpu ku ya. Apa yang megah apai lambai, selamat ngeliari, selamat berjalan ke pengawak. Minat nyapa, duki api panas, hari kami di Seriaman DJ ku ya. Okey, madah kegayari di Seriaman panas ku ya. Udahnya Merdan Asyadi tengah hari tu ninga kenuan DJ ku ya on aja dia ya amat munyi ku ya on aja lagu ne. Oh, Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony dikena emrendang kaban Facebook ke Mayu di tag editup ya ngagai nuan megak DJ ngau semua jadi yang madah ke lelengau ngagai diri sebilik di menua Sarawak ngau Jonathan Rayang sama berjalan ke pengawak mambam menua kami di Pakan Dituk ku ya lalu yang minta lagu nak semayang ambil nuan ke dibaik penyanyi Ricky Anderson. Okey nyak tadi pesan ke bisik dikenatai ke peninggal kita bak Facebook nanti aku nguyang ngagai TikTok hari Bumi Kenyalang minta lagu Tungkat Semangat hari Mawat ku ya. Udahnya Matthew Bandan minta lagu Aku Uke Penyakengkai dari Achan. Udahnya Anna Upi minta lagu Lejuk dari Richa Rosana. Sophia minta lagu Genggam dari Daniel Devin. Udahnya Misha minta lagu Anang Ngiga Uliah dari Lily Steven. James Manga minta lagu Selendang Biru yang madah kediri dari Ulu Bakun. Okey, kita terus berperindang lagu kebisik dipinta peninggal kita lagu dari Stevenson Selendang Biru.

Ya, lagu Ari Stevenson ngujung kecam kita lagi bisi 20 minit lagi kita boleh bawa ngelatang hari hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus maca pesan ke bisi di kenatai ke kita hari Facebook tu. Ali sini ke sama ngali hari ke minta lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang dikena merindang kaban Facebook ngau keng lala nak tinggal ngage Joshua Tut. Sidak menyanak di Bintulu serta sidak serumah di Belawan Sungai Menawan Menuan Kapit ngau bala kaban jauh ngau ke Semak kena alah disebut itu kuya okey yang ada ke gayari di Kapit Mambam udahnya sindun edi selamat jalai ke penguari Marudik. Panas kami di Marudik kuya lalu yang minta lagu Meligai Pengerinduk Ari Anthony dikena merindang di Rimpu kuya igu Ari igu Anthony dikena yang merindang di Rimpu ngau bala kaban Facebook ke Mayuh di tag edi tu yang mega ngagai balam nyadi ya di Sungai Brit Brodik ngau kaban kaban WhatsApp ngau semua peninga jam ngali hari tu ko ya udahnya Ujuh Cawang minta lagu dari Richard Lee aku di tempaya dikena yang merindang kaban Facebook ngau kaban TikTok hari kami di tok panas ko ya nanmu dini oh hari sebau hari sebau tu ko ya okey.

Dan yang kita nguyang ngagai TikTok tu, TikTok Bintulu FM. Sofia minta lagu dari Veronica Natasha Ukai Selatan. Kena merindang bala ke ngelala. Denya apa ya long yang madah ke gayari di tatau. Hujan. Nyak kalau nyenguak keluar ke kena puput angin hari tatau tu ketok tadi. Nah, dai gak lagi ke panas di Bintulu ditok ya. Okey, denya Roslin sama ngeliari hari song tu ko ya. Lady Shakila minat nyapa. Alistair Juin sama lemai ko ya. Amada kediri penuang pemisi tu. Lady Shakila minta lagu dari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan agi. Okey, nya antara pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita.

Syasha Amanda tu hari RTM page rasmi RTM Bintulu Facebook tu minak nyapa yang madah ke panas hari di Sibu ko ya. David alo selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu abak wan hari simpang semunjan balai ringin minta lagu dari masterpiece lagu menjadi dikena merindang kaban tinggalala serta kaban kebukai megak biar megak agenon megak DJ ko ya. Ini tinggi selamat berjalan ke pengawak panas gaya hari kami di Betung lalu minta lagu hari Jonas Juniaman Nuan Bisik Intan di Kembuan dikena merindang Syasha Amanda Bulan Pengerinduk Mami Sulu Datin Sulu Besti Group Kabar setia ngau semua ke Ngelala.

ke situ sitik tu apa ninga kita hari Sibu tu yang madah ke gaya hari di Sibu hujan kami di Sibu. Cila M hari tatau minta lagu Bunga Pinang hari Ricky Anderson. Okey nang asak kati peninga kita ya Mayuh minta lagu hari Ricky Anderson Bunga Pinang. Jadi kita terus mendiang ke lagu tu.

Ya peningah nak berasai kita sudah datai bab. Kira ke bab hujung program itu pukul 2:50 minit ngali hari. Okey, terima kasih halaban kita sudah boleh waku berengkari pukul 12 tu tadi nyentuk ke penghujung program untuk peningah. Jadi ya udah tu lagi kita boleh ngau pula program kami kebukai ba awak rentak ngali hari hari YFM Iban Kuching. Terus ke pengeredok kita boleh ngau kami nak ira dini luar kita laban tadi bisik peningah kita hari sandakan tidak salah aku sandakan walaupun medak dulu hari menua sandakan dia yang madah ke ya mendiang ke kita ngena RTM klik ngau mega hari media sosial kita kebukai baka Facebook ngau TikTok au laban nang ira dini nur kita kami sigi oleh didinga kita ngena RTM klik ulih hari telepon mega ulih Facebook buat TikTok. Okey, buat dini-dini luar. Terima kasih ke penduduk kita. Tajak pun kita jauh hari menua tetap terus ke penduduk kita pelengok kami. Okey, kena ku berserak dengan kita ngelengkak ke kita. Baduk cemburu buta hari Alistair Juin. Kena ku ngangkat diri hari Konti. Bintulu FM. Bye-bye.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Nyatika buah kenang Pak Muai Tikala Rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak Kai Seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di ditagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau turun kenyalang. Penegak jembatan tu muka disukung duiti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam muka cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betikijap maya curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tibian sungai aja, jembatan Darul Hanam ke ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian mendak rampak genturun peniau, tiknya rapas mata, empat pemain tulik di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Ya, lagu oleh Ruben Julai Arame hasil lagu kena ngepun ke rentak ngalih hari sari tu kena 4/8/2026 nama berita kita pedinga. Aku harap ke berita kita mana sari tu serta udah tulis ke pemujur ba pengawak ke kerja kita sari tu. Jadi sari tu nang yang bakal selama nanti yang hari 2 dia kata ke bulan aku ni si tambah minta ke isi. Jadi program kita lemai tu lagi bakal selama kalai pukul 4 tu lagi dia kita nanti ada penanggul lagi ke, dekat mendiang ke Randau aku bulan temui ke BC datang ke konti YFM. Jadi pukul 5 bakal selama mega dia kita sama mendiang ke utama 5 petang ke alai di Tabur Terus dari Kota Midiang Kasapuri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 30 di bak awak rentak ngelih hari sari tu kena 4/8/2026 dia kita sama mendiang ke tanduk program leman berita bulan dengan Mr. Edmund Langi. Bukannya ke tusun program kita bahawa awak rentak ngalih hari sari tu. Jadi yang nangguin ke frekuensi kita terus bergulang dengan kami nyentuk ngagai pengujung program kita. Auto lagu kena merindang kita bahawa rentak ngalih hari Anang Nindian Nindian lagu hari Linda.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

lagu ni Clement Joy dan yang Intan, lagu Kena Merina Kita Bawa Rentak Ngalih Hari. Jam dia tu pukul 3.26 minit ngalih hari. Selamat mendiang ke kami YFM. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita berita kalai langgur pengawak tika jadi ke jalan bas ti bersambung ke Kuching Gau Putus Sibau di Kalimantan Barat disadang oleh negap kaki perkara penyambung antara Sarawak dengan Indonesia. Jadi Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang madaka langgur pengawanya benung di Serenia ngena penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS Lubuk Antu. Jadi penemuainya diatur alai berarti sekali ke perengkau guna udah disedia lalu berarti sekali ke pengawak tu udah boleh dipejalai. Pihak mega yang madaka jalai dengan ICQS Lubuk Antu nangga badau ngau ICQS Tebedu Entikuang disadang oleh gemuntang ke pejalan antara Putus Sibau ngau Pontianak di sebedau tu oleh atau kebisi 20 jam pejalan dengan jalan darat lalu bawa penemuan itu dia yang madah ke kelimpah hari jalan darat dia upis menteri yang megak ngasai ke Kuching boleh diangkat ke nyadi palan transit kandang menua ti bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia nya ngenang engau ngelansak berkawal engau berita kita bak YFM sari tu. Jadi udah tu lagi agi mega ngenang sekedar berita lebih agi sekedar berita ke bisik nyadi bak menua kita udah terkesai lagu hari Sila Julia rentang kali hari YFM.

0: statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dalam situ upis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tindak sama ting ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundian pangan diri. Nyaka rundian orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Sedih lagu hari Alexander Peter Ndak Uliah Sawa Ku Tanya Lagu. Kena merindang kita ke Benung Kerja Pengawak jam ke dia tu. Aku nemu sekedar kita tadi Benung lelanuak mata Kak Tindo nemu main lagunya Ayun Lundai nambah kagetnya Kak Tindo ne. Okey, asal ajak kita terperindang kemudian ke YFM. Terima kasih ya. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan program Sarawakku Sayang SKS ke dekat diatur kena 8/8 tu kalau mesti mayuh di Serikai, Mukah, Tanjung Manis, Betung, Sibu, Ngokapit dipinta diperansang kebenaran datai ngericah kagi program Sarawakku Sayang SKS bagi benua Serikai. Jadi Sapir Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dengan orang empat benua ianya Datuk Lien Talib Saleh madaka pengawak dikena nyedia ke programnya megak ditetap ke mantup kati kalai semua agensi ke pekawal megak sama udah ngerja untuk pengawas sidak lalu yang madah ke mensia mayuah ukai semina berpeluang ngulih ke mayu macam servis perintah tak megak berpeluang mendiang ke Jakuari Premier Sarawak serta ngulu mayu macam pengawal ke tau narit hati. Nya Siti berita berkawal dengan program Sarawakku Sayang tagai SKS bagi menua Serikai tidakkah diatur kena 8 hari bulan 8 tu ila. Okay, jadi pukul 4 tu lagi terus bergulang dengan kami buat program hashtag nambil aktif. Jadi tu lagi melina kita dengan lagu ke bisa dipinta kabar aku tu orang kata perindang barang tu jalai lagu hari Chris Tingum tebak duri saya lu enggak rentak ngalih hari.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni aja kau lala orang beredio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari, dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu palat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu palat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita dengan curak cerum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumbuh pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kebandur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tindak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: #nemiak

0: 24 lemai. Hi FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah
2: hashtag Media Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenar bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Mari pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Gautium, Depa Masterpiece.

0: Lily Evans Bajet. Terima kasih lawan lagi mengkam gelangau kami buat YFM. Jadi kesal itu aku bisik berandau dekat berandau dengan siku lulung lulung hari ni. Nanti bakal kita bisa meda about Facebook YFM. Udah dipandang ke poster lulung ke dekat berandau dengan aku datu lagi. Ianya lulung lubuan tu 2026. Lalu ke penataan wan tu Dira.
1: Selamat datang DJ.
0: Selamat datang. Nama berita lah.
1: Mana?
0: Oh, okay. Peningan nanti kita bisi berarti ke buat Facebook YFM juga. Bisi live. Jadi kita boleh meda berkini gamal Luluang Lubaan tu 2026. Tu meh Dira Marcella ke dekat berandau dengan aku penglamat sejam tu. Jadi awak ke anda masa jam tu Dira nyerah ke Gen 1 juga madah ke penatai Nuan kini ke nosoi rimpu manuan madah ke rimpu.
1: Jadi penatai asal aku ari Betung. Laban didi aku orang Betung. Tang kami membesar, kami semadik membesar bau lah. Sebab didi aku pun gawok din bau. Sampai aku umur 13 tahun, aku sekolah ba MRSM Kuching. Sampai form 5 menya. Untuk ke Diato. Lalu dia buat kucing dengan kami.
0: Dia buat kucing. Kata ngasal alaban ke niti ya spek apa tadi sikit orang Betung banyak nah. Indai orang ni
1: orang bantu.
0: Orang bantu po. Jadi nuan nanti ndak salah deh. Nanti kau berkongsi ke umur nuan mega dia tu berapa umur ah?
1: Umur aku bedau genap 19 tahun. Mula 9 dah genap ya.
0: Okey biar lulung kita tu jadi jauh agak jauh berjalan tu orang. Jadi nuan dah madah ke penatai asal nompo lalu tu dekat moga nuan suwa primary ngah secondary sekolah di ni dara
1: primary ba SKS Tungko Lunduk dan ya secondary ba MRSM Kuching
0: ke MRSM Kuching itu jadi nuan kalau ke ngau aktiviti ba sekolah suba
1: ente aktiviti pageant tu. Nadai kalau
0: nanti buat sekolahnya nama aktiviti buat kelab atau ke kau yang bising kau
1: wakil sekolah bising
0: kalau jadi wakil sekolah ne
1: kalau
0: nama ne
1: main bola jaring
0: rindu enggak orang lupa main lupa enggak main jadi kata kau tahu aku yang dekat kau beauty vision beka berpaket buat lubang tu sampai lama
1: tonton tadi lebat kakak ku tok share poster dalam group family. Uji nuan gau tok ko ya. Ku madah. Nak kalak kita sebilik gau tok ku. Uji ngapa ku tu tadi? Laban sida pun kami family pun supportive gak. So okey uji ngapa? First maya preliminary-nya. Nervous gak saya laban ya kan first time. Aku pun agi biak. Laban ada experience langsung. Kenyak meh tadi.
0: Lagi itu beranda panjai kaki berkawan dengannya. Tentu ke kira ke nanya kak nemu nuan gak tu dara. Laban dengar-dengar aku nuan benar belajar. Jadi pelabak aku dan ada salah nak berkongsi ke nama ngau dini nuan belajar kos kedambi nuan. Dia tu dara.
1: Boleh. Aku retok benung belajar ba UiTM Samarahan kampus 1. Kos ke dia ambil aku yang accounting lah, diploma in accounting.
0: Orang minat matematik tu.
1: Iya. Itu aku didi ku ka.
0: Jadi hari didi nuan pu meh nuan tu tu terindu ke kenika kosnya tadi ne. Ini pengalaman tadi?
1: Pengalaman aku belajar
0: deh. Pengalaman belajar.
1: Entek diploma sampai pun tahun 2028 dan yang aku sambung degree lah laban potong SEM nanti sambung buat UiTM pun dalam sebedau dalam umur ku 23 lah aku boleh habis degree lah.
0: Berarti tadi Nuan kat nampung pelajar ngagai kas degree buat UiTM lah ne. Kiara kemujur hara apa pelajar Nuan kelimpah harinya mega engkanya Nuan tu tadi habis hati ke kengau aktiviti luar bakal ke udah di pasuk ke Nuan nampak lama tu tadi jadi tu mega berkawal ngokos ke dambik Nuan nyak dara nama ke buah Nuan berarti ke dia tu deh nambiak ke ngambil belajar belajar ngambil course accounting tu tadi. Tambah lagi orang ke anti berat di perhati kereta tu induk tambah lagi kau ngambil accounting tu. Tak biar ya. Kita sekelas pelawa aku maya ke induk ni. Oh, nanti hari penemu rundian wan bukan ni nama tahu bekerja deh.
1: Entik bakah aku. Aku tak laban nak minat menghafal teori lah lebih dikatakan. So aku ngambil decide ngambil accounting tu laban kat lari ri teori, tapi dalam accounting tu pun bisik teori gak sebenarnya. So untuk bala nembi anang ngumbai accounting tu nanti belajar matematik alun adai teori nada bisik teori. Ya sebenarnya.
0: Aw tanda mayu habaka kos kebukai kebukai accounting tu ne. Aw okey tu ngelekak ke haranda tu habaka ngau anuan ke belajar ba UiTM jadi tu ngu yang ngagar randau ke benar batar randau nyak bekawul ngau nuan ke ngau ke mengau berapa kem pai lama jadi ngatu pelaba aku bedau lama ke pe lama ke mari tapi puji ngenuan udah boleh lulung lubuan tu 2020
1: Thank you.
0: Jadi kelimpah hari nuan ke boleh lulung pilih lubang tu tu tadi. Nuan pan bisi menang kategori garik ngepan ke ni?
1: Ya, ngepan pemadu mana.
0: Ngepan pemadu mana. Jadi uji nuan nusui pejalan nuan ke ngau berpekit ni tadi. Hari keterubah nuan ke nemu berkawal ngau pekit ke dekat diatur tu tadi. Ke udah diatur tu tadi.
1: Okay, at first udah aku daftar diri aku ngau pekit je tadi. Alu aku ready lah ngau semua soalan-soalan ni ke akan ditanya maya preliminary-nya lagi.
0: Siapa madah soalan tadi? Nang nuang pun nyedia ke diri?
1: Nyedia ke diri.
0: Oh.
1: Macam soalan ke ni ke orang madah. General lah pasal bangsa kita Iban tu. Udahnya tadi susah mimit lah untuk untuk menjadualkan waktu aku ngau pekitnya galaban. Aku kan bendung bersekolah agak
0: baru. Jadi, ya agak. Iya. Baru ngepun ke pelajar kan.
1: Betul. Jadi mainnya cuncu main preliminary-nya. Berarti ya macam interview lah, macam first audition. Agak susah lah laban cuncu bertemu ngau aku mpu exam kamenya, exam financial accounting. Jadi aku decide untuk ambil examnya awal-awal lah. Danya awak ke hari seterusnya ya. Aku boleh pergi ke audition. My audition ya. Agaknya lah agak kaku laban first time join. Puji Tuhan boleh datang ke boleh tamat ke peringkat final mainnya.
0: Jadi bisa utanya di kini maya atau ke sebedau nuan ke ngau berpekiatnya darah
1: utanya di
0: maka hari utai ke disedia nuan orang ke ngau nuan baka tukang kebat nuan utanya nasi ke udah di dah di gigak nuan tumu kini katika
1: nada sebarang masalah lah ke orang laban semua dah di ready awal.
0: Jadi siapa ke suah ngau nuan kini ke baka jadi tulang belakang nuan punya kau kata.
1: Antik baka kuarinya kakak aku lah. Kakak aku ke gawak berseratuaknya selalu ngau kukin kia laban dia memang kini ke orang excited ke nganjung aku. Nya sebenarnya one of impian lah korang.
0: Jadi ia nak uliah tadi ia ngeletak ke pengarap ya tadi
1: iya laban subak ia kalak nusi ia kak ngaut pekit bakanya tang subak ia kan gawak berselangor jadi susah kak pulai ng audition.
0: Dia tu kira ke ngelak ke nuan menjadi biar kita berapa ikut menjadi ni Nira?
1: Tiga ikut.
0: Jadi menjadi nan ke pada hantariknya ketuai?
1: Iya paling tuai.
0: Keduanya deh?
1: Abangku
0: menjadi lelaki.
1: Ya, benung gawak bak Istana Negara bak Semenanjung lebih polis.
0: Jadi seduai di Sarawak di tu nyalai ya tadi nang kuang kuit nuan aku lu kilik nuan. Bergulai dengan Wan eh. Jadi pelabak aku ukai tu keterubah ya dekatnya di Siti Ari Pekit ke dekat di Pasuk Wan eh. Angkanya dekat datai tu lah mayu hagi pekit ke dekat di Pasuk ke Wan. Jadi asai Wan nama kini pekit ke dekat di Pasuk ke Wan dah tu elok.
1: Aku
0: Kak bisa target
1: join Miss Tourism Sarawak lah untuk tahun-tuk bulan 9 tu lagi.
0: Sikit sudah habis berarti ke nama yang pun syarat-syarat semua ni.
1: Habis
0: nanti kata ke take di sedia ada dah.
1: Menti hari segi pakaian. So evening gown korang. Dan ya traditional po kostium.
0: Tanya dah di sedia ke nuan?
1: Ya. Yeah.
0: Kita pula baru ngegai pekit nuan ke empat lama di lubang tu. Jadi nuan tadi madah ke nuan keterubah yang ngau pekit ke begitu. Jadi bawa nuan tadi laban nuan orang keterubah. Apalah bawa aku nuan orang ke ngau ngambil bagi tu tadi orang ke pemadu biak ngau. Napa ya?
1: Ya.
0: Bisa orang bukai ke sama umum nuan sekali ke?
1: Bisa sikok ke. Biak ya baru cun-cun baru habis PM lah banyak. Kira kami dua lah paling biak dalam.
0: Paling biak dalam. Nama kata ke laban terubah ya nuan sedua yang kau masuk waknya masuk paket tu tadi. Buat nuan pun. Kata ke utai ke di pedok nuan. Laban orang ke kau nuan buat paket tu tadi orang kendang sikit ya. Kena ke
1: pengalaman lah
0: orang kena mayuh bisik dah engkau suah gig engkau berpikir jadi nuan orang keterubah berkena ke pengasai nuan mayanya
1: agak sedikit takut lah, takut laban kita nak kalah kan ngau tai bakanya. Jadi aku pun selalu macam advice dia rempu lah. Anang takut, cuba aja. Nanti nak cuba, bila lagi kita kat cuba. Dia nak ada experience langsung kan, dia nak ada yang cuba. Jadi aku try sehabis baik yang aku mungkin.
0: Jadi nuan maya nuan ke engkau tukang kebat nuan tadi. Ya ngari nuan. Ya ngadu ke nuan makeup nuan semuanya deh. Jadi utanya nang segi nuan pu ke kok berkenyak sekali ke nang segi tukang kebat yang pu nang 100% ya hari ujung buak nang nyentuk ke ujung kaki ya nang ngari nuan nitiah ke penlebok ya.
1: Memang tukang kebat lah. Laban aku pun nak nemu bakat ni sebenarnya utainya. Aku pun baru ngau.
0: Laban ti meninga berarti ke gambar atau ke poster ke bisik di ayan ke kami buat Facebook YFM. Nanti kita berarti ke gambar ya. Anang sigi nak sama yang kau gambar le ke live dia tadi kita berarti ke live kami tu ne. Jadi nah berkini ke komen wan kau kini ke ngepan wan mainnya kau kini ke makeup wan semua.
1: Aku nombor puas hati. Ya, tapi pujilah ngagai tukar kebat aku. Laban yang memang boleh ngubah aku 360 darjah.
0: Ya. Aku hari gamal pada orang berketuk. Aku berarti kenal nasi gibia nang kenika nang berupain one student. Tang maya ke berpikirnya tadi. Aku laban aku nak meda nuan kenika maya nak ke berpikir tang aku berarti ke gambar-gambar nuan utai ke di share nuan mega aku meda aku berarti ke nang ya jauh berbeda ngau gambar nak dia tu nyak mai ke buah tadi nuan mai kene ke ngepan pemadu mana nap ya jadi hanya mai tadi sekedar randau kami duai bekaul ngau pakit ke bisik di Paso Adira jadi udah tu peninga kami duai belalak dulu kita belalak kau lagu ke udah disedia kami lagi bisik randau ke bukai tanya ke bukai dengan Kedira harap Kedira boleh nyawut tanya ke udah tu lagi lagu ke sekali tu lagu hari Monica Allen L-O-V-E love.

0: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, tinggal ke?
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
6: Muji kederempu jatuh.

0: Tak ke bajet lah. Tak ke mana dia tak ke.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

0: Ya, yeah, okay, pukul engkau. Aku ianya Adira, Marcella ke lemai tu peningah ke dekat berandau engkau. Aku berkawal engkau. Ya, ke kalau masuk pekit ke bisi diatur boleh lihat lubang antu. Lalu ya, siko hari orang ke boleh mai pulai gelar lulung boleh lihat lubang antu. Wow. Jadi itu nguyang ngagai mayan wang ke engkau berpekit. Nah, Adira. Nama kini main asal kedai baik nama yang nak ke enggak berpekitnya.
1: Okey, main asal kedai baik aku main berpekit ianya ngajat lah.
0: Ngajat.
1: Laban aku nemunya aja mainnya.
0: Oh, jadi nuan dah segi nemunya hari mit sekali ke baru kene ke nemu baru sebedau nak ke enggak berpekit.
1: Hari mit, hari sekolah rendah lah.
0: Jadi siapa ke ngajar dah deh?
1: Belajar ke diri sikit nadai orang ajar lah nanti.
0: Yang tu ke nuang ke engkau orang berpekit tu tadi nang segi dari nompu meh berarti ke engkau hanya bisik berarti ke ajak roka bukai bawa sebelah media ramah ni. Jadi menyadik nuan ya dia tu belah aku benar mendak randau tu ne. Laban aku bisi berarti ke komen-komen sekedar hari orang ke bisi mendak tua berandau tu. Jadi tu bunyi ke di pedak aku tu tadi Amelia Mel Nixon Luta tu tadi menyadik nuan ke induknya ne. Jadi yang ada nuan nemu belago tu amat tadi lah.
1: Nandang belagu direk je baru mah.
0: Jadi terima kasih agak kita ke agak bengkang kita ke bisa mendak kami live buat Facebook YFM. Jadi tunggu yang agak randau tu tadi laban wan madah main asal ke dibantai ke

0: kawan maya nak enggak apa pergi yang ngajat. Jadi kelimpah hari ngajat tu tadi main nasa ke bukai nuan madah tadi mina ngajat je nuan nemu. Yeah. Bisi ati ke belajar main nasa ke bukai nuan dira?
1: Bisi.
0: Oh, dah mau kini?
1: Aku kak belajar beramban lah.
0: Oh, beramban.
1: Yeah.
0: Oh, jadi kata ke nuan tahu tak kak ngau kak belajar beramban tu?
1: Beramban bisi si. Cikok madek adik beradik akik aku memang pandai beramban.
0: Ah, jadi lagi dia tu lagi bisik ne. Reti tadi lagi boleh ngajar mentik nuan
1: boleh.
0: Ah, au oh, jadi apa aku nadai salah nuan tahu engau belajar main asal ni tadi beramban tu tadi leban tu Siti Ari. Kena kita ngetan ke main asal kita ne dira. Jadi apa maya no ke berarti ke orang ke engau nuan berpikir tadi leban sidak ya main asal tek ke ditemu sidak ya basicnya tadi baru nemu maya ya ke engau baka empat lama aku bisik dah berandau engau siko hari selinggah matahari ke sama mega engau nuan berpikir berlubahan tu mainnya yeah. Jadi ya madah ke diri ya baru nemu engau saya ke main asal nama baik ya mainnya aku ya tang ukai ngajat lebih nak nemu ngajat aku ya yang uji berjawang saya ke piok saya ke berkenyak lah sebut ya ngaku mainnya jadi ya baru nemu ya belajarnya hari media ramah. Nah, jadi apa nuan tu tadi main asal ke bekenya deh kini ke pada nuan sida ya ke kini ke ya ke bisa main asal sida ya belajarnya di pada nuan sekali ke sida ya nasi dah pada nuan oh dah nemu sida tu tadi main asalnya.
1: Nah, aku memang medak sidak.
0: Ya. Oh, nasi bisik medak sidak ya belajar, praktis kenyak nih. Yeah. Oh, jadi, no bisik bertanya ngan sidak ya kini. Bekeni sidak tahu ingat ke leko jaku main asalnya.
1: Nak gaku nanya, tapi ente di pedak lah. Memang sidak ya. Bila hari-hari sidak ngadunya, memang otomatik lah sidak ingat.
0: Makanya nampak ingat. Nuan bisik hati ke engau sidak ya bisik dah nguji kini nuan baka kini kan Cynthia Chong seringnya ya berjawang. Nuan bisik hati ke engau ya berjawang ke mainnya.
1: Nandai. Laban ku sigi kini bukan nak minat tang
0: kurang banyak. Tang anuan tu tadi bisa pengelandik abang ngajat. Yeah. Jadi ngajat tadi dah tadi buat laban ngajat tu tadi ya mayu abungo tadi. Jadi nuan tu tadi ngajat eka berkeni ke di bantai namanya.
1: Ajat biasa aja.
0: Eka biasa aja. Eka ngelalu ke temuai.
1: Ya, ngelalu temuai.
0: Ngelalu temuai. Jadi nyak sekedar hari penlebok nuan eh Adira. Jadi nuan ke berarti sidak ya ke ngau nombor pekit tu mega. Nama utai ke narit hati nuan mainnya.
1: Ke narit hati aku is bila meda nembiak lebat barulah. Sidak macam bisik semangat ke ngetan ke adat asal kita Iban makanya sama enggak ngagai aku. Aku pun aku antena dai ngau tekenya aku nak nemu ge mendalam pasal Iban.
0: Berarti tadi nuan sebedar tu nuan nak nemu bekeni bunyi orang ke berjawang.
1: Iya.
0: Beramban yang kau bisik kan nuan dah akala ni ngau hamba kau nyen padan tadi bisik balong ngau nak kedang nemu ne. Okay, leka ke mega abah kawal ngau main asal ke udah ditemu diranya tadi peninggal. Jadi tu nguyang ngagai nuan ke berpikir mainnya. Nuan udah ngau berpikir tu tadi. Berpuas hati kena nuan ngau gelar ke diterima nuan tau ke nuan bisin dah nyangka kini tulis ke gelar ke bekanya.
1: Aku sejujurnya nak nyangka lah. Aku labannya kan first time aku join. Jadi amat kena aku menya bulan mo dua tu pokoknya.
0: Ketika saya pengasah hati namanya dirajin dan nusui.
1: Gagal lah. Tapi at the same time memang nak nyangka kita bakanya aku bisa boleh nomor. Jadi tu macam pencapaian terbaik lah buat setakat tu laban baru kali pertama lah.
0: Ngau berapa kit tu berkata. Jadi sida ikamadah ngepan pemadu manah yang tadi. Dan sigi maya sida ikamadah nuan ke ngau tanya nya nuan ke boleh gelar lulung tadi. nang berita mayanya sidak yang ke nyebutnya ne.
1: Ya, serta.
0: Oh. Jadi buat nuan tu nama kini pengerak hati nau dah terelak.
1: Aku harap aku boleh ngau pikir tu barulah, tapi mungkin ba betul kali tu, tapi bukan dalam masa terdekat. Aku mungkin akan mengambil masa dalam 2-3 tahun tu lah untuk ngau pikirnya barulah bangku kak belajar lebih lagi pasal main asal iban.
0: Agi bisik ke hati, agi bisik hati ke ngau berpikir berpikir ke kumang kalian tu nak. Oh, jadi laban nuan madah tadi nak terubah yang ngau berpikir berkata nanti nyema elok nuan ngau berpikir baru munyi ke nuan tadi nak ngau orang baru hari ke udah hari perlebok no dah ke berpikir ke terubah tu tadi nama utai ke dekat di utai nak di adu nuan buat pekit ke terubah tang buat pekit kedua untuk nuan kak utai nyak patut disediakan nuan dulu.
1: Aku kak bersedia untuk belajar ngajat batar rajang lah awak ke boleh ditunjuk ke umaya ngau pekit baru lah.
0: Nama nak milih batar rajang nak milih tanya ajat ke bukai
1: sebab unik ajatnya bagi pada aku nuan.
0: Oh, mesti orang ajar sekali kena mampu lah ke belajar.
1: Mungkin aku akan giga orang untuk ngajar aku.
0: Ngajarnya ni. Harap kena mujur dira.
1: Amin. Thank you.
0: Okay, mendingan kita agak tu dah lama belalak dulu. Dengar ke lagu ku dah dipilih kami berhashtag #NembiAktif. Lagu Mawat. Tunggak semangat.

0: Ya, pilih aku lagu hari Hani J, lagu merindang kita lemai tu, selamat lemai, serta hamba terima kasih hingga kita ke Agi Mengkam kelengah kami buat YFM. Kita akan mendak kami live buat Facebook YFM Mega, bisik udah Mega di pedak kami dua, Dira mayu komen sedak ya, bisik kena bala di rampo apa yang indah ya, kenang ya sikit nyukung pengawak Dira, bawa pengawak ke bakato Dira. Okay, Dira tu ngui yang ngagai tanya ke pelabak aku buat last segment tu ne. Jadi ngui yang ngagai tanya tu inya berkawal dengan main asal ke ditemu nuan. Jadi buat rundiang nuan laban nuan ngasai ke diri nuan minat nemu ngajat eh. Berkeni ke rundiang nuan main asal tu berkeni ni cara nuan ngetan ke buat nuan tu kaku berkeni nuan cara cara nuan ngetan ke main asal tu awak ke ya ndak kenika jampat
1: punas
0: awak ke utai tu tadi awak ke seruran bisik mah kena sedak ekor bak dudi lah
1: bak penemu aku niti ya ngau kami ngau aku tu ngau berpikirnya tadi nyak salah satu cara lah untuk ngekal ke adatnya tadi kaban. At the same time, kami pun akan belajar gak nama utai akan ditunjuk kami maya uji bakatnya lagi. Jadi, untuk nombor rebat baru pun, nanti tidak kau belajar. Untuk nanti tidak kau ngau pikirnya, mesti siap belajar gak. Jadi lebih mayu siap belajar lebih pandai agit lah sidak tentang
0: ya mayu agit pernah lebok sidak yang berkawal dengan main asal nak lah. Jadi udah hanya kini ke rundian nuan agit kena main asal tu elok kini ke dikingat bala nembia nanti nyemak utai ke bakal depanan tadi paketnya patut diatur bakal ngelamak tu ni tian tahun lepas kita ngelamak tu nasi nemu paket kumang keliang nasi kena kalau nak daya tiap kali pengerami gawai daya diatur
1: betul.
0: Okay, tu ke penudia minta nuan angkanya bisi Jakob ke penudia rinuan dira ngagai orang kendangnya suran nyukung nuan ngelamak tu bawa pengawak ke berketuk yang kaum bawa pelajar nuan.
1: Aku kak merek terima kasih besar lah ngagai buat kami sebilik kelebih lagi mami diri aku laban kini-kini aku pergi sedua yang memang akan bisik. Jadi ngau cara tu salah satu cara untuk aku membalas bakti lah ngagai sedua ya.
0: Jadi abis saja aku bukai kini ngagai tukang kebat nang kini tak ke orang ke nang ya. Abis maya nuan ke berpeki atau tadi.
1: Terima kasih megak laban sidak ya udah kak nyawab aku ngintu aku hari palak sampai kaki lah kono korang ya. Nyau sampai aku boleh gelar lulu ngau ngepan maduk mana. Jadi aku macam sangat-sangat appreciate ngau sidak empu hasil jari sangat kemas.
0: Okey Adira ngau tu arah kena mujur banyak pelajar nuan sekali ke bawa paket ke dekat di pasuk nu dah tu awak ke nuan tampak Rita dah tu elok anak nak ingat ke kami. Okey Adira jadi ngau tu mega ngujung ke randau aku bergelang Adira Masela bawa randau hashtag nombi aktif ngau tu mega sekali lagi mari tabi puji ngan nuan laban ke udah boleh gelar lulung pilih lubang tu tahun 2026. Okay Dira,
1: thank you DJ.
0: Okay, sama-sama. Akhirnya okay, tadi randau aku gelar kau temu aku sehari tu jadi buat minggu baru tak ke angkanya udah tu elak siapa nak temu aku dekat datai berandau dengan aku buat program stand up aktif terus bergelar dengan kami serta sokong program buat YFM.

0: Jenazah Bapak Diba Jalalun di Sarawak lagi ngiraukati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapak Di nyari, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapak Di. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapak Di Bapak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culik, kak gak meli. Orang yang bisa kasut baru, kak gak meli. Bisa

0: jeluk milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali kereta termegak uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Kesulia tau kelem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekat hati, nak madah ke penuh. Ngau mayu agak tibukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: segulai sejalan.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Ya, lagu Berpadu Nyawa, Eddie Kuyanggau Ita Median sama rindu lagu kena merindang kita bak awak rentak ngalih hari jam etik penudi. Lagi bulan aku ni si tamu minta ke isi jam tu. Terima kasih hingga kita ke lagi Mengka Mila YFM jadi ke City Area Station kita. Kita ke Berantu Jalai, Berjimat, Anang, Suah, Berpedak ke Telipun, ngai ke utai ke nak mana. Nyadi tanya ke dekat di Seliah ke kita. Oh, jadi harap ke kita datang bendur ke dituju kita ngalikun lemai tu. Jadi kelimpah hari yang megak tu dekat berkongsi dengan kita berita ke engkau yang kita bisik dah berarti ke berita tu bisik ayan sebelah media rama kalai tu 5 ikut orang ti nyengkaum siku raya menu luar udah ditan ke polis pengudah sidak ya ke di pelabak nguji ngencuri barang sebengkah premis perengkah pengangkut di Batu Kawah kemarin. Jadi Kepala Polis Peliling Menua Padawan dia pemangku Superintendent Barry William yang madah ke semua suspek ke berumur antara 28 nyentuh dengan 45 tahun tu ditan ke di RPR Batu Kawah. Jadi sidak tu ditangkap dalam tempoh hendak datai 48 jam pengudah video sidak tu ke balat di Kerembai ke bak media rama. Lalu maya ke Berjakuk dengan RTM pagi tadi dia madah ke 2 ikut suspek tu sudah dilepaskan dengan nak jamin polis. Lalu 3 ikut ke bukainya agi ditan ngambil ke di pansia ngau silia agi hanya siti berita ke patut di perhati ke kita awak ke kita sama nyaga diri nyaga rumah lebih agi lebuah kita ke diri berumah kunci rumah gate rumah anak meda kita ke bisik berumah gate pagar pintu ni boleh dikunci ni boleh ditambit enggaknya dikenyak ya peninggal kalau kita tu patut nyaga pengikuan diri serta orang ke ngau kita berumahnya awak jadi ngelalau kita ngelalau diri empu tu mega awak ke kita sama nyaga diri nyaga penglikun orang ke ngau kita serumah. Okey, jadi pukul 7 pukul 5:30 tu lagi dia kita terus mendiang ke leman berita tanduk leman berita bergelai dengan Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentang lari hari tu ke 4/28/2026 tang sebenarnya tu sitik lagu kena merindang kita bawa awak rentak ngelih hari enggai berumban anang berumban kita ke benung dan teriba jam ke dia tu lagu hari Shan Ivan enggai berumban.

0: Ayam nak kutung ngai nemu engge rumah rena kap ngangat. Uji dengan gai kokian di bedak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai te ikon sekali kak di rumah kodian. Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nau leh nyawa aku. Darku aku tau kagak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
1: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia ini jauh ke sebina bertatukira. Aja, dunia hari ilah, nadai mah gang tanya. Yo, yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo, yo. Budi basah ngangai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku, Ken Michael.
2: Jau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doa ya. Nengkiang pagi, hari tiga, ngau hari empat. Bah, duo, pagi, wai.
3: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti radai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
4: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo dapat dengar, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uliah berjangkau, tangi yang uliah berlagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku lelaki ku menunti itu.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5 setengah lemai.
5: Ya udah diserang bini impung nak duku. Oke, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

kadu tu sehingga kita ke minggu tu. Ti kita udah bersedia yang tadi. Oh, aku dah lama bersedia nanti kita. Bah, kita berengkah ngoleman berita kita ke sekali tu. Ha. Kita ngenang leman berita kita ke terubah. Leman berita kita ke terubah. Aku ngecek dulu. Tiga-tiga leman berita tu nyadi di benua Indonesia ada dia. Ha, dengar kita. Nama ceritanya di benua Indonesia ada dia ya. Jadi ke terubah tu aku dekat ngenang senentang dihukum dia 5 bulan 10 hari ke Tegal Betundi. Ha, nak tahu sebarang Betundi. Tang bekeni ke Betundi atau? Ha? Igak kena nak tahu Betundi ke kita. Mau Betundi hukum jil kena dia tahu. Okey pihak, dengar kita. Tundi lelaki tu. Jadi inyak menasib kenyadi basikot lelaki ti betundik madah kediri bisi mai bom bom mau bom kemeletupnya ba dalam laptop ya laptop tu tadi ayanya tadi kira ya anak komputer tau ya kuliah baik kita mindahkan kita komputer kuliah baik mindahkan kita lelaki tu bernama Frantinus Nigiri okay Jonathan Giri ya. Ya tu tadi berumur 26 tahun serta lagi belajar student ya. Benung depan sebuah biluan. Ha, nadai ke depan dah kini penungak lelaki bernama Frantinus Nigiri itu. Tangnya tadi dekat depan biluan. Lebuah orang sudah duduk jenuh berdalam biluan. Sudah duduk mana terna masuk ke tali pinggang ke dah kena kita berdalam biluan. Bisinya tadi ngadu-ngadu ke biak batas. Mendak kita bisa laci batas biluannya. No kita duduknya nepuk-nepuk barang berdia. Balai induk biluan mega pan nepuk barang berdalamnya. Jadi lelaki bernama Frantinus tu tadi ia madah kediri nak terpentup hati ngauleh siku induk biluan kok ia yang tadi lebuah ke berpadah ngagi polis lebuah polis nyasat yang tadi ia madah nak puas hati ku tuan barang aku biak aku yang tadi aku dengkah aku datang yang tadi tuan tak kasar yang ngau pedih mati ku tuan kok ia apa dengar hanya tadi puan yang tadi pedih tengok induknya jadi ia madah tadi kira nyindir induknya jaga-jaga kira bunyi tau eh tadi pedengar jaga-jaga puan kau ya berdalam laptop kau nya berdalam biak kau nya bisa bom kau ya madah ngagi induknya terkenyat main induk ke induk biluannya tadi pramugarinya dengar yang bunyinya pedengar lalu berpadah ngagai pilot biluannya ngagai captain biluannya tadi madah induknya mansangkin induk biluannya mansangkin Frantinus Nigiri tu tadi nyo kesalah tadi pendengar nyo tu sate tadi nyo nama atinya tadi nyo irawati apa wah nama tu dah sebut ku tadi nyama tadi kelalu mayu tekat disebut ke ngujuang kayanya tadi ngepai nok biluannya oh puan-puan kita dulu kue kita bulak kau nyau kai kue nade nade mai buam kau kue minta ampun betul ni ngonoan aja kue ya pendengar tang perkara tu utai dah disebut ti perahu uliah batak tua pulai tang jaku segi nak uliah ya tadi de tikal ketua pulai jaku nya mutai kenyadi ba lelaki tu pendengar jadi pilot biluan tu lebuah nemu berita tu pendengar jadi nya maya tadi pilot ngateri madah ngagai bela penumpang jadi kita semua ke depan biluan tu dalam biluan tu pansut kita berumah-rumah dari biluan tu labah bisi penanggul dekat nyadi pilotnya pansi tik ke tadi pendengar lebuah jaku bunyi nyangkanya sama kesal dengan bunyi bom labah dia tu padam biluan ti nyebut utai ke meletup-meletup kena buam kini nah segi nak tahu segi ditangkap orang nyak mentadi pendengar ke ngujuang kurang dalam biluan yang tadi dalam biluan ke dekat angkat yang tadi pendengar nyo capuh nyo begau orang nyo habis berdujuk-dujuk orang nguji dekat mansut ke diri hari biluannya ti ni tiah sedap pansut dengah jalai ku dah disedia korang tam bisi sekedak yang tadi labang kelalu takut ningah buam yang tadi dia muka ke diri pintu biluan bab belakang dia yang sedak ya hari pintu belakang biluan yang tadi peningat ia bisik duit pintu dalam biluan ya pintu penama siti ya kebenar ya tak siti kita tadi pintu emergency emergency nya kena buka sedak ya pintunya tadi peningat nama lagi pansuat sedak lebih 10 ikut sedak dengan pintunya lebang gaya lubah-lubah lari dari biluan ke dekat meletup kau jaku bisik sekedar kita nemu biluan tinggi ya saya biluan ngot tanahnya cukup tinggi sedak ya nyak mentadi lebakan nyelamat kenyo terjun semua sedak ke ngujuang ke 8 ikut hari sedaknya patah kaki ketegal terjun dari biluan ke dekat meletup kau jaku nyak mentadi pendengar lelaki bernama Frantinus Nigiri itu pandai tangkap polis ya ada baik ngagi kot lebuah di pecara nanti ni tiah ya nyak tahu dukum jail 8 tahun tangnya tadi kod nyekanya ketega meda ya gi nembiak sekolah agi gi sekolah tadi udah nyang tadi kasih meda yang kanya ari ruang biliak ke serantak amnya tadi ya pan semina dukum je 5 bulan 10 hari aja nya tadi anang sa sebarang balanek ka
masyarakat kita nak tahu nyebut tem letup-letup, nak tahu nyebut bom bak padang bilun anang ginti udah tamak ke dalam bilun. Oh nak tahu nya takut orang ningalnya nya tadi pendengar. Laman berita kita terubah ke sekali itu kita mansang ngagai laman berita kita kedua agui Indonesia yang nya Jawa Tengah dedian ngenang senentang meri anak namanya ngenang senentang meri nama anak. Kemaya hari itu nama nembiak maya macam ya, bisik nama panda, bisik nama panjai ya, tang mayuh gay ke nama panjai. Ya aku medak ba school kali lebuh maya register school ni kau berkumpul nama belah anak ada dalam register cikgu panjai panjai maganyo kan dah cukup ruang kusuang ke bisik ba dalam form ya. Dia kena ngisi nama anak panjai nama apa panda. Kak sejeput yang nama apa? Nama anak kadang berenggat tiga, berenggat empat. Kemayang hari itu. Jadinya mutai kenyadi bahawa Indonesia dan peningal. Tang berkeni nama anak itu diberi. Jadi makan kita bantu senang nama. Aku ingat nama-nama orang keliak. Baka nama layuang kadang kayuang menama. Luta, luta anak sano. Akhirnya ya. Tau Kristina anak sano. Maka sawai, sawai anak maliang. Nyak nama Iban tau. Tangti nama orang putih. Maka aku Edmund anak langi. Senang, senang digiga. Senang dikingat ke kita. Tik kita dengar program Mama Berita. Atau ya. Jadi main macam ya. Nama-nama ke senang disebut kemayar itu. Jadi buat menua Indonesia ada pendengar. Sikuk lelaki. Siapa nama lelaki itu? Nama ya Selamet Wahyudi. Apa indah itu tadi? Ya merik nama anak lelaki ya. Tik baru ada. Ngenak nama. Ambo kita nama kita beri ba anak ya tau. Ketegal ya yang tadi pendengar kelalu rindu, kelalu gagal gawak ba UPS ya. Jadi nya kebah anaknya tadi diberi nama UPS empo. Siapa nama anak? Dengar kita. Nama anak ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Nya mana mana ya pendengar ada beri ya. UPS ndoe gawak nya tadi nama UPS ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Nyak mana-mana ada break pia. Bahanti aku kan nitih pengawak ya. Radio Television Malaysia. Nyak mana-mana aku. Akhirnya reti tadi. Nanti kita gawa polis. Polis Diraja Malaysia. Nyak mana-mana kita. Nanti nyemak nama kita Steven. Polis Diraja Malaysia anak Steven. Tuk mulah lelaki tu pendengar. Macam-macam. Tang dia terima ke? Ya, buat menua Indonesia ada dia. Jadi tajak pihak pendengar panjai-panjai penama anak diberi ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik tang seduai bini yang ngangau kanak nama Dingko aja nama anak. Eh bakal kita emang tadi beri nama anak okay, main panjai diberi nama tadi Alexander Alexson Ebner okay, main nama tadi kangau Igat Dom Abang Adik tau ke Wat dekangau kita panjai-panjai nama diberi. Siti jadi kangau nama Dom Igat Wat ko kita nanti no nya tadi no Bibi tau ka kangau kita Aji ya. Kenyap tadi pening apanya-apanya nama beri ujung-ujung kangau nama pandaknya aja nyapen nama ke okay, ngipak ke nama terima kaku muak gage de kangau ke ni yang apa naik ko kelihat Wat. Nyam tadi ngenang nama ba mun Indonesia de dien anak de beri nama berserimbai ngau UPS luar ya gawa bah kini kita ke gawa ba Lenin Survey anak de beri nama Lenin Survey ka. Tahu ke nama kilang kilang roti Ah Chong nyak nama anak. Bah pendengar kita mansang ngagai laman berita kita kedua ke sekali itu. Agi bermula Indonesia di Jakarta Indonesia deden. Agi megak ngenang senentang nama anak. Jadi siku lelaki, lelaki itu bernama Zul Fahmi. Simple nama, senang nama Zul Fahmi. Tang anak lelaki yang kebaru ada, dia beri nama siapa? Nanti tadi nyamai ke anaknya tadi nama UPS. Tang anak tu tadi pendengar berkeni. Aku nak nemu keni cara nyebut anak ya tu. Nama anak tu. Dengar kita nama anak itu. Ha? Anak lelaki nya dia beri nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu. Nyak nama ada beri pendengar. Jadi cerita tu ya. Dambik aku dalam tahun 2019 subak. Kalau viral cerita tu ya. Baru ya temu kumpai lama. Jadi mayanya orang bertucuk vaksin COVID-19. Lagi ingat kita udah bertucuk kita vaksin, udah ngambil booster. Lebuah belai induk misi ngangau korang. Datai berpom anaknya tadi. Dia ada belai induk misinya bertanya. Bapak liat ngupangan diri. Amai nak kini tu wai. Nan mu wai. Tak
kangau diak meh ko sida ya peningah kangau ke a b c d e f g h i j k zuzu man sang mesti ko nembe laki peningah man sang ke dodo ke dari mana dia nyari mana amen nama de tu igat ko ran nanya gaya anggua ke pala alu jia orang peningah lebuah ke depan sia dia de nama ya tu nang sigi amai dalam tingki ya udahnya tadi dalam surat beranak ya, apa yang mendah kiri ina sigi amai menyak menama anakku ko ya de break ko nama bekenya jadi nyak tadi peningah apa yang mendah kiri aku sigi rindu 26 itu urup ABC sampai Z nya ko ya nyak kebuah nama anakku sigi de break ko kenya lelaki bernama Zulfahmi itu bisi merambu dekat merik nama anak yang nombor 2 dan nombor 3 lah dekat de break nama NOPQRSTUV ngau anak nombor 3 XYZ nyak kat de break nama anak ya. Tang bini nak setuju. Oh, kok bini ya. Udah ke nama anak keterubahnya pedih dekat nyebut. Ukai aku ja pedih, ukai orang pedih. Nuan pu pun pedih dekat nyebut nama igat kitanya. Aku bini ya peninga. Jadi nyak mentadi pepuas sedoi ke Becelege, pepuas ke Berundiang. Jadi dipilih mana nama Amar ngau atur. Nadena Amar ngau atur ja dipilih nama ba dalam leman berita kita ke sekali itu. Senentang nama duit leman berita senentang nama. Ba nang ngayang cenci mari nama ne. Nama ne nyo 3 genteran, 4 genteran. Udah nyak nama kita Siti. Ya. Aki ini pedih nyebut ya. Anak kaget kita. Pemedih-medih ngigak nama anak. Uju juang kan ngaku igat, wat, duam, cantik, kaca. Macam-macam pendengar. Bah kita berperindang dulu. Auk ngau lagu. Jadi udah lagu tu lagi kita. Mansang baru. Bisi dua itik leman berita. Nanti kita. Nama leman beritanya. Sabar. Nanti dulu. Auk. Bah kita lengkap dulu program tu. Kita belelak dulu.

Mansang agak round take kedua program laman berita kita ke sekali itu. Nama laman berita kita ke sekali itu. Jadi kita nemu dia tahu ya, lomba main Olimpik besi dia tuar. Mayuh macam menua di serata dunia tu. Mungkin nak salah ingat ke aku 184 menua di serata dunia tu. Agi ingat kita sekedap menuanya pelabak ke aku. Ya agi boleh ditemu aku 50 itik menua di dunia. Boleh aku ingatkan lebih harinya. Engkau nak uliah apa pak kau peninga? Lama mayu lah menua kita di dunia tu. Yang kaum kena kalak di dengar kita. Lagi kita dengar nama menua tu ya. Jadi dua itik laman berita tu dekat ngenang senentang lomba ngomain Olimpik. Ya kebenuang diatur buat menua Paris. Buat menua Paris ke tahun 2024 tu. Benuang diatur ya. Lebih kita dengar laman berita tu, ya benuang diatur. Jadi dua itik cerita. Dekat kenang ko senentang lomba ngomain Olimpik tu, ya kebenung nyadi dia tu ngau ya kebenung nyadi subak kalak nyadi bisik dua itik cerita. Jadi keterubah tu aku dekat ngenang senentang lomba ngomain Olimpik ke kalak dia tur bat Sydney Australia tahun 2000 subak. Kun kita mansang kita nikal baru ngagi tahun 2000 subak. 24 tahun ku dah lalu. Nama otak kenyadi. Ngenang senentang siku atlet. Pengari lumak ngomain tau. Atlet ku kita kira kita minyau jaku atlet. Nyamai dia ingat kita tau. Ia tu tadi bernama Eric Moshambani Molanga. Hari menua ni apa dengar? Ia tu datai hari menua ke dekumbai Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Hanya nama menua atau pendengar. Jadi, nyak macam mana buat ada cara bukai, ya? Menua tu tentu nak kelak dia dengar kita. Aku lebih tulis kelemahan berita tu. Apa? Baru ya mendengar nama menua atau pendengar, ya? Jadi, ya tu, pengari lombak ngomain menua Equatorial Guinea tu tadi. Abak lombak ngomain Olympic Sydney 2000 subak. Bak pekitnya merai. Dengar kita cerita ya. Ya tok nemu kena ya tok nyemerai. Jadi dalam kes tok peninggal lebuah pekit diatur bisa round sitik ke dokumairo wild card masuk dalamnya. Jadi ngau metudah namanya Eric Moshambani ngau dua ikut ke atlet bukai. Ianya ngari ke menua Niger, ngau ngari ke sitik ke menua Tajikistan. Semak-semak ke menua Gohet Gostan. Jadi lebuah nganti pekit yang berengkah peninggal. Lebih kita mendak orang ke dekat start badan yang tadi banyaknya Belanda kini nyedia kediri dekat kecil Belanda ya. Jadi sedak tu nyedia kediri dekat kecil terjun ke dalam air. Lebih nganti orang munyi ke siren berengkah yang tadi peninggal. Nak muka-mukai atlet nyemerai hari menua Niger ngau Tajikistan tu tadi nyopawal. Fawal seduanya tadi terjun dulu sebedau sirennya berbunyi ke ngujung keseduanya tadi disqualified fawal kita yang tadi ya nak tahu ngau nyemerai bah nama tak kenyadi lelaki bernama Eric Moshambani Molanga tu tadi. Jadi kak pendak peninggal ya dasuh hari nyemerai ke diri nadai dong ngobo pekit nadai dong ngobo semekit nyak meka ngujuang yang tadi viral tahun 2000 sobat. Ya kediri berpekit ngelaban dari empu ya megak menang. Allah menang batangan dari empu. Ya, ya peninggal. Jadi mayanya yang ngau pekit nyemerai 100 meter gaya bebas. Kira ya dua kali melihat peguang do nyemerainya peninggal. Nanti niti ya. Nanti niti akan rekod ngelama tu orang ke nyemerai. Nasigi orang ke ngau pekit tu bayak menang bayak ke Allah tadi. 47 ngagi 49 second nak datang seminit kena sedak nembuk ke dua rawan nyemerainya tadi tang lelaki tu seminit 52 second nyuka 2 minit ia nyemerai laban nama ke mana ada orang laban ya Fadinga. Jadi nitih ke cerita ya nyok ke dalam lagi aku mansiak kisah lelaki bernama Eric Moshambani Molanga tu Fadinga. Dia ada sedak bisa madah ia tu kemenang nak nemu nyemerai. Tentu kita terkenyit. Bekeni atau nak nemu nyemerai tau ngau roba pekit. Dengar kita. Mayanya peninggal menua Equatorial Guinea tu tadi. Ngiga orang ke berpekit lumak nyemerai. Siapa kat dan juang kita? Jadi nak muka-muka nama yang disebut. Lebuah nama disebut yang mana aku tu kak ngari ke menua kita itu. Tang aku tu
nan mun masukkan ke kad pasuak ko. Ko ya peninggal madah ngage. Engka nya ngage urang kemilih pengari rumah ko mayan tu. Nya urang madah kita pekit bukai bisi ko nyemerai jan dai. Oh ngai ko tuan. Ngai ko dan juang kita nyemerai nan mun nyemerai ko baka kemuai batu ko tu. Nan mun nyemerai. Ih nadai nya tu sah deh. Ko pengari rumah ko mayan tadi ya kemilih orangnya tadi coach sidaknya juru latih sidak ya. Nadainya irau de igat 8 bulan dage no pekiat to de penyadi orang belatih anu anje merai ku nama age peningau. Ya dianju ngora belatih ku nya batebian tasia begulai ngo bala ora berikan de dian urang berikan nyen me kengajar anje merai nak nemu amai kenda. Tangnya mencerita ke dunia aku senentang siku atlet Arimunoa Equatorial Guinea bernama Eric Mosambani Mulanga. Belajar nyemerai dalam tempoh 8 bulan ngari ke menua ya berpikir ke diri ya menang ya megaleh dia. Berlumba main Olimpik bat Sydney Australia tahun 2000 subak. Ya tahun 2000 bernama tak jadi tahun 2024 deh. Ah tu ya. Jadi cerita tu dikunci ke kaban aku Dom Dines. Ah, kaban kita itu polis kita bernama Dom Dines tu. Cerita kedua tu jadi di Paris ke dia tu. Ah, benar jadi di Paris. Ukanya ngalah lemah berita tang Siti ari penerang ke dekat dikunci ku ngau kita. Jadi lupa ngau main Olympic Paris tu bisi di pasua 184 bengkah menua di serta dunia tu. Bisi ke menua nak ngau ya. Semua pengari ke bisi ngau tu lebih 10,000 iku. 10,500 iku sidak ke ngau tu. Jadi menua kita Malaysia nganjung 26 iku pengari sama bakal menua Peru. Menua ke pemadu mayuah nganjung pengari ba lumba ngomain Olimpik di Paris tahun 2024 tu inya of course menua Amerika paling mayuah nganjung atlet berapa mayuah dia nganjung sida ya anti di tu 594 ikut ditangkan ke menua Fons empu atau rumah merti tadi 572 ikut serta nomor 3 Australia 460 ikut. Ah, ingat ke kita oh tinggi itiknya engkau bisik tanya sawat orang lah bisik prayas atau ya aku dah merik kita penerang share lah kunci lah prayasnya oh bisik 4 bengkah menua 4 bengkah menua nganjung siku aja atlet tentu ya tadi atlet siku tang pengari kebukai tukang urut dutur chef di mission udahnya tadi mayuh ge pengari kebukai mayuh ge ari atlet atlet ka siku tang pengari-pengari kebukai tukang urut tukang tanggung tukang meri semangat bala dutur segi bisi engkanya bisi 5-6 iku tang pengari ke siku aja jadi menua tu ianya Belize udahnya menua Leicester menua Nauru ngau menua Somalia bayak ke menua Somalia nya kalak di dinga kita menua Nauru tu bisik ke kalak di dinga Leicester tu jarang-jarang kadang-kadang ya ke sedikit-sedikit di dinga kita menua Belize nyam tadi peringa ya sidak ke nganjung seminak siku aja atlet 4 bengkah menua engka terbisik dalam tanya sawat tau disimpan kita jadinya tadi peringat laman berita kita ke sekali itu ditusu eko ngagi kita dalam program laman berita kita ke minggu itu terima kasih ya ngagi kita aku dah bergulai dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching pihak mangga bak ruai laman berita dalam YouTube terima kasih ngagi kita bertemu baru kita dalam minggu aku bukai nama lagi laman berita kita nganti dulu meh bisik ya lah ada ni ingat semadi ngendang lumak ngomain Olimpik bak Paris di menua Fons tu ulih kemeh berita penerang senentang nama utai kenyadi ba dalam lumak ngomain ngak semina ba RTM bayak kenyaba TV RTM Radio RTM pihak maga ba Y Arena bergulai ngau DJ kami Daniel Steven terima kasih peningal mopok lah aku keminggu tu dalam program laman berita mopok lah aku bye bye.

0: Aram menangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: aku perasaan kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepirak di kerimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belum mayau. Nggak piak yang belum nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo, pagi semua tay bo dunia injau tu. Ia semina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tu dah diletak ke Allah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anak neju kesidak lenyau rinuan. Ingat kesidak, anu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang sapa merti kesidang. Pegang tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: YFM segulai sejalai.

0: Kita jatuh belum yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Di baik Ricky Anderson ke lemai tu peninga pengerindu segi tiga mungkal sada lemai kita lemai hari dua hari tu empat hari bulan lapan 2026 nyala selamat lemai gaya semua bala peninga kita lemai tu dan ngira dini do kita diau nama nak pengawak ke bendung di kerja kita jam ke dia tu harap ke mai penglantang mai penglikun gaya semua kita jadi lemai tu buat sada lemai gulai dengan aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk gaya pukul 9 malam tu lagi lalu buat tusun program kita buat sada lemai YFM lemai hari 2 jadi bekas selama 6.15 tu lagi Nur kita ningat ke berita ke kadip kunci ke Bana Jimbat buat Hello Y Miri lalu 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai tu lagi kita mendiang ke program Aram Mansang lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai jadi untuk bala kita kerindu mendiang ke main asal pukul 8.30 tu lagi Nur kami nabur ke main asal lalu malam tu kami mai kita ninggal ke Ramban ke malam tu lagi jalannya tu sum program kita diungkup ke bawah sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026 jadi nanti berarti ke hari kita bawa Bandaraya Kuching ya bangat hujan nyalem jimat ungkup bala kita ke bisik pembaik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu ni yang nemu gig beskut bajalah alun kini sama berubah sampai ke kita yang tadi mujur datai bawa palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Miri begulai gau Bana Jimat.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Selamat lemai, tapi bahasa peringat begolai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Jadi berita ke terubah ada baik aku hanya berkawa dengan Lumba Basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus mengangkat ke Miri jadi palandagan temuai Lumba ngemain tikas antarabangsa. Lalu nganya nyungka ekonomi menua tu serta mengangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya seriris ngau pengawak perintah Sarawak tidakak nyadi ke sektor dagang temuai nyadi penyungka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Ia mansuk kejakonya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Adu Karim Rahman Hamsah berjadi ke pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Bak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tu tadi. Koyah kenyau ditumbuh ke 5 tahun ke udah KBCR udah mansang hari pekit lumba basika ngagai pelasar ti ngempuang dagang temuai gaya penghidup berpengerai ngetan kerampak menua ngau-ngau community. Edisi tu ngempuruk ke 545 ikut penyerta hari 27 hiti tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jalai Lumak sepemanjai 108 km dengan Brighton, Bakam, Jalai Tebian Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besai, Pemboniu, Ngau, Lambir, Merik, Kelala, Pemanah, Rampak, Menua, Sarawak, ngagai peserta antarabangsa. Ingu yang ngagai berita kedua. Pengawal jalai ke sistem immigration bersepadu nasional atau ke MINIS dengan facility code QR bak komplek ICQS Sungai Tujuh dikarapkan oleh menyampat ke pengawal meresah immigration serta ngurang ke penyekut bak pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Malaysia ke Mekak Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke inisiatifnya berguna dikena nangkup penambah pemindah merakak garis antara menua kelebih lagi maya ujung minggu musim pengerami ngau maya kemisi sekolah. Kuya, tiga lorong penatai ngau tiga lorong pansut dekat disedia ke untuk pengguna MINIS tang pengawal meresah minua agi dekat dibuka nyadi kesukuang di semak bisik penangguh teknika. Chiu meransam pengguna di suah minah ngagai Sarawak ngebrunai ngeregister diri bak MINIS tumu ngamik ke pejalai sidak lancar. Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta menatai ke timbar hari komuniti ngagai pihak di Bekawa. Terima kasih peningat kita ke baru mendiang ke YFM ke lemah itu agi bergulai dengan kami bawa Hello Y Miri nyingka ngagai berita ketiga pekit main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus menegap ke penduduk Miri nyari palan dagat temui lomba ngamain antarabangsa. Sapin Menteri Nimbia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripil Ahmad madah ke penyerta 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke paketo majak di Kelala barengat antarabangsa kelimpah hari nyungka ekonomi menua tu. Ia masuk ke jakutnya bak pengerami berjadi lumba badminton Westlake terbuka Miri 2026 bak gelanggang badminton Kansing Senadin Miri. Koya penambah penyertaan tidak banyak kengau lebih 500 ikut pemain tahun yang kemarin mandang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mega nyadi pelasar ke berguna dikena nyerungkai serta negap ke penau main badminton yang harap ke peketo oleh dikeramai ke agak dudiari ngamik ke oleh mata mayuh agak penyerta antarabangsa lalu ngonyak ngangkat ke Miri nyadi palan daga temuai lomba ngomain. Peketo berengkah 31 Julai nyentuk ke 2 Ogos ngau 58 kategori di peket ke Berita ke penudi bahawa Hello Y Mirika lemah itu pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur berengkah hari 28 hingga 31 Ogos disadang oleh Negap Kemiri nyari palan dagat muai lumba ngemain serta gaya penghidup di bepengerai. Sapi Menteri Dagat Muai Industri Kreatif Ngasni Pemerintah Sarawak Dato Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang mega nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyari palan dagat muai ti di Kerino. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua, penyelai budaya, ngau perengka guna hospitality ti oleh mata mayu hagi temuai demostik ngau antarabangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawak ikonik ti ngangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa yang kawa mengerapir ke kawa komuniti bermotosikal ari mayuh menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Jadi berita berkawa ngau Miri International Bike Week 2026 yang tadi ngujung ke Hello Y Miri kita kelemai tu. Sekali lagi Miri selamat lemai tapi basah dengan semua peningah YFM pulai baru dengan YFM di Kuching.
0: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, niat kami, YFM segulai sejalai.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: jo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi aku kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke besik diterima kami bawa FM kalau pesan ke Terubatuk nuju ke Pemelayan ke diau bawa batang ya banget bakal berumah Kristina Remai, rumah Siti Tisak Buyung, tiga buah rumah ke Pemelayan bawa Aur banget Saka, ke Pemelayan bawa Nanga Buai, Batang Padi ya ke Pemelayan bawa Buai Melanjan, Kerun Sungai Sibau, Gawis, Pedanum Nanga Padi ya Kawan Melayan bawa Penurin, Pelasuk, Rumah Nura, Tebarung, Kundung. Kawan Melayan bawa Mujan, Murat, Bunuk, Selulap, Semumuk, Baloi. Kawan Melayan bawa Sungai Bulu, Selangau, Putat, Peruan. Kawan Melayan bawa Batang Air, Ngau, Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji dan adai kena 1/8/2026. Lalu niang tu dekat dintu malam tu. Malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Norman Kamson abang enteban ulu jadi tu tadi pesan madah ke Gelau Anak Unji Gelau Anak Unji ke dan adai kena 1/8/2026 lalu niang dekat dintu bala mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 jadi semua kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah Norman Kamson bak enteban dulu ya, pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju kami melayan ke diau bak dabai 5 buah rumah kedua 3 buah rumah rantau sukat rumah Daud Brayang Sungai 3

Kampung Belayan Berumah Jimmy, Brayang Ulu, Rumah Nyai, Brayang Baru, Kampung Belayan Berumah Dil, Sungai Wong, Rumah Tugau, Brayang Kemuntang, Kampung Belayan Berumah Macup, Sungai Tapang, Kampung Belayan Berumah Jimbai, Sebubu Dua, Rumah Gaduh, Sungai Nabau, Kampung Belayan Sungai Pasir, Kampung Belayan Lubuk Pisang, Kampung Belayan Bukai Megak, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Elisha City, madah ke Elisha City dan adai kena 2008-2026. Jadi yang Elisha City tu kadi senggai belah mayuh malam tu malam hari 2008-2026 baru malangkan dabai atas lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3-5-2008-2026. Ya, tadi pesan madah ke Elisha City ke dan adai kena 2008-2026 lalu niang dekat di senggai belah mayuh malam tu malam hari 2-4-2008-2026 Berumah Langkan dabai atas nyadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3-5-2008-2026 jadi penerang ke Silia atau bertelepon ngagai Melvin Mai ba 0194515007 nya pesan kedua bisik diterima kami lemai tu lalu ketiga tu pesan tuju Mak Henry, Ellen, Angge, Desmond, Emerson, Juyang, Kampung Belayan Bang Kabang, Sungai Rumput, Kampung Belayan Bak Lubuk Pisang, Mengeris, Alit, 3 buah rumah, Kampung Belayan Bak Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, Kampung Belayan Bak Pelasuk Ilik, 3 buah rumah, Kampung Belayan Bak Engkajang, Pengkalan Rian 6 buah rumah Rumah Bagus Simpang 4 Kampung Belayan Bak Seriduh Nyiar Jelupang Sungai Antu Keranggas Semalau Kampung Belayan Bak Sebayang Ulu Rimbas Kerubung Betung Gerigat Nyabur Awiak Ngau semua Kampung Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Ramia Sanak Saleh madah ke Ramia Sanak Saleh dan adai kena 1-8-2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu kadi senggai bala mayuah malam hari 2-4-2026 lalu kadi kubur ke bak pendam Anglican Panjang Roban kena 5-8-2026 ya tadi pesan madah ke Ramia Sanak Saleh Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1-8-2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu dekat disenggai bala mayuah kena malam tu malam Mari 2-4-2026 lalu dekat dikubur ke bak pendam Anglican Panjang Roban kena hari 3-5-2026 ianya Siti pesan megak ke bisik diterima kami bak YFM lalu nangkan kenyak pesan tuju Kampung Belayan ke diau bak batang dijih batang bawah dijih tamin batang mukah nangawuh ulu mukah nangaduat sungai wong nangalebai batang kenawit Kampung Belayan bak batang uyak tajam uyak batu 8 bintulu Kampung Belayan bak batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau Kampung Belayan bak sepemanjai jalai ulu dijih selangau ngau semua Kampung Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi ia pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang tau ke ini jelua jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur bermas Simon ulu dijih selangau kena malam hari 6-15-2008-2026 jadi itu tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang tau ke ini jelua kalai pengawal tu dekat diatur bermas Simon ulu dijih selangau kena 15-2008-2026 malam hari 6 jadi penerang ke Silia berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Jospin ber 011-2993-3770 tahu ke ngagai Runai ber 011-1986-2611 yang pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan tuju Kampung Belayan ke Naulih di Rintai ke di Tok Magang ke Ngelala
Niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya pesan nuju ke Melayan ia kena ulih di rintai ke nama di Tuk Magang ke Ngelala. Niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang Subang nak bawul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit dekat diatur kena lemah hari 6 ianya 8/8/2026. Lalu pengawak kita sulit gau ngambil terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 9/8/2026. Jadi kita ke di pesan di pintar datai ke rumah Sawing Sungai Atap Ulu Stras Jalai Pakan. Jadi penerang ke Siliak tau buat telefon ngagai Ganya tau ke Jampi Anak Lidum buat 012-807-8157 012-807-8157. Hanya pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM Kelemai tau.

0: Ya, lagu Meligai Pengrindu Ari Gwendoni Gelmai tu jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang. Ia ke bisik diterima kami lemai tu. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan ke ngelala niang gunian banyan. Ia ke jauh tau ke semak. Jadi kita dipinta datai ngagi rumah berandah. Tau ke tuan rumah kinta bulu sungai Naman. Ngau pengawak kita sulit niang guni anak banyan. Jadi pengawak nguan ulit kena malam hari 6/8/2008/2026 lalu kita sulit dekat diatur kena pagi 9/8/2026 nyalai penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngakai Roslin ba 0143595513 atau ke 0146526634. Hanya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit niang guni anak banyan, kita sulit niang guni anak banyan. Jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah kinta baulu sungai Naman ngau pengawal kita sulit niang guni anak banyan. Jadi pesan nangkan ketuk nuju kami melayan ke diau ba rumah panjai sungai anak peligong baru engku dua atas engku dua baru ah kami melayan ba krika kami melayan ba diet panjai debak itu dua buah rumah rumah Indru Sungai Belung kami melayan Banang Asam kami melayan ba sungai Antu baru Roban Sungai Engkabang Roban empat buah rumah kami melayan berumah Sanggat Sungai Ruan Roban rumah Lim Betung Roban Semurin dua buah rumah rumah Galing Lubuk Nibung Kabung rumah Luis Tanjung Ngawiak kami melayan ba Kemidan dua buah rumah rumah Linggir Batu Tiga Sebetan rumah Ajung Temawai Puak kami melayan ba Sungai Berangan tiga buah rumah ngau semua kami melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke di Kangau apai tau udah nadai kena 3/8/2026 pagi hari 1 jadi yang Jawa anak linggih tau ke apai tau tu dekat dintu Balam Mayuh malam hari 3/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Penam Temawai Tinggi Engkudu kena 6/8/2026 ianya pagi hari 4 nyalai kamar melayan ke pesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tau jadi pesan tu tadi madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apa tau udah nadai kena res 1/3/2026 jadi nian Jawa anak linggih tau dekat dintu Balam Mayuh kena malam hari 3/5/2026 lalu niang dekat dikubur ke Bapak Penam Temawai Tinggi Engkudu kena 6/8/2026 pagi hari 4 nyalai kemah melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Edward Retau ba 0178445468. Hanya pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak tu pesan nuju ke pembelayan ia ke diau ba Bintangur Kup Ibu Seliduh ke pembelayan ba Sarik Serikai Bayung Serikai Sungai Pawah Serikai ke pembelayan ba Sebangkoi Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau semua kami melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Dumi anak Senabung madah ke Dumi anak Senabung dan nadai kena 2008-2026 lalu niang Dumi anak Senabung tu dekat dintu Balam Mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Jembu Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu tau bertelepon ngagai Jawan berlumur 0111404-0992 nyak Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lemai tu. Lalu pesan ke penudi ke sekali itu peninga nuju ke Mamelayan ke diau bawa Sungai Melinau nangga staba balih nangga pulang ke Mamelayan bawa Sepulau Gad Sebetung balih ke Mamelayan bawa Serian balih nangga Sepetai balih nangga Selawut ke Mamelayan bawa nangga Banyau bermajam puang balih Kabang Belayan ba Bawai Ulu ngau ilik. Kabang Belayan ba Rumah Umpiang Lepuang Bali eh. Kabang Belayan ba Nanga Enceremin, Pulau Raya, Bukit Goram, Simpang Tayar, Nanga Lajan, Kampung Sawang, Abang Ulu ngau ilik. Nanga Beguang Ulu ngau ilik. Kabang Belayan ba Ngemah, Ngungun. Kabang Belayan di Sibu ngau Kabang Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak Muai Ulit yang simbah anak tinggum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam 7 hari bulan 8 2026 malam hari 5 dekat diatur pengawak Nguan Ulit. Lalu pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawak Getah Sulit. Lalu Muai Terbalu. Jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah Edison Bugap bak sungai Melekun Kapit. Ya tadi pesan madah ke pengawak Muai Ulit yang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam hari 5 7 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu Getah Sulit ngau ngambil Terbalu dekat diatur pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026. Nyalai kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Edison dan Bugap Sungai Melekun Kapit. Nyalainya pesan-pesan ia ke sempat dia kenatai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026. Jadi aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga. Aku ngarap ke kita ke bisik dituju ke pesan mega sama bisik gulai ngau kami bawa sada lemai.
1: Sada lemai. YFM.

0: Selamat bertemu baru gawaku Balapinga bak program Arah Mansang. Setiap program yang dikeluarkan hari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu kita mulai aku di Hendrik ke lain minggu itu aku dekat mai kita ninga kerana aku dengan siku usahawan ke bisik berdagang ke produk madu Julia hari lepas lulut. Kena tambah ke penatai mesej. Ianya menjadikan anak kisam. Hari dengan kesihat Lubuanto Seriamat. Kau tahu aku melukkan Wan Cedigat yang girit. Geranda program Arah Mansang. Selamat datang Cedigat.
1: Okay, terima kasih Tuan.
0: Nuan kunci ngobala peningat kita bahwa program Arah Mansang. Makin ini Nuan tahu kepun tahu kebisik terbuka runding dekat madu ke pengawal pedagang produk madu Julia hari lepas lulut lalu dijadikan penatai misi.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut dari peminta Mesir Mayu Hamayanya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua angat di mayanya menua bala ku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke ngulih ke sarang kulut. Jadi hari jak ke berunding ke supply ke lok kulut bagi orang tik nupik kulut mayanya. Jadi harinya aku lalu belajar khusus ngagak lisin kena supply lock, ngagak khusus penternakan, ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagak mensia bak peleleh Seriaman. Hari aku ngagak lalu ngagak khusus serata menua ngagak bakal ngagak kuci yang kapir berjulu gulai ngagak sidak hari martab koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajar nyak mayah tempat tu aku belajar sentau aku ngadi usahawan ke kerja tu lah. Oh. Aku terubah ya aku belajar bah tidak ngau Captain Chef Agrofarm, hanya Captain Agrofarm udah nyak ngau tidak Arif Najwan dia ngau tidak gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senjor ni, kumpulan aris senjor ni.
0: Jadi yang tadi yang ceritakan, boleh nuan kunci yang ada, kunci yang balap peningkat kita, lain nuan ke dia tahu, ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Ke dia tahu, aku bisa nape kelulut bak nuan aku bak bakuah linggadin, danya bak rumah aku bak perumahan di Seraman nadin. Ngau kuartal sekolah aku itu Pak Etanya Pak SK dengan kesiat. Andi pemayuh sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok kena lah. Andi tang aku lebih fokus ngagai produk hiliran lah. Produk hiliran kulut yang pakai minyak angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai, bukan kediat tau.
0: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi. Nuan mana tadi kena lok?
1: Ya, lok na arti sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam mesti lok na arti pemanah ya. Dalam mesti lok na mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Jadi kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuah mak kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan kawasan ku tu tidak besar. Nak kebuah aku tidak boleh nupi 100 lok aja mian. Laban kawasan aku tidak besar. Ya, ya. Ari madu, ari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok tadi ya. Aku lihat natai ke dalam satu lok, dalam satu lok perata ya dalam 250 gram. Tidak perata lok ya. Di darab ngau 100 lok. Satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo mas tu ya sebulan.
0: Boleh nuan terang ke ngagi balap peninga proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dia adu nuan cik kan?
1: Terubah ya aku nerang ke produk asal kelulut tu. Produk asal kelulut ya, kebenarannya ok minat madu aja lah. Produk hasil kelulut nak madu roti kelulut tinggal propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarah ya. Bukan kita tidak boleh ngarahnya nikah ke pernikahan. Kita lah laban karang ini teh kematangan ya kedua kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang, baru kita boleh ngarang deh.
0: Dia tadi udah nuan tadi kira bakal ngambil udah 45 hari tadi nguliah ke madu lulu yang tadi nya takkan 45 hari kira nuan tadi be madu lulu aja baru tadi kenya takkan kan.
1: Ya betul-betul. Tadi bakal madunya meski karang ke 25 hari ya 45 hari. Jadi bakal madunya udah di karangku, madunya dekat disimpan ku dalam cile atau kan kena mesin mesin pengering lah. Tujuh mesin tu tadi kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Nya kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami nuang nak pemerat ya. Jadi reti ya berat lagi madu reti ya tulen lagi madu dalam nggak tahu ke dikembai ke teh tuai lagi ya laban ada lagi air dalamnya
0: ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita itu dah ngulih hasil madu tadi tiga kak sekarang dekat lulus gitu. So pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke teh ke mata kita yang buat lok tadi tuan
1: kita mesti ke mata ke loknya kita ikat nge mata ke sarang lulusnya hari kacau induk kacau induk utai kacau utai bukai lah perusak bakar di cicak kacau cicak kacau ambelawa sta induk induk utai bukai di ngacau sarang ya nya mesti kan dikawal nya tina dikawal utainya tau merusak sarang kulut kita lalu menjuang ke kulut kita itu lari
0: aku pasal lo yang tadi tuan tuan pun ada
1: yang tadi aku untuk aku aku pun ada laban aku usaha aku mengusahakan kulut tenang sih aripun ya nanti ya aku ngadu aripun ya agak kumpul agak kekumpul udahnya aku pun nupe udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta minta bagi lah ngagai seluruh menua sawak tu lah jadi dia tu aku okay minat nupe aja aku bisa nyual lok nyual nyual produk hasilan kulut enggak bisa nupe insta nyual lok megah
0: lok tu tadi barang antri nama tadi tuan antara
1: yang kebahan dengan lok lok lulut dia ambil nang sikit ambil kami hari sarang kulut di kampung dia pilih kami hari induk kulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama teh kumai roh kami kumai toping itu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami mulai ke madu ya dia bak bak topeng aja dia ndoi ngulah ke madu aja bak topeng jadi bila aku ngagak kurang dia bisi permintaan orang asuh aku bila utai udah utainya udah niki kata sudah bak topeng udah pemadu baru nak dijual hanya erti tadi telok kosong tadi budau digagak kami topeng lok kosong kami ngangau kena dia lok penuh maksudnya arti ya loknya udah bisa madu ke atas sudah sedia untuk dituai.
0: Berarti itu itu lok bisa bisa topping loknya kusuang.
1: Ya lok topping nak orang temui nak sedia untuk temu ngarang aja arti ya. Temu nanti timpoh untuk ngarang. Nanti lok kusuang nak siam pun agak kiri ya. Nah, ya aku pun bisa nyuanya. Tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya laban. Laban aku budak di dalam proses aku. Laban ti orang ada basic, basic nupi ya, basic aku nak mengalak ke orang melelok kosong. Mana melelok ti udah di proses aku lah tu ya tadi. Tahu ke hari pendek nak buka itu bisi asas, asas ngagak loknya lah.
0: Topping tu tadi hari nama nama tadi pada dalam topping tu.
1: Toppingnya arti ya sarang 2002 atasnya tuan. Semua dek atas atas baru aja tadi luar ya betelok baru loknya. Jadi bah atas topinya luar ya ngagak madu. Nya maksud nanti apabila beli lok yang siap ya, tadi ya ya tadi udah bisa madu atas ya. Nanti dalam 25 hari terus oleh karang. Nah, jadi dan orang temui nak nak nang bisa warranty lah.
0: Arti tadi tu udah ya tadi ya ke beli lok habis topingnya ya tadi ingat tadi 25 hari ini kan kalau lihat di apa sebenarnya lo lihat di lihat
1: tadi ya betul 45 hari
0: 45 hari tadi ya udah ya ke apa tadi aku lihat kena baru topingnya
1: uliah ya nang sigi 45 hari ya kan madu dalamnya matang ya si kebenar ya madu dalamnya sigi sampai bisa matang ya benar matang nanti ya benar data 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah. Laban ti dalam benar data 45 hari madu diambil hari bunganya minak yang ngambil jadi hari nektar bunga nih. Hari nektar bunga. Jadi madunya tadi benar jadi madu penuh lah lagi kumai orang lagi air bungai. Air bungai lah benar benar kai di kangau kati madu benar benar tuai. Jadi bila 45 hari utai nektar tadi jadi madu hanya kumai madu matang hanya kebuah tempoh 45 hari nanti sebenarnya ya minak jadi minak nektar bungai. Madu ya bukai bukai di kangau kati madu namanya madu matang.
0: Ya. Teh bukannya lebih hari 45 hari itu nama agak tu berkira di berkualiti gitu.
1: Iya lebih mana ge tapi ya kurang ge kualiti. Kena ya mayo ge dalamnya mayo ge kandungan air ya.
0: Oh. Bapak orang pekerja kegawa ngon wan nak kerja tu?
1: Nak kerja tu nak aku nadai beda besi ngaji orang lah minak kami sebeli aja lah. Lepas aku lebih fokus dengan produk hiliran. Produk hiliran menyekaku tadi dengan bakal punya angin, gaul sabun pemaji, gaul produk-produk itu bukai lah. Jadi produk madu tu kita mati pasaran ya tadi. Kak kurang mimit. Jadi perlu aku ngaji orang. Jadi market tu memang sikit bisik. Sampai bisik. Minak ya nadai perlu digaji orang lah, nampak ni utainya banyak dikerja aku nak mesin megang lah.
0: Nah, jadi kerja tuan tadi ngadu madu bulat tu sebagai produk hiliran,
1: betul? Ya, betul. Sebagai produk hiliran lah.
0: Hiliran. Jadi tadi tuan tadi bisa buka perkakas kan prosesnya tadi tuan?
1: Ya, bisa. Aku bisa perkak kena proses yang pula. Aku juga bisa belajar ke cara memprosesnya lah.
0: Udah
1: hiliran kita
0: dulu
1: tadi sabun maji kemudian sabun maji basem minyak urut udahnya banyak minyak hangat coba mayu ya boleh scrub mua lotion gula batu ari madu baka kita kembali kita lotion subak tanya permintaan tinggi lah nanti laban aku munyi aku tadi aku nak ngaji orang tapi nak terkabir aku lebih dengan fokus yang kita laku boleh laku permintaan tinggi lah jadi setakat tu aku tadi permintaan tinggi buat produk aku kayaknya basem dengan angin jadi aku fokus dengan tiga produk basem dengan angin dengan sabun jadi kita bukai laban aku berdau oleh ngaji orang dan apa panggil kami pilih aku fokus dengan TIT itu aja tapi bukan terlengkap ke aku dulu lah
0: madu keluar ke jual ada nyala ada yang bisa nyual
1: kan? Madu bisa nyak nang sikit bisa apa nyak nanti perlu proses nanti nyak nyamai di laban boleh diambil kami kemianya udah nyak masuk mesin beberapa hari boleh jual
0: berapa harga serta pemerat madu keluar ke dijual nuan Bapak San jadi kan?
1: Bakal aku nyual produk aku nyak bergantung dari pasaran nanti pasaran kami bak Sriaman nanti setakat itu baka madu nanti nak sikit aku nual ya nak kilo ini aku tadi nanti kami nak kilo itu tadi ya berat gitu ya tulen gitu nanti dia nanti ya tulen gitu baka nual 1 liter aku nual 1 liter nanti nual tua sama nuan 1 liter tang madu aku tu berat ge ari madu nuan reti ya tadi madu ko tuai ge ari madu nuan nya kebuah dijual 1 liter nanti nya dijual 1 kilo kilo 1 kilo ba pasar kami itu aku jual ya 1 kilo kena 130 ringgit nanti ya ora ka beli mimit aku jual 100 gram 1 gram 15 ringgit jadi produk bukai aku berpanggai banyak lah bakal mayu lagi orang melir ya bakal ejen itu jelek kira ke lain lagi aku nyual merik ngui hargalnya bakal ada sabun dalam nyangat tapi orang melir nyawaku siti-siti lain lagi harga ya kata yang ngangkat burung lain lagi kata ya dia tu serata nuah kemusik nuah Jadi ba baka bintulo, miri, kucing, serian, sampai limbang. Jadi ba sidanya laban dangangkan waktu lain ge irga, jadi laban dah tulak kos pos. Jadi kunual tidak murah ge. Jadi baka minyak hangat, minyak hangat kunual ge tidak 2 ringgit, jadi pasar 5 ringgit. Minyak minyak tatuan harap belinya. Ada ente mayo ange udah lagi aku merek sida ya laba sida ejen aku lah sama sama betulong pengandir kita ya punya amnya
2: sabun pencuci moyan itu sabun manja kan
1: sabun pemanja aku mual ya 5 ringgit untuk 300 gram kayak 300 gram 30 gram 30 gram untuk 30 gram
2: tapi dari tuan tuan tuh tadi jual produk produk kiriman ya ke hari dunia ni madu madu keluar dari tuan tuan dirimpu gak bisa jual
1: aku bisa jual dirimpu tang laban aku tagi gawa tu orang lebih yang lala agi hari ejen ejen aku hari aku mpu laban sida tu etip gi gap jual aku maka sida batamu sereman maka sida batamu serian sida ya etip gi jual hari aku jadi ketampak gi rita ya sida ya meh laban maka aku tu agi gawa jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagaknya. Jadi orang tu mahu meling agak kur, tinggal laku aja. Jadi orang tu mainkan peranan, main jual aku, jadi ijen aku bala orang dah laku lah. Ada kelulut
2: ke, ada kelulut ke jual kerinduan jual di kedereng puka atau ke anjung gege ijen gak?
1: Ya, madu kelulut lebih agak kumpul. Laban madu kelulut bisik sensitif mimet, laban tip melui ijen orang. Siti laban yang tadi pakai orang kurang percaya nanti melihari orang muka dah maka kita mendak madu ke pasar deh kita kadang-kadang was kita beli madu ke pasar puri kena jadi maka bekerja enggak madu jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku. Di hari ejen kurang laban data dasarnya menurut aku tadi kurang ya. Kepercayaan agai agai ketulinan kena ya
2: ini alai tuan jual
1: eh takat tu madu ku agai lokal bisi aku minta arif nanjuang mayo aku minta tu sebab tapi aku nade oleh supply laban di 100 lok ya. Nade oleh supply agai untuk market besar. Jadi aku fokus yang kaya market tempatan aja lah. Maka apa belah kucing madu belah kucing sereman kau serian aja. Ya. Jadi produk hiliran aku dah tiba bintulu miri kau menua bukai sibu artinya ya.
2: Labangnya tadi ejen nyuan tadi ya.
1: Ya, ejen.
0: Kuliah nuan madah ngai bala peninggal kita strategi atau keatur kebisa dikenal nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tau.
1: Strategi salah satu strategi aku tadi aku nganjur ke khusus. Ya strategi aku nganjur selalu nganjur ke khusus cara nginang kelulut, cara ngagak produk hilirannya. Aku berbagi penemu orangnya. Arinya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia mayua, erti pemaneh produk are kelulut tu. Lebih orang nomor tipe mana orang berani melihat tayari kita. Jadi apabila mayuah gi murid aku tadi erti ya mayuah gi orang merti ke erti pemanah produk tu. Jadi sidak ya punya kurang secara tidak langsung nulung promosi ke produk aku erti tadi. Hanya kebuah aku selalu nganjur khusus. Apakah aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu, miri, kucing, kapit. Sebelum COVID sebab aku aktif mulai dengan mata koperasi Malaysia salah satu ya, strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk keluar ya, erti ya.
0: Selain daripada ya, rajuk nganjur kursus ABC kolaborasi dengan agensi atau kejabatan tempatan wan, macam ni kan
1: sebab aku terbahaya aku dengan mata koperasi Malaysia buku lain udah Captain Agro Farm. Udahnya dia tu aku dah pindah jauh. Lepas tu itu aku mulai kita upiah bertanam itu. Nanti upiah bertanam tu nasi yang ngambil aku nanti ke tenaga pengajar kita untuk khusus berkait dengan kelulut lah, dengan produk hilirannya. Nanti aku nasi yang berkempit dengan sidak tu lah. Aku ngajar orang di dia semak tu bagaimana cara ngambil kelulut, bagaimana cara ngajak produk dari hasil kulit punya lah mbak nua tu kubik ke sidak lah sila nulang aku pun nulang sidak nanti kami tu nak sedia berkempir rapat lah sama bertolong ke penganjari aku nulang kerana menua tu ngajar tidak pemerti arti pasal pemanah kulit ya sidak juga nulang aku dari segi bantu bantu kepatut diguna aku lah.
0: Kemain non udah nyadi usahawan dagang ke madu kelulut ngau produk kelum madu kelulut tu. Ulian wan madah ke antara penanggul ke di tapiat wan maya berdagang ke madu kelulut ngau produk hiliran madu kelulut tu.
1: Penanggul ya penanggul bak industri tu ianya berkeni orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kelulut tu. Mayuah orang nak nak nemu pemanah produk tu lah ni aku buah menik aku tadi strategi aku mesti kak bergerak ngegai nama serahtar nua melalui khusus penyandaran nak cara khusus neraka apa pemanah tu jadi ni aku buah salah sikit penanggul ya kurang-kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu ni aku tengah seorang was-was ya, kak beli produk hari hasil kelulut. Nya kita susah kak jual ya, kak ngelaku ke bak market kita ya, bak nu atau lah. Kedua lagi, ada platform ke angkeman ya, atau ke kukuh kak jual hasil produk itu. Ya, bergantung dengan kita yang puluh lah, usaha dari impor itu ya tadi. Jadi, dia itu sebenarnya berpanggai bak, ini setiap kita dari impor aja, merti ya tadi.
0: Hari segi cuaca semua ya tadi ingat bisa mempengaruhi gaknya dari segi pengeluaran madu kelulut kan?
1: Betul. Bintang segi bisa. Bahkan musim penghujan kelulut kurang etip ya. Lepas hujan itu ya susah kayak berdalai sete basah. Bunga pun kurang maya musim hujan. Jadi madu pun kurang. Maya musim hujan kami segi nak ngambil madunya. Laban madu tu kira ke pemakai tidak bala anak keluar jadi kita nak tahu ngacau ya nanti mayanya nanti ngambil madu kami masa penghujan musim tu paling mayuh madu bakal musim rangkai maya panas dengan musim bunga mayanya ya madu ya benar mayuh maya hujan sikit tak boleh ya hanya ya hari pengaruh cuaca dan sikit bisik.
0: Dari segi kos bahan kang ado lok tu semua tu bisa mempengaruhi gak macam ni kan
1: bahan laban aku lebih bergantung ngagai bakal topping kau lok supply lok aku tu bakal ari orang mak menua deden tak orang kampung arti deh aku boleh ke lok tu lok sarang kulo tu makin jauh luar sidak pergi gak utai nama jamar majamar kebuah memar nyau jauh nuan nguliah yo amai mengis dah cuba amai bisi rumah kita tang dia tu nyau jauh hari rumah nyak pun nak mayu hage utainya nyau kurang jadi ya pun nyau mar hari ngagak kuping aku kena kayu ada yang kena kayu beli basumil ada kayu pun dikit mengarga nyak kebuah lok pun dikit.
0: Nama antara bantau kekala di bulan Nuan, Sepemanjai sudah mengusahakan projek berdagang ke produk madu kelulut dengan produk hiliran madu kelulut.
1: Terubah ya, aku hari apa itu semua, aku kalau nerima bantu sarang kelulut, sudah aku mampu ngagak ya. Udahnya tadi aku mampu ngagak sarang, aku mampu ngagak lop, tadi aku pun jual lok ya ada yang kena tu sida hari upiah tanam mesti nulung aku market ke produk aku lah maksud jual produk aku engkau cara ngelaku ke produk aku lah. Siti cara hari pertandingan tadi penjemput aku nanti tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat menyai koko tadi ya aku artinya kimpin ya. Kimpin ke namanya produk aku.
0: Nah, nuatok kalau beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke bisa ngau khusus tadi tu.
1: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesit tadi nanti aku buat luar atau ke NGO Bukai aku buat Sreman buat Dewan Suara selalu ngajur ngau tempat Bukai lah minta kejemputan tentang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian buat luar tu tu lah biar lah.
0: Kete tadi sudah upian petan upian tanam Sarawak atau ulang ngelalan wantri alu menjemput nuas sebagai tenaga pengajarnya tadi.
1: Arinya aku sebenarnya punya aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Kenten Agrofarm mulai melihat mata koperasi arinya sudah ngelaku.
0: Kan budanya ya kan?
1: Tahun 2018 Pak. Aku kami ngagak siri jelajah Sarawak kami ngagai kapit Bintulu Kucing. Udahnya kami kena COVID. Tidak ke plan, kami ngagai lawas limbang. Udahnya aku boleh dijemput sida Jabatan Pertanian Seri Aman ngaga pameran ba pesta bahan ba Seri Aman mehna. Arinya sida lalu nanya aku lalu berkelang aku mujuang aku lalu lalu bulai ngus sida lah. Dan lalu aku boleh dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah kalau mulai ngosida gitu.
0: Boleh non fungsi serta madah ke ngake bala peninga bak program arah mansang pertihan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
1: kerubah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya bak kucing bak lunduk. Kudanya aku lalu belajar nusida ya pasal kudah hiliran menyikaku tadi lah kudah hiliran menyuruh tadi pelajar kumianya

0: hasil itu dalam punya kekuatan dalam hasil itu punya kekuatan dalam satu butuh nanti dipulai ke mata duit lebih kurang ngegai 800 ngegai 1000 tiap bulan nanti ingat ke buah aku merasa ngegai orang berluar din balap peningan bukai setiap pengawal di kerja kita mesti ke serius anak mantu lati anak muda lejo aban tiap kerja kita te ngembuan hati hati gigih dekat maksud hasil te di dulu hati kita.
1: Jadi ente buka balap peningan kita tadi ke bisa minat kembali produk ke di adon uang tadi ini begini cara tadi jadi kan.
0: Okey, aku bisa bak media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona ianya nama platform TikTok aku ada dahnya tadi WhatsApp jadi FB itu aku kurang aktif. Jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok, bak TikTok dia atau bak WhatsApp dia lah. Maksudnya ya bak WhatsApp grup aku mengenai dalam grup usahawan, grup koperasi, tidak mengenai nama aku lah. Hari ini aku jual no orang lokal tu bak Sri Aman mengenai ngelala aku. Jadi bakal orang bukai luar tidak. Jadi kak berundiang aku, kak beli budak aku, tahu aku tek nombor telefon aku lah. Budak, tahu kak kan nanya siliak pasal produk aku nya, sidak tahu kontak aku, kena nombor telefon aku, hanya 019-85-77-449. Jadi nama aku, aku mula baru digat.
1: Jadi siapa dia balap peningkat kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jadi kata dia boleh menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok
0: bah tiga dian
1: tadi ya jadi kan kami hari ini dari Radio Indo UPS Petanam Sarawak Merebesai. Terima kasih ya ngagi nuan jadikan lapan merek awak akan meluangkan masa fungsi dan penemu ngobala peninga bak program arah mansang kita dekat Pobaro bak program minggu kebukai aku dekat main balap peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu yang mereka tahu muka keperatai misik urap tanam bertupik dengan bumai. Terima kasih ya.
2: Selamat lemai begulai ngawa ku melati badi berita lemai YFM lemai Ridua Sarito 4 dari bulan 8 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Pansi kolesterol gau obesiti rakyat nyawut perintah merambu atur penagan. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 udah dipercalai ngau komprehensif. Sukma Selangor Sarawak nguji ngetan ke gelar champion ngetan ke daya pemujur atlet. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Raban ti bekaul udah diasuh berjalai ke pansi nduk nuku ke kebuah rakyat Sarawak balak diruga penangguh kolesterol gau obesiti. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Juhari Tun Dopeng madah ke pansi nya nang-nangkan ke pemutus sari pengawak berperasa ke diatur dengan program jelajah Sarawak ku sayang. Hasil pansi nyap guna benar dikena nulung perintah merambu atur dikena mutar ke perkara tu serta mengangkat ke pemerhati hati mensia mayuh pasal gaya penghidup ke berpengerai. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita di Kuching udah tembuk pengawak berjadi gempuruk ninting tahun 2026 rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi. Berbangunnya premier madah ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpengerai patut diperundiangkan. Perintah Sarawak semampai keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah alai nentu ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 boleh dipercalai ke ngau komprehensif. Sapit premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke diri ngarap ke perkara

hati benda terputar dekat lebih di Kemeranka. Atur bakanyap guna benar dikena nentu ke MA63 ulih di Kemujur ke serta nguntung ke rakyat di Sabah Enggau Sarawak. Yang maksud ke Jakut tu Ba'awum Komiti Teknikal ke dipegai Kaunsel Berjalai ke Sepekat Malaysia 1963 di Putrajaya. Menteri Ba'upis Menteri Besai Datuk Mustafa Sa'mud Megak bisa udah ngasuh Upis Menteri ngau agensi Perintah Besai merik kerjasama penuh ngambil ke Sempekat MA63 tiba-tiba terputarnya ulih di Kerumban. Sarawak keras dekat ngetan ke gelar champion bak pengerami lomba ngau main para Malaysia Sukma Selangor dalam bulan baru toilak. Tajapan tata umur dikena bala atlet masuk lombanya udah diinsur ngagai 40 tahun tangnya ndak patut nekur Sarawak hari tengetar ngetan ke gelar champion. Menteri Pemansang Induk Nembi Amit Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke laban hari nungatur pengeraminya seminat tinggal 32 hari ajak agik dia bala atlet udah dipinta bersedia. Kelimpah hari tenambah ke pengeregas, bala atlet megak bisa dipinta ngangkat ke pemanah teknik, ngemuan hati tiarap serta gempung gau pangan diri. Kontijen Sarawak tadi hari ke 315 ikut atlet ngau bala pemesai dekat laban bak 10 bangsa pekit. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk, bak pengerami untuk berjadi camp motivation kontijen para Sarawak, terlalu nyadi program countdown 32 day to go pengerami para sukma Selangor di Kuching. Bak pengerami para sukma Sarawak 2024, Sarawak mujur nyadi champion, pengudah sidak kebulih 82 itik middle mast, 53 pirak, ngau 74 engkerajo. UPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti udah ngagih ke belanja 2.1 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah 20 bengkah palan pengenduh mansa jamah baruang bilik tau ke KRT dipenggit perintah di Selampu Malaysia. Sapit Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Lim Hui Ying madah ketuk dikena nentu ke palannya semampai manah serta sedia nerima mansa jamah baruang bilik tip guna ke palan endung-enduh. Ditia kerikut UPS pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuh nyentuk ke bulan 7 tahun tu 43 palan pengenduh sudah dikemendar ke ribaruh Akta Pengawal Kasar Baruan Bilik 1994 Akta 521. 39 bengkah ripalan tu diintu dijaga perintah lalu 4 bengkah palan kebukainya dikemata ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Sama bisik disediakan ianya pengawal nyaga pengelikun serta merik sukung ke diguna mansa jamah. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai ke ditabur keterus sari YFM. Kaunsel Islam Sarawak ngelancar ke aplikasi digital ngaji dikenang angkat ke pemanah cara belajar ke Al-Quran di menua tu. Pelasarnya dekat diberi nama dashboard Anjung Ngaji Sarawak. Sapit Menteri Ba'upis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pelasar digitalnya dekat dikenal ngumpul data serta ngatur penerang pasal kelas belajar Al-Quran di Selampu Sarawak. Kelimpah hari tengumpul penerang ke guna bakal dini alai kelas Al-Quran, penerang pasal bala pengajar, pemayuh bala nemiak, pemujur ngau rikut pengawak pematiah tu. Aplikasi digitalnya dia tu agi benung di kemansang ke palan gerembai ke Al-Quran Daruhana Kaunsel Islam Benua Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakut tu buat gempuruk pengajar Al-Quran di Sarawak buat kompleks Islam Sarawak di Kuching. Projek ngagak bangunan sekolah Miet-Miet buat sekolah SK Abang Kadir Gedung di Semunyan dia tu benung di Pejalai ke. Infografik UPS Kerja Raya Sarawak ngayan ke projeknya berlabuh di Pejalai ke kena 4 hari bulan 5 tu kemarin lalu disadang dekat tembok kena 3 hari bulan 9 tahun 2027 nyinila. Skop projek tu mungkur pengawak ke ngagak siti blok sekolah Miet-Miet ke baru. Entik udah tembok ilak, bangunan sekolah Miet-Mietnya disadang boleh nyedia kepalan kenyamai, likun serta kondusif ngagik endur nebiak belajar. Kelimpah hari tengangkat ke akses ngagai pelajar sekolah Miet-Miet ke Menyana, projeknya megak oleh nyawup nyukung pemansang Miet-Miet serta ngemudah ke balapainai ngulih ke pelajar teman agik bak sitak semunjan.
Lebih 80 ke orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching berlabuh hari Sarito nyentuk ketiga hari bulan 11 tuilah. Sapit Chairman Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching Nafais Nasruddin madah ke inisiatifnya dan dikenal merangsang orang tiga awak bak RTM bersawup mengangkat ke gaya penghidup tip berpengerai nyadi ke budaya sidak kelimpah hari tinggirik pemerhati hati serta netap ke pengerainya perkara lumur satu. Programnya ngemeran ke pengawak meresah pengerai serta pengawak ting mata ke berat tubuh. Pengawak ke bisa diatur nyerumbak program tu nyengkau melica pengerai mental bak palandur gawak kelimpah hari pengawak berperesah pengerai. Lima ikut orang ke nyengkaum sikut rakyat menua luar udah ditan ke polis. Pengudah sedak tu ke di pelabak ke nguji ngencuri barang buat sebengkah premis peringkat pengangkut di Batu Kawah kemari. Kepala polis pilih menua pedawan pemangku superintendent Barry William madah ke semua suspek tu ke bumu antara 28 gagai 45 tahun ditan ke bak RPR Batu Kawah. Sidak tu ditangkap dalam tempoh nak datai 48 jam. Pengudah video sidak tu ke balat dikerembai ke bak media ramah. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 397511 Penekod. Berjakut ngagai RTM pagi tadi, ia madah ke dua ikut suspek tu sudah dilepas ke ngenak jamin polis. Lalu tiga ikut kebukainya agik ditan ke ngambil ke pansiak ngau sili agik. Dikenang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Pansiak kolesterol ngau obesiti rakyat, nyawuk perintah merambu atur penaga. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sukma Selangor, Sarawak nguji ngetan ke gelar champion, ngetan ke daya pemujur atlet. Nyandakan berita kita ke lemah itu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cak kenyah.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu ari YFM.
7: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri mega jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta mega mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tika merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Pedemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur pedemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikenak ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak ti dekat beli tanah pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengelandik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icet Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: seberai.
1: WAI YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI YFM.

lagu Arisa hari Raban Tanah Berenyang ke lemai tu meninggal merindang ya bala kita gagi terus gulai ingau kami ba sada lemai kita lemai hari 24/8/2026. Jadi lagu Arisa hari Raban Tanah Berenyang yang tadi udah mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 sama ngau lagu Dayang Bintang Rimawat menyade hari masterpiece nada yagi pengrindu Ika Singkang Gadena Sini Donilang Gau Lagu Endak Mudah Kulengka Aku Ukai Lulung dari Winnie Albert Diempun Wan Siko Lagu Kedibai Baby Johannes Joniaman Gau Lagu Nuan Bisi Intan Di Kemuan Pian Megat Terabai Wat Rock Gau Lagu Ari Ramles Walter Di Rantai Pengingat Manis Pian Megat Lagu Ari Darah Helena Praumit Nya Udah Mujur Nyingkang Ngagai Renggat Final ACSJ ke 9 ya. Nyalai kita lagi terus sabgulai ingau kami bak sada lemai kita lemai tu jadi 8:30 malam tu lagi kita dekat mendiang ke main nasal jadi malam tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban jadi sebenarnya aku mai kita ningat ke lagu Ari Darah Helena ke sekali tu Proud Meet.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasar.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Erti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar dua bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, lagu di baik Raban Gilamayang malam tu peninggan tuan berulahnya setiap lagu ke dipilih aku merindang kita ke terus sebulan engkau kami ba sada lemai UFM lemai tu. Jadi berkenan ke atau pengawa ke bisik di percalai ke ba benua kita di Sarawak di tundang yang mayu atau peninggal lebih lagi pengawa ke diatur ba ujung minggu kat seminar di Kuching ngajak tang bandundur ke bukai ba serata Sarawak tu peninggal dan mayu macam aktiviti banyak macam program ke diatur ya. Jadi itu berkenaan ke program Sarawak Ku Sayang ia ke dekat diatur bagi menua Serikai ujung minggu ke dekat data itu ialah ianya 8 dari bulan 8 2026 jalan Mensia Mayuh di Serikai ya, di muka kawan belayan Tanjung Manis Betung Sibu Ngau Kapit orang bukan megak ke sama tahu datai ngericah ke agi program Sarawak Ku Sayang tahu ke SKS bagi menua Serikai sama tahu datai ngerami ke agi program ke diatur Serikai 8 dari bulan 8 tu ilak ya. Jadi sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga rampak menua ianya Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawak di kena nyedia ke programnya megak di tetap ke mantup ke hati kalau semua agensi ke berkawa megak sama udah gereja ungkup pengawak diri ya. Jadi madah ke Mensia Mayu ukai seminat berpeluang gulih ke macam servis perintah tang megak berpeluang mending ke Jakuk ke dekat dipansut ke Premier Sarawak sudah tangguluk macam pengawak ke tau narit hati lebuh maya toilak ya. Nya Siti hari program ke bisa dekat diatur tunggak ke Serikai ujung ya minggu ke dekat data itu lah. Jadi udah tu lagi peninggal kita dekat terus mending ke main nasal. Jadi sebenarnya aku merindang kita engkau duit lagu ke sekali itu Abang Kaya bisik undang selepak batu. Lalu untuk dia kena lagi mending ke lagu bisik ganti nuan hari win.

0: Lihat tinggal ke
1: hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya bekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Tak ke bajet?
1: Nah, tang mana dia tak ke?
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

0: Ya, lagu hari Winnie Albert ke malam tu bisik ganti nuan. Jadi datai bah awak Nur kita mendiang ke main nasal. Lalu ke malam tu aku mai kita mendiang ke Ramban. Lalu Ramban kita ke malam tu. Ia nyari budu anak renang gau balaya.
1: Balaga lae juga ngabang ridang. Ae bro mengae ga deke dire amon ga cae el baka ga gamir lance ga lance ga de se manu

0: がえ鎌倉屋をじけ
1: Jaya Ramma Gabang Kita ga ke gangkok duduk ma lekok Lekok ga lekok Lekok kue duduk ma
0: Lekok

gi anang guai nanti ge aku adanya apa dan sang tunang tekang ka pangkang liao ka tampak lah.

balaga lang kagarabang tanga ga tanga tanga ga dasi minta

angkat gedeke tupuang ame kanantu ame karingu ayak gilem kuang ninganuan ayak aku minta api nyuang tangak ga bintang aku ga bapawang napat tersama ya siaga siaga siaga anak mak.

0: Tinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pagi rewind.
2: Hanya buat pemakai aritasi atau tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat bak kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik bak orang ke kak makai ada. Demu dek tiramnya tuan. Kan ya tempat sedang mata. Lebih ciet kengau lemon semua ni ya. Sirut kenya utama kian. Nyamai mah bak orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
1: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji kemakai cakanya. Ke ama mata ya lu pelengak kurang kayaknya pasti kena bangku cuma datai ke berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat berputar kuang
2: nyo kelan nama kebua dia makainya ada tuan
1: nyap kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tuko engkah dia apan gagal meni makai laban dia mau view restoran
2: restoran
1: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tuko belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tuko belacannya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Agustin Merican baru dah merindang kita semua dengan lagu kita beri nama Anak Sarawak. Semalam ringan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam MoFM. Okey, sehari itu malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelama 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuh hari pukul 12 tengah malam tu lagi bergulang dengan aku Rajesh Booking. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami, Tidak Kucing tu tentu ya boleh dengar ke kami kena gelombangin 101.3 MHz di Serian serta Bakrandur ke semua boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz pemegah Bandur Nur Kebukai di Bintulu kini di Tatau, okey di Kuala Tatau, kita kediau di Miri, di Limbang Lawas, tak ke Bendur Ndur Kebukai, selama dengar ke kami ngena frekuensi radio WFM ke Semat Ndur kita dia, okey. Kita megak boleh dengar ke kami ngena cara online, kita boleh dengar ke kami ngena website RTM Click atau ke aplikasi RTM Click, boleh download kita ba Google Play ngau App Store, okey. Udahnya boleh dengar ke kami ngena portal radio.rtm.gov.my pemegak channel Astro 871 ngau channel TV My TV. Okey, mayo cara di kena kita dengar ke kami WFM Iban segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih berdengar laban milik kami ba WFM dalam segmen kita Pemerindang Malam ke malam tu di stesen pemerindang kita. Kita ke benuang berlelak berumah nyangkanya nganti kat tindu kini ke malam tu. Tahu ke kita ke benuang gawak shift malam. Okey, kita ke benuang dari berkereta barang tu jalai ngarap ke sama berjima serta sama datai bandur ke dituju. Okey, terus segulas jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi penghujung program Pemerindang Malam. Okey, aram kita dengar ke lagu ke sekali itu peningnya lagu Ari Raban TVA ngau lagu sidak ke diberi nama Sada Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Pemerindang Malam WFM segulai sejalan.

Okey, sadar pengerindu lagu Kedai Raban TVA. Mai jam kita ke Dato' Binga pukul 9.23 minit malam. Okey, jadi mari terima kasih ngagai kabar aku Melati Badi. Kau dah berkulang kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Lalu dia tu berjam ke dia tu 9 malam nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi gintir aku bergulai dengan kita. Terus ke segmen atau ke program 24 jam WFM merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih kita ke benuang online, kita ke benuang live, medak aku live buat Facebook. Okey, Facebook salah. Buat TikTok. Okey, buat TikTok ke malam tau. Sama malam semua kita ke bisi komen dia, bisi minta lagu, bisi nata ke besar nanti. Okey. Okey, pemegang kita ke benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Aku mega udah post status dia. Kita mega tahu nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita. Okey, buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook kami YFM Iban. Pemegia nanti kita aktif lagi buat TikTok. Kita mega boleh follow account TikTok rasmi official YFM Iban Pan Bisi. Kami memang agak bisi TikTok. Okey, jadi pentingnya sebelum kita berpindah ke lagu ke sekali itu, aku mai kita berhati ke report Gary. Hari upi stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih agak Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan udah email report Gary kita ke sehari itu. Okey, 4/8/2006 berengkari pukul 4 lemai itu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke temu pagi-pagi lah peringat hujan di pelabak kenyadi bak sekelendur bakal sibu mukah kapit bintulu ngau miri lalu gaya hari mana bak kucing serian semerahan seriaman betuang serikai ngau limbang. Okey. Jadinya seminang lansa report gaya hari kita ke malam tu dikongsi ke tanya pengari kami atau ke pemesai hari upis sing mata ke Gary nya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey. Ya, jadi kita ke benuang medak ba TikTok soalan semua. Okey, terus komen, terus tap-tap screen. Okey. Ya, kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu baru tu belinya, lagu kedua nama Adilah Tanah. Dengar kita dengar ke Siti lagi lagu Ari Javin Jack. Lagu kedua nama juga. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalai.

Ya, nyak lagu KBC dipinta bala peningat kita, bala kaban kita, KBC Live mulai ngaku ba TikTok tadi. Sila minta lagu Ari Harry, lagu ke diberi nama Mayu Ampa Ari Isi. Okey, ngarap ke udah terberi nama peningat kita ke minta lagunya tadi. Okey, ya peningat jadi jam kita ke datang pukul 9.45 minum malam. Jadi, bakal selama pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam WFM. Okey, kita ke benuang ninya ke kami. Tak ke baru ninya ke radio, baru ninya ke WFM. Soalam semua. Selama kita mulai dalam segmen pemerindang malam WFM. Malam hari 2, 4/8/2026. Jadi ke malam tu, bergulang jawaku Rajas Booking. Nyentuh lagi pukul 12, tengah malam tu lagi. Kita ke benuang barang tu jalai, kita ke benuang deriba. Nangiranya tadi deriba, namanya kereta Kediri kini, kita ke gawa deriba bus kini, deriba van kini, kita ke namanya perengkap pengangkut ke Bukai meh. Ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Wow, terima kasih labah milik kami buat WFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang belalak berumah jam kedai tu sambil dengar ke radio WFM semalam. Okay, jadi selama belalak jadi malam tu lagi tidur dua jenak meneh. Ngarap ke pagi lah kita yang tadi Dani regas isi penyamai nanti kita cukup tindu tumu pergilah nyamai kita Dani ne. Okey, jadi berinya kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Kristinyum ngau lagu Tebak Duri Sayat Lungga ngau Siti lagi lagu Ari Chris Aidan. Oh duit sama nama Chris tu ne. Okey, lagu Terbasau. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami pemerintah malam WFM kita dengar ke lagu dua itu lagu tu sebedau kita tahu ke sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam WFM ke malam tu.

0: kanta Nalihari sa Dalamay Pamarindang Balad.
1: Simulan Ujala
2: Uli Muno Tang Uli Diseliah Ke Antik Bisik Pada Ukoi Tau Kemayau Bawa Sebelah Jalai Tau Ngelari Kediri Kelebih Hagi Antik Jelunya Pendiau Ya Bakar Tidak Ada Orang Ngempu Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisi jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati ana neguk sengapa. Kita uliah ngage report ngage local authority. Pesan tu Ari YFM.

Selamat malam, dia tu Kemena Borkia Berita Malam 4/8/2026. Semua perkara kebedau terputar berkawal ngawak-ngawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63 ndak tahu ndak di Kemerat serta di pejurai ke sebedau bulan 12 tu. Sapiet Premier Datamar Douglas Sugambas madah katur tu berguna mat dikena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakunya rambau awam kedua komiti teknikal hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya kemari. Kau ya pengawak menyampat ke pengawak mutar ke sekedap kara kebedau dijapai berguna mat berindi hari pengawak berunding ke senentang isu tu udah dijalai nyau ke semak sedekat. Berbangunnya bagi hal ehwal Sabah Ngau Sarawak BHESS ngeriput ke BC 13 perkara udah terputar, 5 udah dijapai cara interim lalu kebukanya benung diperundiangkan. Antara ke dikerandau yang kaum pengerja pengawas sektor servis perintah negeri Borneo Nisasi Servis Perintah Pesai perkara pengerai, pelajar, rampak menua enggak pemansang garis antara menua Sabah, Sarawak, Kalimantan. Industri pengawal dagang Malaysia dipelabak ketika merimpas ekonomi kumulatif sepenyampau RM34.97 bilion manggai bak tahun 2030. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Mayanasal Dato' Sri Tiong King Singh madah ke target tu diperjalai nengah mayuh macam inisiatif strategik tinggal degap ke penduduk Malaysia jadi palan dur ngatur pengawal dagang antarabangsa. Kau ya naka 30/6 tu tadi Biro Convention Ngau Pemandang Malaysia MyCEB udah mujur ngulih ke 416 bengkih atur pengawal dagang ti di Prambu dekat diatur tahun tu nyentuh tahun 2030 ngau anggar rempas ngagai ekonomi manggai RM8.27 bilion. Kelimparnya dalam tempoh 6 bulan keterubah tahun tu MyCEB udah ngatur 194 bengkih pengawal dagang di mata lebih 341,000 ikut pengari serta merimpas ekonomi sepenyampau RM1.81 bilion. Pemujur tu ngayan ke pengharap hati ditegap di kembuan pengatur pengawal terbangsa negara Malaysia jadi palan ungkup pengawal dagang kelimpah muka peluang beranak ke pukuk innovation serta penumbuh ekonomi menua. Gastronomi patut diangkat jadi sektor ekonomi tulis ngubah tikas penghidup rakyat kelebagi nengah macam peluang barenggat akar rumbi. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg madah gastronomi ukai semina berkaul ngau pemakai tau ke pematak dagang temuajak tangnya mungkur ke semua ekosistem ekonomi ngau komuniti. Perkara pemansang sebenar bisi reti inti penguntung ya oleh diasai ke ruang bilik dengan peluang gawak ngau penatai pemisi ari menua tumpu. Ia megam madah ke pengawal ngintu pesaka pemakai asal patut dijaga serta dikerembai ke dengan cara baru titau natai ke penguntung terus ngagai komuniti. Pemayu macam pemakai asal ari lebih 30 pupu bangsa di Sarawak berpun ari penemu pesaka asal pengaya biodiversity serta perkara ke berkawal ngau rampak menua. Yang maksud ke jakutu lebuh jadi ke gempuruk nintiang tahun rangkaian Bandar Kreatif UNESCO 2026 Bandar Gastronomi di Kuching. 30 buah kelab serakup Komiti Pemansang ngau Penglikun Genturung Tumpuk Pendiau JKKK serta sekolah di Sita Meradung terima grant khas projek miat menua pesisir MRP sepenyampau RM59,300 dikena nyukung pengawal jalai ke program pemansang komuniti. Geranya disuak ke Kaban Kongsi Negeri Adun Meradong, Ding Kuang Hing di Bintangor. Yang madah ke pengawal meri gerantung ngayan ke komitmen perintah ngagi gerempung berkawal ngau komuniti JKKK ngau institution pelajar tinggal di Kaban Strategik pemansang ari renggat akar rumbi.
Bantunya dikarap oleh Mai Penguntung, Nur berjalan ke macam program komuniti, pelajar ngau pengantang pendiau ngagai perana menuanya. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Terima kasih Brinya, lagi terus gulai sejalan ninya ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, hari yang lalu ke semua kita ninya ke kami, nangiranya tadi ninya ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua Nur Tadiau. Kita ke ninya ke kami ngena channel Astro 871, okey. Kita ke channel MyTV, pemegah RTM, klik, okey, portal radio.rtm.jawi.my. Selamat ninya ke kami 24 jam YFM merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih guys semua bala peningan kita, bala kaban kita ke bisi nganjuang komen pesan rindu hati ngau lagu peminta mbak Facebook YFM Iban mayu diri ke komen ke bisi danjuang bala kita ne nyok datai 80 itik komen tu dia aku maca sekedar komen ke bisi dianjuang bala peningan kita, bala kaban kita mbak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, mari semalam ngagai di Asan. Semalam selamat berjalan ke penyawa di JRB ku ya. Nama tu. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang benua ninya YFM ke malam tu ku ya. Sebab selalu ninya babin tu lu ku ya. Dia tu dah ninya berkucing. Oh ya betul. Okey. Clarence Midan, selamat malam Arbi. Benung bak kucing aku dia tok ya. Minta nuan main ke lagu Duna, aku tetap sayau dikena merindang semua bala kru kami. Hari pakan ke kucing malam tu, pemegat menuju Syasha Amanda di Sibu, Diana Irene di Limbang, go semua dengan WFM ke malam tu lalu menuju nuan megat di JRB. Ngerap ke semua ke beroninya radio jam kedita terperindang meh. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Komen Ari Francis Cheese. Soalan DJ, minta lagu Linda diundang pengrindu lama dikena merindang bala menyadikku ku ya di menua dien ngarap ke sidai grace lalu. Mana hari kami ba Batam Indonesia itu DJ benar mendiang ke YFM ba RTM klik ku ya. Tu peringat kita dengan ke YFM tu ngena cara online tu ngena RTM klik. Okey adanya komen Ari Emilia Amy Richard madaka diri dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Tebak Ansiban dari Federal Leo di kena merindang Nduan di Seratu Stemmer Stevie Seller Ferry Jang Daniel Samuel Mudin juga nuju Peter Tingkau Kujam Sojo Semarino Emilia Sam Syasha Amanda Roy Kuang Catherine Robin Sino Eddy Michael Elmi Ros Liao Ricky Rex Bibiana Robina bagi ngagai Mom Dad ada adik Aki ngau nenek tersayang ku ya Mirbu Martin pemegang ngagenon DJ pesan ya ia madah kadiri lengau ngagai sidaya sebiliak kedau di Sarawak ku ya ngarap ke kita boleh bertemu dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey, okey Syasha Amanda soalan DJ Rajesh DJ Arbi selamat berjalan ke pengawal konti ku ya minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman lagu nadai guna ngetanagi di kena merindang balakaban aku benar dulu mayu nama sedang di tag itu neh mapi yang ini tinggi apa mega nuju MLSM terumah Clarence Midan Nenek Beatrice Juni Ben Seni Anne Mary Uba Martin Sida Eddie Stemma Sebi Selaf Uncle Dominique Baja Fajar Sidik Bulan Pegari Putra Borneo SMS Fred Bibiana Rubina Ujian Tering Aki Muam Peter Tiko Kujam Richa Unub Iba Vincent Semudin Gau semua Kenglalame mana hari kami di Sibu malam tu DJ celap kami di tu ya. Okay. Bunga Cempaka mengapasi komen selamat berjalan ke pengawak genuan Bakonti DJ ke malam tu. Madaka diri Ari Limbang. Minta main ke lagu Bungai Pinang. Ari Rikin Rusen. Di kedai merindang Terimpu. Ngau semua kekelala. Nak tinggal. Ngagai Mak ya. Ngau Jang. Bak Sabadin. Ngagai Edwin. Bak Negeri Sembilan. Stanley Anthony. Bak Thailand. Christina. Juliana. Sedua itu. Bak Paris. Marina. Bak Hospital Kedah. Nyangka je benung gawak kuih malam tu ibu ayah bak lawas nama berita kita ke malam tu ngau yukusan ngarap ke semua kitanya mujur dalam semua pengawak ok serta terperindang ninya ke YFM ke malam tu ok nyajak hari nama tu hari bungai cempak ke aku ya ok sisa lagi komen sebab aku merindah kita ngau lagu komen hari Donny Lim semalam RB request lagu Nubai
Lagunya ditujuk ngagai Peter Tiko Kujam, James Pengiran, Putra Borneo, Alexis Deviju, Induk Kenawit, Stemas Dewi Selef, Cecilia Melon, Stephen K. Undi Das, Selek Linang, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Stuart, Roslyn Ika, Simis Fred, serta semua kenglala meter. Terima kasih, Duji. Kita sama-sama. Okay, terima kasih. Kita akan anjung komen. Jadi komen kebuka. Lagi aku macam komen kebuka buat Facebook kami. YFM Iban ke malam tu Aram. Kita dengar ke lagu, kita berundang ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Jacob Resa, ngau lagu Disangkai Pengrinduan. Dengar, mari kita dengar ke lagu Ari Menua, lagu Pudar. Ngau Siti Agil lagu Veronica Natasha, Nuan Nyelengka, Aku Melega. Okay? Terus dengar ke kami, pemerintah malam YFM, segulai sejalan.

Ya, ngarap ke kita sudah terima dengan ke lagu Ari Veronica Natasha ngau lagu kedua nama Nuan Nyelengka Aku Meleka. Okey, jadi bawa kita ke tinggal, lagi terus maca komen ke bisi dan jom balap ringa. Pelakaban kita bawa Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

0: Okey, komen ke sekali itu datai dari BBF Sadung. Semalam DJ selama berjalan ke Penyawa minta main ke lagu dari May Franklin, lagu Kunci Hati. Hari kena merina semua benda kepada tinduk bakal kemalam tu benda dengar Radio YFM. Terima kasih DJ kau ya, sama-sama. Okey, Yan, salam DJ, selamat berjalan ke Penyawa. Madakan diri Ari Semerahan, minta main ke lagu May Franklin, Kunci Hati. Adanya bisi komen dari Lily Anthony. Salam DJ RB, selamat berjalan ke Penyawa, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Bisik Ganti Nuan. Kita merindah semua mendengar YFM. Kita bagi Nuju, Lia, Bada Isa, Rashid Kaban, Entri Stang, Mamang Jack. Salam lenyau ke hanya pesan ya. Okey. Udahnya bisa bagi komen tu. Komen Ari Dublin ke Baja. Madaka diri Ari Batu 15 Kujing Serian. Minta main ke sebarang lagu. Di Kinam Berindang, Sidon Eddy, Induk Kenawit, Peter Tingkau Kujam, Syasha Amanda, Nga Bala Kebukai ke Ngelala. Terima kasih DJ Arbi sama-sama. Okey, Salina Nati, semalam DJ. Ia nyapa ke malam tu, madaka diri dari rumah Panjai Sengalang Debak. Nanti bisa peluang lagi, minta main ke lagu Dini Nuan Oh Hambai Lama dari Nelson Nehru. Lagu dituju ngagi orang kenglala, ngau je kesan soalam, tindu jenak mimpi mana ngagi sidak ke malam tu. Nyajak DJ, terima kasih kuat sama-sama. Okey, Putra Borneo bagi si komen soalan di Jerajes pada akhir Rari Sibu minta main ke lagu Utai Banah Gagak Petara di Kena Merina Melakaban James Pengiran Hukala James Donny Lim Diasan Polimasi yang Stema Stevie Seller Peter Tekio Kujam Induk Kirawit Syasha Amanda Eric Jan Daniel Jugidan Bia-Bia Jatun S Gak Pesan soalan nyarap ke semua terperindang Ross and Rin soalan DJ minta main ke lagu Selamat Malam. Okey. Okey, udahnya bisa bagi komen dari Andreas atau soalam minta main ke lagu Nadai Ganti Nuan dari Winnie Albert. Lungap Anak Ambau namanya. Okey, salam dituju ngagai semua ke Bunuh Ninya. Ke bagi balak dia bak Sungai Metah, rumah Manggi ngau Robah Ibin pemegang ngarap ke sedaya di benua Lantang Senang. Enggau gerai selalu. Salam saya Ari Lungap Anak Ambau ku ya. Okey. Adanya komen Ari Keli yang temawai MJ soalan DJ minta main ke sebarang lagu di Kina Merindang Melakaban Facebook. Ngau semua mendingan ke malam tu. Ngau yukusan. Salam tino jenak ngege semua ku ya. Okey. Adanya komen Ari Ray Nathaniel Mangat soalan DJ minta main ke lagu Terpejuah Ari Esna Nala. Di kena merindang hati diri mpuh meh. Enggak semua pendengar YFM. Kebedau tindua ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya bisa bagi komen dari Juni Ben. Semalam DJ selamat berjalan ke pengawal. Madah ke diri Ari Miri. Minta main ke lagu Juliana Ambu. Nama Rita Sulu. Di kena merindang diri mpuh. Enggak semua belakangan Facebook. Bakar Syasha Amanda. Induk Kenawit. Richard Unup. Madeline Insan. Enggak belakangan Kengala. Terima kasih DJ. Ya, jadi ingat komen bahawa Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Terima kasih kita kudangan jom komen, lagu peminta, pemegah pesan rindu hati bahawa Facebook kami, YFM Iban. Okey, terus kita berundang dengan lagu ke sekali itu, lagu kami dalam segmen Pemberindang Malam YFM.
1: Sekulai sejalai, dengan kami bahawa YFM.

Dinyaga, Galeri Artis, Mintia Hari 2, pukul 11 malam. Wifi sebulan sejalan.

0: Okey, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Kena Sarito. Okey, sudah bertunggak dengan aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagai ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Ngau temui ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagai ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara tak sadar nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peninga berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninga akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan. Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah. Bay area pendian dia.
0: Sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia ba Kuching.
0: Bukan dia family di tu ne.
1: Bukan dia family.
0: Bakeninya nyonanya nuan ke dia di Kuching. Sigi Arimiet ke dia tu dia di Kuching.
1: Sigi Arimiet.
0: Sigi Arimiet.
1: Sigi Arimiet.
0: Nanti sigi Arimiet di kumai orang sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Okey orang Sebangan ke ne.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Orang Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal ke ne.
1: Ya, sigi kejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita megak baru dan dengar lagu Aria tadi, lagu nama tadi tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Soba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Aku jaya betul tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Boleh ya.
0: Kagak kuningnya lagu keterubah di Gagak Nuan tu ne.
1: Lagu keterubahnya okey ku ngagaknya lah. Si orang bukan.
0: Orang bukan. Erti kau tadi di pansut ke Nuan. Salah bukan di Gagak ne, di pansut ke Nuan. Okey, jadi bekeni ngau nama Nuan tu Joshua ke Josh ke bekeni ne?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua mene?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Iya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Nya sigi nama main wan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan Numannya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang arisko lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sidai.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan menya tadi.
1: Akhirnya kira
0: ku nama Nuan Joshua Josh nama pai Nuan.
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya nanti aku nak interview dua malam tu nak nemu.
1: Sebab kan Josh Josh hash deh kerja tang dia tu leban utainya dah lekat tadi pikir kaku tukar kaku ja spellingnya tang na bunyi tadi sebaka kan ya.
0: Amat baru ku pikir ne.
1: Josh.
0: Okey kreatif.
1: Itu jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh ke ja.
0: Ya, okey jadi nya meh Joshua Josh temui aku kemarin tu dalam program Galeri Artis. Okey. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu ne.
1: Bekerja tau bisa pengerindu pengawal belagu tu aku start rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekerja nya segi suah ngara apa pekit buat sekolah bekerja?
1: Suah ngara apa pekit buat sekolah sobat. Maya ke form 3 nya sobat. Keterubah ku ngara apa pekit buat sekolah sobat. Maya Merdeka lah, Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik, ku mainnya.
0: Ya.
1: Boleh nombor 3. Mainnya. Boleh nombor 3. Startnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuk ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuk ke ngerekod lagu. Keluar ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi di kerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nang kira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kunci ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bat Sarawak atau penyanyi Iban bisi dua ikut. Bisi dua ikut. Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bat Semenanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu, lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagu yang ne bisi kenya bahasa gua paut nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuk ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keterubah lagu kedua nyentuk ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta tau kunci ke belah peningat tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau sebedar jadi penyanyi lah aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke 6 lah.
1: Edisi ke 6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah ni. Okay.
1: Dahnya tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: rekod
0: lagu.
1: Aku bakal tekan Gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Prajo Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentak rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anang milah kebukai, anang nukar radio frekuensi radio, anang nukar radio ne tusan nukar radio. Frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus tinggal ke kami YFM dalam program kita Gallery Artist. Okey. Kita dinya ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okay, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus ningat ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okay, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tama kali kumbai tak kali kangau Josh.
1: Josh.
0: Josh uli, Joshua uli ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya
1: Miko ya
0: tadi.
1: How? Mena ganti kena mana?
0: Spilling
1: aja.
0: Sebutannya sama
1: muni. Sama.
0: Oh kreatif ne baru kenemu. Okay, how? Papa ku bala DJ bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama apa nuannya?
1: Oh.
0: Nanya nuan tu.
1: How?
0: Ni maya nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Artinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Artinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu. Laban nanti kita beda ngerekod lagu tentu kita boleh lagi dengan orang berpikir. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak berlagu itu.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tok ke dalam belagu tok ke benda maya ke lagu jaya batu tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ka masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doan jebu baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doan kunci berkau ngakak lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru prabung kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang kebaru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start hari lagu sehari semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ni macam ni?
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun mega. Sebenarnya ngerekod aja
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music kebarunya lah.
0: Okay. Sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gak seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut boleh-boleh aja?
1: Mula-mula belajar sobat segi pediah lah. Tanya nanti belajar segi instrumen yang mesti seginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ini?
1: Uliah ganti sama my serius.
0: Betul. Laban dia tuh dunia kita ini modern nih. Semua bisa magang video udah disediakan dia. Tanya bagi tempo kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu kalau lebih dalam lagi segi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana gitu lah.
0: Betul. Ya, lagi tempo mana? Belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini enggak orang kesini ajar ya. Nya tepulai lagi tempo mana?
1: Ya tepulai lagi tempo.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penyanyi itu tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh akhirnya tu.
1: Okay. Pemar atau ke penangguh aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ku kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerindang ku kita mesti udah nyedia keuntek
0: ya, untek
1: mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisik suka bisik ndak kaya bisik kaninga bisik ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perangsang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perangsang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya anang alu berhenti tekalanya lah bila bisik komen-komen negatif atau ke orang gay mendak kita bukannya lalu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tu kira ke nya okay serius lah
0: kaya. Aunya sekedar pemaria meneh tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: hanya kira kari sukun katanya terima dari peminat tiga peningnya atau neh penyukuran tadi mayanuan ku udah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical mental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai has asel di gaganuan lagu di gaganuan ya. Au oke, au nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke najib nyadi nanyi itu nah.
1: Oh, betul.
0: Oke. Au tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nan tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sitinya lagu slow atau gayu lundai. Oke, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini laban bisa nanti kita menda Emelina contoh ya memang dangdut. Nya arti aku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre aku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku sigi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix begini.
0: Tanda tu aku nak kedai tu mayu lagu rancak. Nah.
1: Mayu lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayu lagu tadi bisi siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi meda berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Isiden berintai kau kesedak. Amanya. Idea aku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku meda si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua. Nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi. Yang pun tak nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nya siku iku anak ya aja
0: kayaknya.
1: Dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indai tu tadi rindu kana ya tang ada boleh dipulai lagi kayaknya ya.
0: Betul. Lagi tu mai balap dengan ke lagunya. Okey, hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Yeah. Hanya di Joshua sudah tu mai balap dengan ke lagu. Nama lagu itu nih. Lagu Jawa dah.
1: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa dah tu. Okey, tanang gua yau. Okey, nunggu ai jauh ngau kami baru tinggal. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tanya penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nama milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Kota Iban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Pihak mega kena ngangkat ke Jakub-Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak mega nyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Naga kedai tu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka. Ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki. Uliah ngadu.
0: Dia tu berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah. Laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu. Kata ya. Uliah disebut pasaran kini. Datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jakub Warna Putih. Datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okey. Okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebenarnya ngarap bekenya
0: agak. Betul. Tahunya keluar anak kaki dia tu. Lagi fokus ni lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okey.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan dengan anak kaki dia tu?
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu ne.
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8 kaya lah.
0: 8 kaya ne?
1: Ayah 8 kayaknya. Sitik lagu, sitik lagu nyala, lagu campur, lagu duet lah kira ke lagu duet, lagu kecerotik.
0: Betul, asyik dengar tadi. Okey, okay, Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa, Kita by Joshua Josh, okay, dalam program Gallery Artist.

0: lagu-lagu berentak kebaru-baru dia tu.
1: Oh, kebaru-baru dia tu.
0: Ngarap kau lain terima, amin.
1: Ya, ngarap kau lain terima.
0: Okey, awak nyedi nyap ngerati nuan ngaji industri muzik Taiwan. Pengarap ati nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Aw pengarap bekerja ke mana ni? Ngarap ke aku leh. Nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis
0: bah wow.
1: Pentas SSJ.
0: SSJ. Okey. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ.
1: Betul.
0: Tang berada pada ni Maya. Gandur.
1: Ya.
0: Okey. Nyameh ngarap ke menyekorang masin masin nama orang ne. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Aku ngarap ke nyameh dikamat kene.
1: Au ngarap ke kuliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Misi rezeki.
0: Au lagu-lagu nuan udah tahu dinmu masuk ngai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Oleh nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia mene.
1: Ngarap ke kuliah pokoknya.
0: Oke, au. Oke, nyadinya kira ke pengharap ati nuan meh
1: ya,
0: dalam
1: betul.
0: Industri muzik kita ibantu ya. Oke. Awal, minta nuan jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Yang kau belum dengar kita tu kak follow nuan tu nih.
1: Awal, nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George, toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Aku kalau kak telanjur.
0: Tiga saya.
1: Tiga saya.
0: Ikan telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakat Tekang Gemala.
1: Bakat Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta lu cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga leka nuan pun ngaga
1: leka
0: tiun
1: ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dahnya baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: oh,
1: semua
0: ngan sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi bahkan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi jadi induk tu tadi berga bahkan tekang gemala
0: bahkan hati di sebut ke kita tekang gemala tu nakak ya amin ya
1: nakak ya amin ya dah hanya tajak orang yang meda non sigit ku andai bahkan ya
0: wah hanya lekai dalamnya
1: bisa tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bahkan ya
0: lagu tu bukan ni dah boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang.
0: Oh.
1: Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda ari nyak dulu mula ya. Na na na na mana ganti untuk aku terima ada kayak adanya baru ku hari siginya angkatku cun-cun hari minggu kayak onya aku start ngambil gitar apa semua lu main gitu tengigak ki mainnya ngigak ki dulu tentu udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya
0: kayak now ninya tuan kejebut bunyi yang tadi begini kebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu atau begini start nyau tiwon dulu punya ko na punya alu nyadi tiwon dan baru kita ngegak leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu
1: tak ke penulis lirik nyempul lah nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab ka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiwon si orang ari tiwon baru ngegak leka bakal ku tadi ari tiwon baru ngegak leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tu kok? Boleh digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke lagu orang enggak
0: kadang.
1: Tang ukai ari
0: nak ketai nak niru ya.
1: Nak niru kayaknya. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku segi mula ari tiun dulu baru ku lirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngigak tiun dulu udahnya baru ngadu lirik. Oke kira ke nyamagi caranya ne
1: nanti aku segi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke jadi nyame tadi tu udah bercerita kenapa kau enggak lagu bakat tekan.

0: Okey, jadi tadinya ke lagu tu. Okey, udahnya tinggal Siti lagi lagu lagu Praja Mata, lagu ke pemuda baru. Lagu baru neh.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai ke pemuda baru nah neh.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito neboh main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling-ngiling tikai dah.
1: Nya kan tutup dah.
0: Okey. Kau ninya ke lagu dulu. Okey, lagu bakal tekan gemar di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne?
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya kasar ne?
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kang sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Kapenda gawai tahun baru nyelak menda bah baru ne.
1: Oh ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Tuan
0: Nusi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga benda ya.
0: Ada kaitan ne. Dulu mana ne?
1: Dulu mana ada kaitan. yang lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansut benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indah ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indah ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya.
1: Telepon lama. Udah jadi ke ringtone ke. Iya, nuke telepon lama, pia telepon culia
0: udah tau. Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana ke bunyi itu tadi? Kuku.
0: Lalu lihat nah tuh
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya ndak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal enti nokak kaku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menuntut tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira-kira special.
1: Special kerja.
0: Oh.
1: Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau nganua. Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sore semalam nyala bisa ngayen.
0: Si, ngayen.
1: Ngayen sobat. Bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau
0: orang berumahnya
1: makanya aja sama megaga maya aku mayanya coba bisa show aku lu nggak aku lu begawai ngau orang dan makanya sekali mayanya sama orang datai ga hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to bertemu sehari semalamnya jam ya
0: biar orangnya nemu gini
1: non mau
0: nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: ne? Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak gene. Okey, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab nyedot doa mane. Okey, begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisi. Dah bisi dah mau minat kan ngadu kayak full instrument sekala ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali top answer ngau lagu. Rentak ya. Rentak ya lain mimin lah.
0: Kira tang yagi kehin mimin ne.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina ya lain mimin lah. Nite tren ya. Beri kehin mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dinya ne. Okey, awak nyadinya meh. Galau punya ne.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama dengar kia. Okey, begini nuan meda sambut bala peninga tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansor ke kuliah diterima bala mayuh lah. Uliah diterima bala mayuh. Pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang. Tajak penlubah tang uliah dikelala.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuh. Nyak ke Siti. Positif ke uliah diasai lah.
0: Okay, jadinya kelimparin dengan ke radio lagu yang baru radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana?
1: Tu.
0: Boleh pada dia sebentar tindu dengan ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar buat YFM ga?
1: Tahu.
0: Diri diri boleh dengar ne.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen buat Facebook kami. Lagi bala DJ kami main ne. Okay. Jadi kira ke nyok kera taibak mujur randau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okay, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukuma Yakub jaku nama tu pesan kini ngaji bala nembia. Sebagai tidak ke bisik pengerindu bab pemelagu tu tang nak kedai tu nyok bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pemelagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama kau kau tadi, jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: ya. Dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okay, jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik daya atau ke mana-mana industri muzik lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawat titik. Kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke maya agak terubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau betul. Malu dia. Dia tuh dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang rampas mikrofon.
1: Ulang rampas saya. Tanya meh jaku perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, anak malu, terus belajarnya.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikutnya di penyanyi itu. Anang kita ngerekod lagu, kita lalu ke terbilang tu kau popular biar kita berengkari baru lupa-lupa niki enang tua luka famous ni korang
1: betul
0: kami disiplin mesti kau jaga
1: famous bula mada semua orang kau famous nanti aku buka famous bula ngai kerja ya dan sigi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: betul
1: sang ke derimpu
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita tulis lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tu ke perlu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan nak kira kita sebilik kini wala nampu takut kabar melayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua okay.
1: Alright. Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah ke lia untuk ke dia tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu laba dah nyukung Joshua tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung akaja terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking kia ya ka akaja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah merik jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk ke jebuan ne.
1: Kalaban
0: Joshua Josh yang nama tu.
1: Ya.
0: Akhirnya ngasih awak lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul ngasih ke kumpul jam tu. Kau 10 kau 9 dah tindu. Nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergi lah cuti.
0: Akhirnya ngasih Joshua.
1: Sama-sama.
0: Oh, nanti misi awak ila datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti misi berita pemuda baru. Bekau engkau perjalanan dalam industri muzik Taiwan. Ila kan ngangau baru.
1: Boleh ya.
0: Dalam program galeri artis pun boleh ya, hilang ngangau baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyampe benarnya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program galeri artis YFM. Okey. Nama lagu ku tu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau ke? Nama nyong mula nyau tadi. Ha,
1: mula nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Pejam Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira kenyata mimi tu ne? Kira ke live mimi aja.
1: Okey. Pejam mata.
0: Heeh.

0: asik.
1: Ya, jumpa lah dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita ke sudah dengar kami nak radio, tak frekuensi radio WFM ke semua material di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Semenanjung Malaysia, di namanya di luar negara, tak kebal luar.
0: Ya.
1: Okay, oleh dengar kita dengan cara online. Mega okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita ke mendapat kita mega terima kasih semua. Okay, jadi tunjukkan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program ke segmen pemerintah malam WFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini.
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini
0: eh Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya
1: eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dina, bisi siko nembia, bengal, agu, na uleh bejaku, tangi ya uleh belagu re.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus.

Nah ni apa indai aku harap kebalo kita laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak dek gitu ke ya aku ngiga duit ndak tahu kanya kita anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ni jala kita maju anak jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarap ke siku-siku nama laki kita nanti awak bini nama bini nanti awak laki jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita ni harap kapan dah bisik ni no.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Too. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Uli dengar kita Bintang Hari Dua. Empat lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
2: Mari orang nanya berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo dapat dengar. Bisi siko Nembia, Bengal, Agu, nak boleh berjangkau. Tangi yang boleh berlagu rek.
3: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak nak duko.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
5: Statistik bandang ke penusah berpadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai
6: selamat sejalai. Selamat pagi, selamat segulai sejalai baru ngau kami bawa pengelak pagi. YFMT dibuka pagi hari 3 kita ke Sarito ianya kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. 5 hari dah ke ya, kita dah nyingkang gaya bulan 8 ke tahun tu. Jadi ngarap ke tahun tu tadi kira dah maksud masuk dalam gear 5 meh pengelaju kita ngerja pengawal apa dah berasa kira mesti dalam 5 bulan dah lagi alai nur kita ngapus ke tahun 2026 tu. Jadi dalam awak ya ke terubah pengerap pagi YFM tu kita ke segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi bergari pukul 12 tengah malam tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang dia pelandai kami engau seleksi lagu-lagu kelebih hagi bawa timang kerba tawas ungkup nur ngasuh tidur malam kita bertambah jenak kaki lalu pihak mega kelimparnya lagu ke ditusun dah tu tadi enang ia mega kena ngulu kita ia ke gawak shift malam ke ungkup ia ke Sarito. Ya kita nemu laban YFM semaya ya nang ya segi 24 jam segulai sejalai ngau kita semua. Sesekian pan nak ngetu. Okey, jadi bakal selama sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi. Ketanda terima kasih kita yang ngagai petara labanti udah nyambung support kita ba dunia injau ke Sarito sari ada agi lalu pihak mega alai dur kita minta berkat ba pagi hari 3 kita ke Sarito ba pengawak ke dekat dia kerja ke kita harap ke lantang staf ya mega mujur diperjalai ke magang lalu ke pagi tu haram kita sama dia jenuh na lama belak kita sama bersampi dalam hati hadiri ke pagi tu ba sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Ari kerja 7 day Adventist.

Selamat pagi bala peningah. Pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi tu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, kami dekat ninggal ke jakut Tuhan, lalu kami sudah dani pagi tu. Iri kemengen Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebih kita dani pagi tu. Siti topik. Ika de baik ku ngenang ke punas tau ke ngenak jakuk kasar mimik didengar kitanya tadi mandul. Jadi ayat dambi kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegia anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didengar Allah Ta'ala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bila peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth penyau sudah tuai, lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu nikik ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti, lebuh laki ya pulai ke rumah, ianya Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuam gagah. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gagit mah dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan jari. Nemu kita bela peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tak terdatai tersiti hari tenang lalu berjaku. Jadi berkenyak mau terkenyak dengan kita. Zechariah tu tadi nama kebuah lepas Tuhan sudah nak ngasih berjaku dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi ku tanya Elizabeth dalam hati dia nyau kepuas berjaku kena jari ngau lekai jaku ditulis laki ya baru Elizabeth merti melekat ku dah bertemu dengan Zechariah mai berita manah pasal Elizabeth kedekak bisi anak. Jadi tak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya dengan Tuhan. Ika disebut kita Nazarite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mempengawak ke pengguna benar. Nyedia kurang mayuh ke penetai Tuhan. Keudah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat derandang jalai oleh John. Atau ke John ngerandang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih indu ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya, nakak meh penguntung. Ia kena teri serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth uka seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerja utai bakal kena kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah meri John ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi, belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua balai nai toka balai indu bakat Elizabeth ke mandul toka punas. Tang Elizabeth cukup dia berkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada ke nyau tuai cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bak penghidup Elizabeth sedua Zechariah tu tadi cukup besar. Genap ikut indu nang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peninga. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bala peninga. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zechariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyawut tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemadu penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zechariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai
tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngau Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nya kebo seduai oleh nyungka anak seduai nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa madah kota kesalah kada kerja pemerintah besai kelia. Jadi baka John ke ngarara Tuhan Gubernur Herod ke ngambil bini ya menyadi Philip. Jadi nanti kaul kita cukup manah ngau Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi kepenudi kuliah pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth seduai Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensiari dosa nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah. John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Jesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa ngerana jalai ke Jesus ke nyari ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Jesus. Jadi aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Jesus iku aja. Kati kita kenai lebih baik bala kita ke induk. Ngaga anak kita bakal kudah ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silak sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita ngasuh sidaknya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang sidak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peninga lebih baik bala inai bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah merik kita anak nyalai intu sidak bakal kita kengintu perengkah mas ngau batu. Berga kita sarito ukai pagila. Jadi berengkah me kita ingin tu reta pesaka ke beri Tuhan ngagi kita besampi kita. Allah Ta'ala pai di surga. Terima kasih ya. Laban Nuan udah ninga ke sampi Zakaria ti minta anak. Terima kasih ya mega Nuan udah ninga ke sampi kami. Nyale sawop kami Tuhan, nyambi kami nak ngetu besampi. Minta ari Nuan sawop mega. Kami harap ko tai di pelabak amai oleh nyadi. Tanggau penekat Nuan, awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan, ngambil ke anak kami, ngambil kami oleh ngajar si dia pasal Nuan, pasal pengerindu Nuan, pasal pengasihan Nuan, pasal pemendar Nuan, ngau pasal penatai Nuan kedua kali. Ngambil kebala anak kami, tahu dikenak Nuan, ngemesai ke nama Nuan, nari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampai mega, ngagis kedak, sidak ke Hindu, sidak ke, udah bisik ruang biliak. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngi sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ngegai Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ketitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pergi lah.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku. Madah ke julu ati sida. Inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersema agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balak dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perisak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan penghidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kaki kita. Pilih nak berai. Pakai meh utai itu baik berai. Anang melawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup untuk nak utai masuk ke tubuh. Kerja meh utai itu baik. Untung ke tubuh semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai maik penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga, segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita, duit ringgit uli digiga, tang nuanda uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. atau ke dalam jaku iban. Pengayo ti bendar inya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerimbuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Nggak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kitai ndang ukai dimpu kitai. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai bau dunia inyau tu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang kedua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya itu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam atau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kini itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menuju ke sidal nyawa rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal mati nuan. Sidal dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidal. Pegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

orang yang terima ampun anyway. Jadi anak rau sesekali kita. Okey, jadinya tadi lagu ke dibai setelah pilih bawa pengarah bagi YFM kita terlebih di kengai lalu ngujuang ke 46 minit jam di studio itu dah limpas area pukul 6 pagi. Lagi kalau ke peringati mendiang ke awak pengarah pagi kelebih lagi ngena channel Astro 871 dia tu YFM pengarah pagi udah di pendiang ke kita baru Pak channel Astro pemudah ya dalam kenang bisi 4-5 bulan kini ya tu tadi belelah. Okey, jadi ya pagi itu ngelansak berita ya ke bisi dikeluar ke bawah surat berita kita itu ngenang program Sarawakku Sayang 2026 ya ke dekat di atur bak pilih menua serikai berengkah hari 7 hari bulan itu ke 9 hari bulan itulah ba kompleks sukan serikai. Okey, jadi ya berkenaan ke ba program Sarawak ku sayang tentu ya ba I peraduan tu Siti Arif program ke cukup narik hati mensia mayuh ya ke dekat datang laban yang pu grand prize nya ukai calang-calang ba lokasi ya ke sebedau tu. Jadi ngenang ke ba serikai ke sekali tu ba ia peraduan ke alainya tadi ya 82 iti prize nyengkawam jungkuang emas ya keberat ya 200 gram lalu dipelabak ke berga 15,000 dekat dibaik pula yang sidak ia ke bidik sidak ia ke lansiak main guluk apa ngawak tau ila lalu mesti mayo ia ke datai kelebih ke engkau I peraduan tu muntang aja semina datai lalu scan QR code lalu sawat tanya ia ke BC dikeluar ke bekawal ke agensi ia ke BC ngambil bagi ba pengawak mandang ke pemasang TBC diatur mayanya ila udahnya bari kemudi baru ramadah siapa ia ke uleh nyawat betul lalu piam ke siapa ya ke bidia mai pulai cungkung emas 20 gram yang dibawa ke berga 15,000 ringgit 3 hari wai luar kita scan menyekan meh laban tentu tadi ndak ya dibuka sekali dibuka ba semanjai 3 hari ya kita ke ngulu pengawak tu ila lalu kenang ke ba program Sarawakku sayang ke dekat rumah kompleks sukan Sri Kawi ujung minggu tu ila jadi disarang dipenyadi ke yang amat berhormat nyanya tadi premier bagi yang menua Sarawak Datuk Peringgitan Sri Dr. Abang Jori Haji Openg mayanya ila kelimpah hari pak penguat mandang ke pemansang pihak megak bisi di atur nyumbah program tu lah ianya tadi tentu ya bawa penjual bawa perengkap pemakai tadi Serikai Kitchen malam budaya Sarawak konsert rakyat ngomai macam lagi program ya ke cukup ngerindang hati kita ke diau di menua Serikai aku jadi bukan ungkap kurang Serikai aja menua buka ya ke semak ngur Serikai bakal di satu ngambil ke contoh dah tenang nanti sejam ke Serikai kian lalu bawa menua meradu orang pan tahu sama mulu program tau ila. Okey, nya program ya kedekat di atur ujung minggu tau ila. Lalu udah tu lagi. Bakal sama kami dikang datai ke pesan berat tipsi adik kiro ama. Peringat kita ba email YFM Iban ngau pia mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, nyari tentu ke sebelum kita nganjung pesan baca dulu lalu sempulang ke mega nombor telefon kita ngambil ke nyamai nur orang atau ke kabar layan kita tadi bertanya nantinya mau utai ke disebut kami tadi anda nyemata sebelum utai ke pesan Ricky Anderson dulu merindang kita ngau lagu

0: Patut Bisik Padah Kemaya Orang Mati Ngetas Ulit Lur Nyenggai Tau Ke Ngetas Ulit Orang Kemati Tau Ke Diketas Ulit Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati Nemunan?
1: Oh, betul nyok Bah, berkening ku kan nganjung ya udah nyok Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu Dia tu Sidak ngasuh nganjung ngena email aja Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com Nemunan? yfmiban@gmail.com
2: Pesan ya ke terubah dikenatai ke bawa penggerak pagi pagi tu inya pesan pemati ke dikirim lugah anak das tau ke dikalang nama indah tau lalu pesan tau menuju rumah ke sama semakai kelebagi bala ke dia sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru Kerikap atin tiang ringkau lalu pihak mega rumah ia ke dikangau baka balaba diet panjai debak itu dua baru rumah pihak mega balaba rumah Andrew Sungai Beluang Nangasam Sungai Antu baru Ruban Sungai Kabang Ruban empat baru rumah balaba rumah Sanggat Sungai Ruana Ruban rumah Liam Metuang Semurian dua baru rumah rumah Galiang Lubu Nibuang rumah Luis Tanjung Awia rumah Bruis Sungai Tukrian Kemidan dua buah rumah Balaba rumah Linggir Batu tiga sepetan rumah Ajuang Temboi Pua Sungai Berangan tiga buah rumah rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai ngopi muka nuju Kabar belayan ke dia Batu empat dua buah rumah Empelai dua buah rumah rumah Jawa Suri Lalang Debak Biar Bakuang Bram ngopi muka rumah Belayuang Ulu Ruban rumah Gayan Dase Enggak kabar belayan ia kenalah di rintai kenama di itu magang. Jadi pesan tu mada ke Jawa Analinggiah. Jawa Analinggiah tahu ke apa tahu. Udah nadai kena 3 hari bulan 8 ni hari 1 tu tadi. Lalu ni yang Jawa Analinggiah. Ni yang Jawa Analinggiah tahu ke dikalang nama apa tahu tu. Deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3. 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke pendam temawai tinggi kudu pagi pergilah pagi hari 4 6 hari bulan 8 kebelayan ia ke di pesan takung lalu dipinta sampala datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratu sili lagi tau bertanya ngagai Edward Retau anak Jawa bernumbur kusung 19844568 Nenu baru isi pesan mati kedatai hari lunggah anak das tau ke ini tau ke pagi tau nyari pesan tadi madah ke laki ya ianya Jawa Analinggiah tau ke apa tau dan ada kena hari satu tu tadi tiga hari bulan lapan lalu niang Jawa Analinggiah yang Jawa Analinggiah tahu ke apa tahu tahu dekau din tahu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 area bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi pergila pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam temboi tinggi engkudu kabrayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jambu periguang sebetan seratu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai Edward Retau anak Jawa ba nombor 0178445468 lalu ngui ngagai pesan yati kedua pagi tu steam ga pesan pemati ti adikirum Douglas Sigi Chan lalu pesan tu nuju kemelayan ke dia ba ulu anak tatau sungai sagan tatau pem ga kemelayan ke dia ba selangau muka Bintulu kucing miring gau ia kenalah di rintai kerito tinggalah undi anak geman. Jadi pesan tu tadi madah ke undi anak geman. Adguni anak geman tahu ke laki mesah anak renggi tahu ke apa Harrison. Udah nadaya kemari 4 hari bulan 8 lalu niang undi anak geman. Niang undi anak geman tahu ke laki mesah anak renggi tahu ke apa Harrison tahu. Deka di itu Balamayu baru mah yang pun menjadi simpang lawang bakuang miri lalu maya nganjuang niang tu berdawa di padah ke itu nganti penatai balam menjadi sili lagi kita tahu bertanya ngagai Harrison anak undi bernumbur kusuang 178 kusuang 6 kusuang 6 4 7 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Douglas Sigi Jan ke pagi tu ngari ke sida ayak yang sebiliak yang dipesan tu madah ke undi anak geman, undi anak geman tau ke laki mesah anak lagi tau ke Apai Harrison udah nadai kemari area 2, 4, area 8 lalu niang undi anak geman, niang undi anak geman tau ke laki mesah anak lagi tau ke Apai Harrison tau deka dintau berumah niang tempuin jadi basimpang lawang bakuang miri lalu mayang nganjung niang tau agi pedau di padah ke ditau kita akan nemu sekali agi berkawal ngapun sarabatu tau tanya ngege anak niang tempuinnya Harrison anak undi banumber kusuang 178-06-647. Jadi yang gue yang ngege pesan ya ke Siti tu inya pesan ke dikiru sama Davidson kipa anak jantiang lalu pesan tu nuju kabar belayan ke dia barumah di Samos Makai Merabat bakal balaba lubau baru lubau lama meribuang layar nang ajau sekatap ngeranji dabua Melayu ilai harian batang gau piak mega nuju kabar belayan ya ke dia bananga jelau jelau atas babangai kibau serta bala kerbiagi ngagai terumah Kira anak Kanyan, terumah James anak Ngali, terumah Cuang anak Kesal, terumah Kujat anak Dundang, ngau semua ia kediau ba SPS anak Jagoi ngemah Kenawit, serta kemelayan kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala Pilimon anak Wat. Pesan madah ke Pilimon anak Wat, Pilimon anak Wat, udah nadai kemari area 2, 4, area 8 lalu niang Pilimen anak Wat niang Pilimen anak Wat tu deka dintu bala mayuah barumah Edward Andiang gensurai layar betuang malam pagilau malam marimpat 6, area 8 sebedau ke di anjuang ke pendama Jalai Saka betuang area 5 tuila 7, area 8 kabar belayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah Penusah Rabatau Nando baru isi pesan pemati ke dikirim Davidson kiba anak janti yang ke pagi tau yang dipesan merah kemenantau ya ianya Pilimen anak Wat, Pilimen anak Wat udah nadai kemari 4, 8 lalu niang Pilimen anak Wat, niang Pilimen anak Wat ke diintau balam maiwah bak rumah Edward Andi yang gesurai layar betuang malam pergilau malam hari 4 6 hari 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tau ilau hanya kena 7 hari 8 ke pendam Jalai Saka betuang balau ikan pesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatau lalu ia kelima ngatai ke Siti Gerah ia kena kirim upias sokso bagi yang menua sibunya dia pesan tu ngiga warisan yang Gordela anak laut ia sudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi kita tadi dipecah data yang nuju upias sokso bagi menua sibu ngau nak ke pengelikas laban bisip ngawak ia kena diatur berkawal ngau ngawak nuntut skim lindung kasih niang tu tadi jadi alamat niang tu ia ke penuri ianya bah rumah Medan nanga tanggit batang oya Selangau okey jadi kita ia ke ngelala bala warias niang Gordela anak laut tu tahu madah gay sidak ya minta saya datang gay upias sukso sibu ngenakak pengelekas lalu hentikan musil lagi tahu terus bertanya ngagai Puan Stephanie Lewis ba nombor 0196028357 dan baru gerah ya ke bisi dikirum upiasa sukso pampang muna sibuk ke pagi tau lalu gerah tau nesau bala warisan niang Kodela anak laut niang Kodela anak laut ia kudah nadai kena 2 hari bulan 4 tau tadi jadi minta bala kita tau tadi datai ngagai upiasa sukso bagi muna sibuk ngau naka pengelekas laban bisip ngawak ia kena diatur berkawal ngap ngawak nuntut skema lindung kasih niang tu tadi jadi address ia ke penuri niang tu ianya ba rumah Medan nanga tangit batang oya Selangau jadi bala sapa kita ia kengalau waris niang Kodela anak laut tu tau ngatai ke atau kemajai ke kerah tu ngagaya lalu minta ia datai ngagai upias sukso bagi mena sibu ngau naka pengelkas lalu tau ngiga Puan Stephanie Lewis. Kan mesti lagi tau mega bertanya ngagai Puan Stephanie Lewis tau ban nombor 0196028357. Okey, jadi terus berarti ke pesan ia kenangkan ke tau ianya pesan kita ia kelima pagi tau pesan apa mati ke dikirim Simon David Matan yang dipesan tau nuju kabar belayan ia ke diau bajukun balabar rumah William Liwam Tanjung Asal Tanjung Baru pian megabala ia ke diau ba kerangan pinggai jitu samu angkerbai lingit spona nang buang penua mengau pian mega bala ke dia ba lubu kelampau ngau semua rumah ia ke samu semakai ngau batang pakauti ngelala ex guru besar ngopi tok mega ex konselor tuai rumah David Matan anak ambak. Jadi pesan tu tadi mada ke ex rumah ex konselor David Matan anak ambang, ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi tiga hari bulan 8 di hospital besar ya Kuching di tau lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu deka di intu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 3 5 hari bulan 8 ban nombor 67 Taman Lelaki Garden Jalaya Belimbing Seri Aman sebetau ke di Anjung pagi pagila ia pagi hari 4 6 hari 8 ke Pendam Sutuang Seri Aman. Sila lagi kawal ngau penusaha batu kita tahu tanya ngagai Simon David Matan ban nombor 0198756108 dan baru pesan pemati ke dikirim Simon David Matan ke pagi tahu pesan madaka paya dari ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi tiga hari bulan 8 ba hospital saya Kuching ditau lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu deka di entau bala mayuah malam tu lagi malam hari 3 5 hari bulan 8 berumah niang tempu penumbuh 67 Taman Lelaki Garden ya Jalan Belimbing Seri Aman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8. Okey, jadi ya kita akan nemu sekali lagi berkawal dengan pengusaha batu tak bertanya dengan Simon David Matan tempuh bernombor 0198756108. Pesan ya ke enam pagi tahu ianya pesan pemati ke dikirim Muti anak bungsu tahu ke Indaya Cambai yang dia pesan tu tadi nuju balaya ke diau ba tabuat awur pia mega bala ke dia bertembuang memalui tebaruang ke jemuat san rumah Maxwell Libai ngau kabablayan kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke Anthony anak tama Anthony anak tama udah nadai kena urus satu tu tadi tiga hari bulan 8 lalu niang Anthony anak tama niang Anthony anak tama tu dekau dintu bala mayuh malam tu lagi malam ketiga 5 hari bulan 8 ba rumah Anja selejau baru merudi sebedau ke di Anjuang pagi pagi pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke Pendam Antarabangsa Lambir Miri. Kita akan nemu sekali lagi berkawal ngawa penusaha rabatu tahu bertanya ngagai Muti ba nombor 0148795744 tahu ke ngagai Cambai ba nombor 0112500358 anda baru pesan pemati ke dikirim Muti anda bungsu tahu ke ngagai Cambai ke pagi tahu nyari pesan mada ke Anthony anak tama Anthony anak tama udah nadai hari satu tu tadi yang kena tiga hari bulan 8 lalu niang Anthony anak tama niang Anthony anak tama tau deka di senggai bala mayuah baru mah anja selejau baru merdi kena malam tu lagi malam bertiga 5 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam antara masa Lamir Miri kan musi lagi kawal ngap nusara batu kita tahu bertanya ngagai muti Bandung berkusung 1487957444 tahu ke ngagai cambai Bandung berkusung 1125053587. Pesan kita ya ke 7 apa gitu pesan ngetas uliat kirim Josephine dujuang tahu ke indah jeluar jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamien batang muka nang wah ulu muka balaya ke dia ba nang aduat sungai wong nang lebay batang kenawiat batang uya tajam uya ngepemkan nuju bala ke dia ba batu 8 batu 15 bintulu batu 8 sibu ngepemga batang culau ngau bala ke dia di semanjai jalai ulu dijiah selangau ngau kenalah dia rintai ke ditu megang isi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelawa deka di atur ba rumah Simon ulu dijiah selangau kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan mu sili lagi berkawal ngau atur pengawak tu lah tau bertanya ngagai Josephine tau ke ini jelawa ban nombor kusuang 11993377 kusuang tau ke ngagai runai hadu boleh nama indai enggi menombor kusuang 11 1986 2611 tau ke ngagai nyaluang tau ke dari apai nyai ya menombor kusuang 13961121 nanu baru pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine dujuang tau ke indai jeluak ke pagi tau pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jeraba anak sambang yang jeramba anak sambang tau ke ini jeluar deka di atur baru mah Simon ulu dijah selangau kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan mu sili lagi kawal ngawa pengawal tu tau tanya ngagai Josephine tau kena jeluar bernumber kusuang 11 2993 3777 kusuang tau ke ngagai Indai Enggi tau ke nama ya tadi runai bernumber kusuang 11 1986 2611 tau ke ngagai apa nyai yang nyatanya luang bernumber kusuang 13961121 kusuang nguyang gai pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikirum Margaret anak usat ngari kapayan tadi usat anak tubam lalu pesan tu nuju balaya ke diau ba sungai Merinau nanga setabak baliah nanga pulang sepulau gad sebetuang baliah kemali baliah serian maliah ngepemel kebelayan ke diau ba nanga sepetai baliah nanga selawat baliah nanga banyak rumah campung baliah ngepemga balau ke diau ba bawai ulu ngebawai li rumah umpi yang lepuang baliah nanga cermin Pulau Raya Bukit Kuram Simpang Tayar ngopi muka balau ke dia menanga lajan Kampung Sawang Amang Ulu Amang Ili Nangab Guang Ulu Nangab Guang Ili Ngemah Ngungun Loso Sibu Ngau Ia ke Nalah dia rintai ke ditau pesan madah pengawal ngetas ulit ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini ustad anak tubam deka diatur kalai kena malam hari 5 tau ilak 7 hari bulan 8 pengawanguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 8 hari bulan 8 temu pengawang kertas ulit dekat ditangkan kengap pengawang muai entah balu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngulu pengawang tau kedekat diatur barumah Edison Bugap Sungai Melekun Kapit nandu baru isi pesan kita sulit ke dikirim Margaret anak usat ke pagi tu ngari kapaya jadi usat anak tumbam jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tumbam dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu ilo 7 hari bulan 8 pengawal ngewan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 8 hari bulan 8 jemput mama ngetas ulit adakah ditangkan ke ngap mama muai antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan di mencana taingulu pengamak tu ke dekadiatur barumah Edison Bugap Sungai Melekun Kapir lalu pesan ia ke Siti tu ianya pesan semiang itu 100 hari ke datai hari Sabdiken Andrew Prayut yang dipesan tu menuju balai ia ke diau bak Miri Batunia Pidia Bintulu Sungai Pelana Kucing Sriaman nyelam keramut kelawah panggil gua serpung melugu entulang temu dua sabu peruan batu lintang undup ngawi yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sab niang sabdiken isi Lawrence tau ke ci tau ke jadi anak niang pengajar Lawrence Abiyang jadi pesan madah ke apa ma ngintu semiang satu sari ke niang sabdiken isi anak Lawrence niang sabdiken isi anak Lawrence tau ke nya tadi ci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka di atur baru mas Stevia temuduk baru jalai hap on Sriaman kena hari 6 tulak 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan nemu sili agib kawal ngau atur pengamak tulak tau tanya ngagai sabdikan Andrew Prayut Aguang Tupu ba nombor 017-675-0551 tau ke ngagai nombor 019-644-2544 dan baru pesan ngintu semiang 100 hari ke dikirum Sabdiken Andrew Prayut kebagi tahu jadi pesan madah ke pengawas sembiang itu satu hari ke niang binio ya yang tadi niang sabdiken isi anak Lawrence niang sabdiken isi anak Lawrence tahu ke di kangaung nama ci tahu ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka di atur kena hari 6 celah 8 hari 8 baru mas Tevi temu dua baru jalai hop on okay? Jadi kamar layan ia kepesan pada tayang ulu pengawal tau lalu kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai sabdikan Andrew Prayut Aguang Tempau bernombor 019-675-0551 tau ke ngagai nombor 019-644-2544 lalu pesan kita ia ke 10 pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM pesan ngetas uliat kerikirum lugau tau ke inai ngia yang dipesan tu nuju bala ia ke diau di Sriaman sekerang serikai apakan sibu semerkan tatau pia muka bala ke diau basilas atabau tebas binai serah kerabai ensai ulu ensai baru suai niah liam miri ngau pia muka ya kenalah dia rintai ke ditu magang pesan malah ke pengawang getas ulit ke niang lidung anak alan niang lidung anak alan tau ke indai lugau tau ke ini ngia deka di atur kena 8 hari belah 8 dia hari 6 itulah jam 8 lemai lalu tembu pengawang getas ulit deka ditangkan ke pengawang muai antabalu kebala ke dipesan dimcara tayang ulu pengamak tau ya kerekali atur baru mah pilih anak baguang sungai silas ulu sebawah bintulu nana baru isi pesan ngetas ulit ke dekiru maluga tau ke inai ngia ke pagi tau nyari pesan madah ke pengamak ngetas ulit ke niang indayan tadi niang liduang anak lan niang liduang anak alan tau ke tadi inai luga tau ke inai ngia dekau diatur kena 8 hari bulan 8 tila jam 8 lemai lalu tembok pengawak ngetas ulir dekat ditangkan ke ngau pengawak muai hantar balu okay? Jadi kebelayan ke dipesan tokong lalu di mencari tayang ngulu pengawak tau ia kereka di atur rumah Philip anak baguang sungai silas jalai ulu sebawah bintulu okay? Jadi nyanaka kami ngetai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: layak nalaki hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: tak jatuh menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pagi rewind.
2: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal data di ini dengan udal, kor di ini bisa udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak meh.
3: Nanti bakal di bumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kena nama tekad beli di salu ya.
2: Sikinya meh bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka barumeh. Lagi utanya mudah, quality apa mana mega? Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamu kedai ya. Aku pun mendak pingai mangkuk, pingai mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya, lapan aku tu Siti, nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali, nanti bakal ada nasihat mie ne, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
3: Kalah dia pun. Orang nyumai mie campur Milo.
2: Engkau meh engkau dek ngaga utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasak ke Milo sekali aku dek.
3: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: YFM.

Selamat pagi, di sokongan kami nak bur ke berita pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Isu MA63 tiba-tiba terputar, ditagak dekat diputus ke sebedar bulan 12, 2026. Sarawak dekat berjadi pengawak countdown setahun sebedar lumbak gamain C 2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Ilas ke bungkus 23 juta ditampung baru ke Pengelantang Peranak Benuanya. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Semua perkara kebedau terputar berkawal dengan pengawak berjalan ke sepekat Malaysia 1963 MA63. Tak tahu tak dikemerat serta dipejurai sebedau bulan 12 tu. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Bas madah ke atur tu berguna. Kena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemayik rakyat Sabah ngau Sarawak. Ia mansur kejakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal dari baruh Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya. Ko ia pengawak ngenyampat ke pengawak mutar ke sekedap perkara kebedau dijapai berguna amat. Berindi hari pengawak berunding ke senentang isu tu kau dah dipejalai nyau kat semak sedekan. Berbak ngaunya bagi hal ehwal Sabah ngau Sarawak BHESS ngeriput ke bisik 13 perkara udah diputar, 5 udah dijapai secara interim, lalu kebukainya benung diperunding ke. Antara ke di Kerandau, nyengkawam pengerja pengawak sektor servis perintah negeri, Borneo Nisasi Servis Perintah Besai, perkara pengerai, pelajar, rampak benua, gau pemansang garis antara benua Sabah Sarawak Kalimantan. Lumba ngamain C 2027 Maja Diasai kelebus Sarawak nyedia Kediri berjadi pengawak endur ngira timpus setahun ungkup lumba ngamain 2 tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ila. Sopit Sekretari Perintah Negeri Sarawak kemegak jadi Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Benua LOC Kluster Sarawak Dato' Hi Chang Ki. Madah ke pengawak ngelancar ke countdownnya ngebuan 7 dekat merik penyedar gagai Mensia Mayu. Bekaul gau pangku pengawak Sarawak tenyadi tuai rumah begulai ngatur lumbak ngau mayannya. Peribia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng dipelabak dekat berjadi pengawak ngelancar kenya serta berjadi website rasmi lumbak ngau main C 2027 kelas Sarawak. Sarawak dekat nyadi palan dur ngatur 18 hari 43 bengkah lumbak ngau main. Kelimpah kenyadi palan dur berjadi lumbak C ke-34 di Stadium Sarawak. Di berengkah 18 ngagai 29 dari bulan 9 2027. Ia mansur kejakunya, lebuh kenyadi chairman awam bekal ngau pengawaknya di Kuching. Projek jalan kampung Igan nuju rumah panjai Sungai Ilas ngau kampung Sah Kebuau Batang Igan. Ia kebungkus 23 juta dah ditampung baru. Berini hari pengawak nyiri kontraktor penyelaman. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya badah ke pengawak tu nentu ke projek infrastruktur menua pesisir diterus ke serta taut tembuk gagak. Projeknya kesebelah tu dah manggai 85% tembuk sebelah ke dipasuk ke dalam kategori projek sakit. Pengudah kontraktor asal dah mujur nembuk ke projeknya nitih ketimpuh tiudah diletak. Sepengudah tembuk gagak ilah jalainya dekat nyediakan akses jalai Kelikun serta lantang ngagai peranak menua Kampung Ilas, Kampung Sungai Sah serta megat sidari Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas. Tu megat dekat ngurang ke atur tik lalu berpanggai mindah ngenak jalai sungai. Ia mansuat kejakunya rambau pengerami nyerah ke projek Ariupis Kerja Raya JKR ngagai kontraktor penyelamat di Igan. Berbangaunya Dato' Dr. Juanda madah ke projek palan servis Igan Gau Matu dikarap oleh nyadi pengerandang baru penumbuh ekonomi menua pesisir dengan cara nyedia ke hub dagang moden. Kedua-dua projeknya bisi potensial nyungka aktiviti dagang, komersial ngau servis bak kandang menuanya. Palan servis Matu dia tu udah manggai fizikal 97% tembuk. Lalu palan servis Igan udah tembuk nyedia ke tanah lalu masuk renggat matau sebenar projeknya tau diteruskan. Penembuk projek tu ilah dikarap oleh nempak mayuh gi peluang dagang gau gawak lalu harinya oleh ngangkat ke status sosioekonomi peranak menua dia. Yang maksud kerja kutu pengudah pengawak nemuai gabas palan projeknya. Ia kebenung dikemujur Komiti Pemansang gau pengitu tanah tau ke Pelita.
Sarawak terus menegap ke kerjasama strategik begulai dengan institusi Pekarawang. Pemeranak pukuk dengan penguasa Pekara Menua itu kena nyukung pemansang ekonomi serta matak pengawak beranak ke pukuk tip merik empas tinggi. Atur pengawak tu bertuai ke Sahpe Sekretari Perintah Negeri Perambu Pekara Ekonomi dengan pemansang Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dengan penemuai basa ngagai wang turuk pengerja pengawak KWSP. Suruhanjaya Security Malaysia ngau pias Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri MITI. Datuk Seri Dr. Muhammad ia kemegak mangkuk pengawak jadi Chairman Asar Asset Management. Belak mantai ke pangkuk pengawak company-nya kenyadi pengawak.

Biar Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke raban pakar dietetik berguna amat kena nentu ke pemakai tidis dia kenangkup guna nutrisi serta tahu bantu komuniti nentu ke idang pemakai tiba pengerai. Mensia mayuh patut bertati ke isi pemakai serta ngawal pemayuh pemakai sida kena nan ketikas pengerai indeks jisim tubuh BMI. Antara cara tip praktikal ianya ngurang ke portion idang. Ia kena ngacau asai pemakainya kelimpah tau mantuk ngurang ke pengawak ti ngeruak pemakai. Ia mansut kerja kutuk pengudah berjadi gempuruk ni tiang tahun ketiga rangkaian bandar kreatif gastronomi UNESCO di Kuching. Jelatung Kampung Boyan Gersik ti diangkat pemanah ngena ungkus RM918,000. Dia tu dah diserah ngau rasmi ngai upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU. Projek Hari Baru Pemansang Pilihan Pemansang Malaysia ke-12 RMK-12 gau RMK-13-nya mungkur pengawak ngagak baru perengka guna pontun. Jematan penyambung tiang gau pejalai JT kena nukar struktur lama. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak ngangkat ke pemanahnya berguna amat laban jelatu untuk nyari siteri palan penyangkai ungkup perahu tambang. Ia kenyambung kededua genturung nebiang Sungai Sarawak. Palannya ukai seminak ngemudah ke pemindah peranak ngau nebiak pelajar tang megak nyukung pemansang sosioekonomi ngau dagang temuai bak kandang Boyan Gersik ngau Surabaya. Ia mansut kejakunya lebih dikeranau pengarang berita pengudah nemuai ngabas palan jelatuang tu serta ngemata ke pengawak gimmick nyerah kenyak ngagai DBKU. Kapit dekanya di palan dur ngatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggan Sarawak kena 30-31 hari bulan 8 tu ilah. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Datuk Sri Dr. Steven Runi Utum yang kebagak jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ngatur pengeraminya badai ketiga bengkah batang pengawak ketika diatur ianya pengerami malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuru hari kebangsaan. Bak sebengkah penerang dia yang madah ke pengeraminya ilak dekat sama diguluk tuai pemegai menua Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Bini serta Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami itu nyadi pelasar kena ngenegap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotism serta masa pemanah pengawak bala ketuai ti dulu subak. Mensiamayuh kelebih lagi peranak kapit ngau kandang menua ti ngelingi dilalau sama belak datai ngericah kagi pengerami itu. 30 buah kelab surakup Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturung Tumpuk Peniau JKKK serta sekolah disita meradung menerima grant khas projek Mid Benua Pesisir MRP sepenyampau RM59,300 kena nyukung pengawak berjalan ke program pemansang komuniti. Gerannya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Meradung Din Kuang Hing di Bintangor. Yang mana ke pengawak merik geran tu ngayan ke komitmen perintah ngakai gerempuang berkawal ngau komuniti JKKK ngau institution pelajar tinya di Kaban Strategik Pemansang Ari Renggat Akar Umbi. Bantunya dikarap oleh Maik Penguntung dur berjalai ke mayuh program komuniti pelajar ngau pengelantang pendiau ngakai peranak menuanya. Kita ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Isu MA63 tiba-tiba terputar ditaga dekat diputus ke sebelah bulan 12 2026. Sarawak dekat jadi pengawak countdown setahun sebelah lumba gau main C2027 kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Las kebungkus 23 juta ditampung baru ke pengelantang peranak benuahnya. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu, Hari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 548 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai yang atur jam kini pasuk 100 ikut kaban Induk Perkim Ari Serata Menua Tu. Dalam jakuya dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak labanti mujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megah madah kawam besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Anwar Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kos tu dekat ulih bersilih ke penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum disinyua ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinguluk kosnya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku, orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akik cakenya.
7: Kok lo menanam.
8: Oku, nyaa bidayo.
9: Ambo orek latte.
10: Wo si huaren.
11: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.
12: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung begempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

nemu kita menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan pengirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.

0: Jaku prasang kesaritu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum mayau. Nggak piak yang belum jadi. Bisik mayau dekat ayas dari mata kita. Bisik mayau dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Pakai semua utai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih maik serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngap ngerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menuju ke sedal nyau rinuan. Ingat ke sedal. Anu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja pa media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni.